ni kalau macam tu lah, kalau dah famous ni memang macam tu lah kan. Ha, sebab tu kalau kita ni kalau pergi rumah orang lu kan, ha, kalau nak balik lu orang tua-tua kata apa tu, ha, ni senang-senang main lah pula. Macam Jomi selalu pesan lah, ha, kalau main rumah Jomi, Jomi tak kata senang-senang main pula. Jomi ni kita tak apalah susah-susah main pula lah, ha, sebab bila kita tahu kita susah baru orang susah baru orang cari kita. Senang tak cari, doa pun tidak. 8.1 minit mengambil 8.2 minit pagi ni. Masih lagi dengan topik kita pagi ni. Media sosial ni hak bersuara atau lesen untuk menghukum orang lain? 2107389 atau boleh layankan ruangan WhatsApp kami, telan 0105089

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

itu dia teman terbaikku Waterhouse Yong di 8.13 mengambil 8.14 minit pagi pada ketika dan saat ini. Masih lagi teman berteman kita dalam GP yang geng pagi Mutiara. Masih lagi berteman dengan saya Comi sekejap 10 pagi nanti insyaAllah. Dan masih lagi dengan topik kita, media sosial ni hak bersuara atau lesen untuk menghukum orang lain. 2107389. Terima kasih sekali lagi yang masih lagi setia di ruangan live Facebook Mutiara FM pada ketika dan saat ini. Kita ada Ruslan Lan, kita ada Azlina Tasik, Abang JJ Gemas, Mak Ngah Anggun,

0: Kita terima panggil berikutnya di Jom Talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, boleh saya tahu Talian?
1: Saya Mamu Rahman dari Georgetown.
0: Mamu Rahman, Mamu apa khabar Mamu?
1: Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar sana?
0: Alhamdulillah, baik adanya Mamu. Mamu dah makan dah pagi ni, Mamu?
1: Dah makan dah.
0: Mamu makan apa pagi ni, Mamu? Menu dah.
1: Mamu makan ni itili dengan kuah kuali kari, kuah ayam.
0: Kuah ayam, kari ayam dengan apa?
1: Itili.
0: Itili
1: yang macam kuih pau tu.
0: Ya, betul. Lama-lama tak kenal Mamu. Ni Mamu ada tak malam kat rumah kan sebab kerja kalau ke mana?
1: Ni kat rumah.
0: Kat rumah. Mamu tak kerja kan ni kan ada pencin kalau ke mana Mamu?
1: Saya dah bersara lah.
0: Dah bersara dah, alhamdulillah Mamu. Okey Mamu.
1: Ya, ya.
0: Pagi ni topik kita Mamu, Comi dah kongsi, media sosial ni hak bersuara atau lesen untuk menghukum orang lain. Rasanya Mamu ni adakah pertama kali ataupun dah lama tak telefon ni Mamu?
1: Saya dah kali kedua, kali ketiga.
0: Okey, bagi Mamu Rahman sendiri Mamu, macam mana? Apa kata Mamu?
1: Okey, boleh Mamu Rahman boleh.
0: Okey.
1: Media sosial sepatutnya hak untuk bersuara.
0: Okey.
1: Kita kena menyuarakan benda-benda yang baik.
0: Betul eh?
1: Namun dalam perlakuan masyarakat hari ini banyak perkara insiden yang akan berlaku. Yang akan menyentuh sensitiviti dan emosi orang ramai.
0: Betul Mamu.
1: Jadi apa yang akan berlaku ialah mereka melepaskan perasaan mereka, emosi mereka dalam media sosial. Mereka rasa itu hak mereka untuk melepaskan.
0: Betul.
1: Dengan tanpa memikirkan bahawa sebelum kita bertindak untuk berbuat sesuatu, apa dan kita kena fikir dahulu.
0: Betul Mamu, betul sokong ni.
1: Baru kita kena buat.
0: Betul.
1: Jadi boleh beri komen, tapi komen yang membina. Komen tak setuju tak apa, tapi yang membina.
0: Yang membina, kan? Betul. Bukan jangan sampai menghina kan Mamu kan?
1: Membina tak apa, jangan menghina.
0: Betul. Karena
1: bukan
0: betul
1: hak kita. Mungkin hari ni dia buat jahat, besok dia bertaubat, kita tak tahu.
0: Betul Mamu. Menarik ni. Yang ni memang yang ni yang selalu Jumi kata. Hari ni kita tak tahu sebab di akhir-akhir kehidupan kita tak tahu kan Mamu kan?
1: Sebab tu agama pun melarang kita menghukum sesiapa.
0: Betul Mamu, betul.
1: Agama suruh kita berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran.
0: Betul, alhamdulillah.
1: Bil hikmah wal hasanah.
0: Ya, Mamu nak tanya satu lagi Mamu. Mamu ada media sosial tak? Mamu dok pakai tak media sosial?
1: Ada media sosial, WhatsApp ada,
0: okay.
1: Facebook ada, YouTube ada.
0: Oi, YouTube pun ada.
1: Ada YouTube nak dengar ceramah.
0: Alhamdulillah.
1: Mamu dengar ceramah jualan bahasa Tamil pun Mamu dengar, bahasa Melayu pun Mamu dengar.
0: Oh, bahasa Tamil pun Mamu dengar.
1: Mamu boleh baca tulis Tamil semua.
0: Okey Mamu, selalunya Mamu guna media sosial di mana Mamu? Maksud dia Facebook ke, Tweet ke, YouTube ke, macam mana media sosial Mamu?
1: Saya kebanyakannya WhatsApp dengan YouTube lah.
0: Okey.
1: Manakala TikTok ni, dan ni ada TikTok kan? TikTok ni Mamu hanya pandai scrolling mana-mana yang Mamu rasa menarik, Mamu tengok lah kan. Kadang-kadang ialah kata macam tadi, media sosial ni kan ada macam-macam kan.
0: Betul.
1: Kalau yang rasa tak berkenaan, Mamu just scroll sajalah kan. Itulah Mamu punya kegemaran lah.
0: Itu bagi Mamu sendiri lah.
1: Ya, betul.
0: Baik, terima kasih Mamu. Dan Mamu, di kesempatan ini Mamu cuba bagi nasihat sikit dekat depa ni yang duk pakai media sosial ni, yang suka menghukum orang lain ni Mamu.
1: Jadi saya minta kalau boleh kita sama-sama lah berpesan-pesan, beringat-ingat sesama kita. Kita jangan hukum sesiapa. Hari ni kita seronok, kita rasa kita bagus, kita selesa, kita begini, kita hukum orang. Besok kita pun berada tempat yang bersama, macam mana? Kan? Itu satu. Nombor dua, kita tak tahu. Baik. Mungkin dia sempat bertaubat ke apa sebab. Kita asyik menghukum dia, dah Allah dah ampunkan dia. Kita sibuk mengata dia, macam mana? Kan?
0: Betul.
1: Jaga perasaan, betul. Memang kita marah.
0: Betul.
1: Apa-apa pun kita bertindak, berfikir dulu sebelum bertindak.
0: Ya, lebih baik. Alhamdulillah. Baik, Mamu. Terima kasih Mamu Rahman kita, Mamu.
1: Okey, terima kasih.
0: Sekali lagi Mamu, Mamu letak ni, Mamu jangan buka radio link lah. Sekali Comi nak belanja satu lagu Tamil kan Mamu?
1: Minjam Sanjipo. Assalamualaikum.
0: Okey, Waalaikumsalam Warahmatullahi Taala Wabarakatuh. Itu dia. Comi nak belanja lagu Tamil sekali lagi. 2107389. Media sosial ni hak bersuara atau lesen untuk menghukum orang lain? Bagi anda sendirilah. Sebenarnya media sosial ni adalah ruangan untuk meluahkan pandangan, tetapi ia bukan lesen untuk kita menghukum atau merendahkan maruah orang lain. Percaya atau tidak, macam setengah-setengah orang lah kan. Oh, saya hidup saya suka yang privacy. Oh, privacy lah sangat kan. Tapi pi healing-healing, dia selfie sana sini, dia up media sosial. Konon-konon privacy. Privacy-nya tang mana? Kita pun nak tahu lah kan. Jadi nak kongsikan sikit yang namanya hak bersuara yang bertanggungjawab ni. dalam mana-mana kebebasan berpendapat ni, setiap individu mempunyai hak untuk meluahkan idea di laman media sosial ni sendiri kan. Tapi sebelum kita nak buat macam Mamu Rahman kata, kita fikir dulu impaknya. Kalau benda ni untuk kebaikan, insyaAllah, di mana kebaikan yang kita kongsikan diguna pakai oleh orang lain, dan kita akan mendapat pahala. Bayangkan tengok, kita menghina, kita mengecam, siap kita mention di mana, di mana, di mana kan. Macam Mamu Rahman kata juga kan, kita tak tahu di akhir-akhir dia macam mana. Kalau memang betul dia bersalah, ya dia bersalah. Tetapi apakah hak kita untuk menghukum? Siapa kita ni untuk menghukum? Kita adalah hanyalah manusia biasa. Betul tak betul? Bukan tugasan kita untuk menghukum. Sepatutnya kita terus menyokong supaya yang bersalah itu akan kembali membuat kebaikan. Manusia mana yang hidup di atas muka bumi ni taklah orang kata tak melakukan walaupun satu kesalahan? Betul tak betul? Satu lagi memanggil sebelum kita berhibur. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Hello.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian ni?
2: Nasha.
0: Nasha, okey Nasha, buat panggilan pada Nasha. Buat panggilan pada pagi ni tentang mana?
2: Sungai Yan.
0: Dekat Sungai Yan. Okey Nasha, comi nak tanya Nasha. Nasha ada media sosial tak?
2: Tak.
0: Ha?
2: Tak ada.
0: Tak ada, langsung tak ada. Wah, ni orang kata apa? Facebook ke, TikTok ke, Tweet ke, IG ke, Friendster ke, Hi-Fi ke, apa tak ada?
2: Oh, Facebook ada, TikTok ada.
0: Habis tu yang tu lah media sosial. Okey, bagi Nasha sendiri kan. Okey, media sosial ni Nasha, Nasha gunakan dah lebih setengah yang Nasha tengok. Sebenarnya ni hak untuk bersuara seseorang individu ke ataupun lesen untuk orang tu nak menghukum orang lain? Bagi Nasha sendiri. Ha.
2: Nanti
0: langsung
2: kalau
0: kau
2: TikTok tu tengok gambar je.
0: Tengok gambar je. Okey, kalau Facebook?
2: Kalau lain tu adalah marah orang
0: ada. Oh, pernah marah orang lah dekat Facebook? Habis kalau marah orang tu tak rasa tak bersalah ke?
2: Tak lah,
0: berapa itu? Rasa tak bersalah? Pasal apa tak bersalah kalau marah orang? Cuba saya, cuba kongsi sikit Nasha.
2: Nasha tak salah, orang lain yang salah.
0: Memang betul orang lain salah. Kadang-kadang orang tu tak nampak dia punya salah. Dia melakukan secara secara tidak sengaja ataupun ter. Ter adalah satu perkataan yang digunakan, ter adalah satu perkara yang tidak disengajakan. Macam mana? Kita tak tahu, mungkin dia salah, dia dosa. Satu hari kalau dia minta maaf. Ha.
2: Nasha kongsi sebab Nasha maaf. Uang tu tabung Nasha. Waktu kau tu anak Nasha Nasha.
0: Kita tak tahu kan one day kalau Nasha marah, tiba-tiba Nasha marah, Nasha Nasha up di media sosial sajalah kan. Comi, comi nak bagi orang kata apa, kita pikir sejenak kan. Nasha marah dekat anak menakan, lepas tu Nasha up kat media sosial, siap mention anak menakan, nama apa, anak kepada siapa. Satu hari kan, masa ni berubah, tiba-tiba kan, bila kita up media tu, kawan-kawan di media sosial kita kenai, dia terus pandang serong, dia menghina, dia mengecam kan. One day tiba-tiba dia berubah, dia minta maaf dekat Nasha. Macam mana pula dengan yang post yang kita buh tu, yang kita dah bagi tahu dekat orang tu, macam mana? Pernah kita fikir tak?
2: Nasha tak maafkan dia.
0: Dia
2: tabung Nasha duit banyak. Dia tabung dekat abang Nasha sampai hari ni.
0: Okay, pasal itu je.
2: Bapa tu
0: tak kesalah pun. Dah memang lah, mungkin dia khilaf. Yang namanya khilaf, Nasha kena tahu. Satu hari tiba-tiba lah kan, satu hari tiba-tiba dia mai, dia mengaku salah, dia bagi balik, dia bayar balik duit tu. Macam mana? Ha, satu soalan cumi tanya.
2: Tak doa dia nak bagi.
0: Dah bukan masalah lah ni, Nasha kata tidak ada nak bagi. Cuba kita orang kata apa, kita turunkan ego, kita buang ego kita. Kita ni manusia, kita kena fikir yang baik-baik. Cuba bayangkan tengok, tak semestinya hari ni dia nak ambil, esok nak bagi. Kan namanya hidayah tu Allah Ta'ala akan hantar dalam berbagai cara. Betul tak betul? Tentang satu hari hidayah mai, bila bukan nama dia hidayah pun, hidayah tu mai Allah Ta'ala hantar ada hidayah, tiba-tiba dia tergerak. Bila dia tergerak, dia mai, dia mohon maaf. Mungkin dia panggil makcik lah kot. Makcik, cik minta maaf. Dulu cik pernah curi tabung makcik, cik pernah ambil duit. Dalam tu ada RM50. Lah ni cik ganti balik RM200. Macam mana waktu tu?
2: Itu bukan
0: 200,
2: banyak ratus.
0: Contoh, comi bantai abang, contoh.
2: Oh.
0: Ha. Macam mana?
2: Tak tahu. Nama awak kata awak tak tahu.
0: Dah, waktu tu kira dah lama dah cerita dia. Nasha pun mungkin dah terlupa dah waktu tu. Dah terlupa dah kata dia pernah buat benda ni. Tiba-tiba dia main dia sendiri mengaku. Dia habak, dia ambil. Contoh dia ambil, dia kata, okey tak apalah. Dia kata, tak apalah. Ni, dia mengaku dia salah. Dia khilaf. Dulu dia pernah ambil dalam tabung RM2,000. Dia ganti RM20,000. Nah. Senang, bagi banyak sikit. Baru faham. Macam mana? Apa perasaan Nasha waktu tu?
2: Perasaan Nasha, marah berada.
0: Pasal apa nak marah pula? Sedangkan waktu tu dia dah mengaku. Waktu tu dia dah mengaku. Bayangkan tengok. Takkan marah lagi dia dah mengaku? Siap dia main bayar untuk rugi lagi ni? Daripada RM2,000 jadi RM20,000.
2: Tahu lah,
0: macam ni nak kata. Tak, cuba bayangkan keadaan tu waktu tu. Rasa-rasa marah lagi tak?
2: Marah lah.
0: Marah lah. Jadi kalau marah tak perlu ambil duit tu lah kot, no?
2: Tapi marah tapi dalam hati.
0: Apa dia? Marah tapi?
2: Dalam hati tu geram sikit.
0: Geram sikit lah. Tapi duit tetap ambil lah. Jadi manusia bermuka-muka juga ni, masalah juga ni. Tapi tak apalah Nasha. Apa pun semoga Nasha cepat berubah lah Nasha. Kita jangan macam tu tau Nasha. Sebab kok mana pun kita benda orang dah mengaku salah ni, cerita dia orang memohon kemaafan. Nak abang beritahu kat Nasha satu perkara kita kena tahu. Semarah-marah macam mana seorang insan tu, segeram-geram macam mana seorang insan tu bila ada seorang tu buat salah dengan dia. Kalau orang tu mai dia habak, dia orang kata apa, menurunkan ego, dia buang ego dengan perkataan maaf, boleh hilangkan marah. Tapi Nasha punya ego lagi tinggi daripada gunung derai. Minta maaf pun sampai tak mau, masih geram. Tak apalah Nasha, nak buat macam mana. Abang terima kasih Nasha. Assalamualaikum.
2: Terima kasih penasihat.
0: Baik, terima kasih. Itu dia Nasha. Bayangkan tengok, saya tak boleh imagine masih ada insan ini. Comi kata senang lah. Ya memang betul Macam saya pernah cerita, macam kita ada satu topik, mudah melafazkan tapi susah untuk melakukan. Itu yang kita buat minggu lepas kan. Dan macam saya kongsikan dengan semua orang, kalau orang mai, orang marah buat bagi saya, saya marah buat macam mana kat saya pun, bagi saya marah, orang minta maaf lepas bagi saya marah, saya akan langsung memaafkan. Sebab saya ni adalah insan yang cukup senang memaafkan, tetapi saya susah dan sukar untuk melupakan. Kena faham. Yang ni bayang orang dah menurunkan ego, dah buang ego, dah main dan jumpa, tak apalah minta maaf lah. Saya mengaku memang saya khilaf, saya terambil time tu. Kebetulan saya, kebetulan tentu emergency nak pakai ke, terdengar hasutan syaitan kan, kita tak tahu, Allah Alam kan. Ya, saya ada emek itu RM2,000, saya bayar balik RM20,000. Kita nak marah lagi. Oish. Bayangkan tengoklah. Cuba imagine lah, cuba bayangkan sikit, tak payah banyak sikit lah. Kan? Kurang-kurang tanggungjawab dia. Ya, dosa dia mengambil barang orang lain. Memang dosa. Dia mencuri, dosa. Lah kali dia mengaku dia betul-betul nak berubah. Ya lah kan. Tapi kalau kita sebagai manusia, kita sebagai insan yang tak bagi ruang dan peluang untuk dia berubah, kita ni bukan lebih kurang pada, lebih kurang dengan dia. Kita ni lagi teruk daripada dia. Itulah kenyataannya yang kita kena hadap. Kan? Okey, panggil berikutnya sebelum kita berhibur. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Hai.
0: Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Hello.
0: Halo. Sat de jauh, sat de dekat, set begong. 8.27, mengambil 8.28 minit pagi pada ketika dan saat ini. Masih lagi dengan topik kita, media sosial ni hak bersuara atau lesen untuk menghukum orang lain. Macam tadi rakan pendengar kita yang menghubungi iaitu Mamu Rahman. Kan, kita macam kata betul lah kan, kita marah, kita up kan, tanpa kita fikir kan. Manusia semua mana tak marah, semua orang marah, ada perasaan marah. Tapi kalau marah pun, kalau kita nak update sesuatu, nak meluahkan sesuatu di media sosial, kita better make it general. Kita buatkan benda ni terbuka kepada semua. Kita jangan mention seseorang tu directly. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku ke depan-depan, apa yang akan terjadi ke depan-depan kan. Setiap orang tu akan berubah, insyaAllah. Kita sebagai manusia, kita sebagai insan ni, kita harus mendoakan yang terbaik. Dan kita lah harus memberi ruang dan peluang untuk terus mereka berubah. Kita kena ingat tu. 2107-389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami, talian 0105-08-0957. Dan untuk hari ni juga, jangan lupa, kita ada Citra Bahasa nanti bersama dengan Munshi. Dan selepas Citra Bahasa nanti, Comi nak bagi hadiah kepada ada pendengar-pendengar yang bertuah. Jadi anda kena dengar betul-betul Citra Bahasa tu, kan? Sebab apa tu? Sebab soalannya berdasarkan apa yang kita bicarakan dalam Citra Bahasa. Jadi sebelum saya nak terus simak manggil dan sebelum saya nak bacakan kiriman-kiriman yang bakal diantarkan oleh sahabat-sahabat dan juga pendengar-pendengar kita, kita berhibur dahulu. Mana Mamu Ramai mana? Mamu! Dia Mamu! Dan untuk anda pendengar-pendengar kita yang lain, Oluma Doluma Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu.
4: Asyik cik mau dengar
0: terbaik semua tang sini.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Itu dia M. Syarif, Combi Abang Sayang. 8.39 mengambil di 8.40 minit pagi pada kita kira-kira ni. Topik kita media sosial ni, hak bersuara atau lesen untuk menghukum walai ni. Baik, Combi nak kongsikan jugalah eh. Welcome to Ben Walker. Yang namanya bahaya menghukum di media sosial ni. Bila kita menghukum orang, pertama kita update dan juga sebagainya, kita mention tu seorang tu, itu boleh dikatakan sebagai bully cyber lah, di mana tindakan menyerang seseorang secara berkumpulan dan boleh merosakkan mental mangsa. Kita orang yang menjadi pencetus, kita buat satu headline lah, kemudian yang di bawah tu akan komen macam-macam. Orang tu tak tahu apa pun. Sebab apa? Di negara kita ni pakar-pakar punah sihat ni banyak. Netizen-netizen ni pun banyak. Kita kena faham. Tanpa soal selidik, tanpa periksa, terus nak menghentam. End of the day. Pernah tak kita fikir sampai tahap macam tu? Di ujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Hello.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Boleh saya tahu siapa di talian?
1: Lah, tak kenal ke?
0: Saya kenal waling yang tak kenal. Amboi.
1: Pak Cizah lah, Jomi.
0: Ah, Pak Cizah, apa-apa, Pak Cizah. Tutup lah sat radio kat belakang tu, dia bergaung.
1: Tutup dah.
0: Tutup dah, awak dia bergaung ni. Cizah duduk dalam pos ke ni?
1: Dalam pos.
0: Kalau boleh keluar, duduk tempat yang terbuka sikit. Sebab apa? Nombor satu, kalau kita buka radio, dia akan bunyi bergema. Lainan lagi tu, kalau kita duduk dalam bilik pun, dia akan bergema. Boleh tak?
1: Duduk nak duduk.
0: Alhamdulillah.
1: Okay, duduk kat jambu.
0: Baik, duduk kat pokok jambu. Jambu apa tu?
1: Jambu batu.
0: Jambu bah. Jambu batu. Ingat jambu bah. Jambu jamba bukan? Okey. Ni, Cik Jah.
1: Ya.
0: Nak tanya Cik Jah lah kan. Sebelum tu kata laluan lah, Cik Jah.
1: Waalaikumsalam, Jami.
0: Waalaikumsalam.
1: Moga Jami sihat dan selamat bertugas.
0: Macik. Okay.
1: Jami. Ya. Jami suara sangat.
0: Macik.
1: Asal mau dengar cukup.
0: Macik. Okey ni, Cik Jah.
1: Sama-sama.
0: Okay. Ya. Nak tanya Cik Jah. Cik Jah ada media ni, media sosial tak?
1: Cidah tak ada.
0: Facebook ada?
1: Tak ada.
0: TikTok?
1: TikTok pun tak ada. Cidah nak order pun semua suruh orang order.
0: Instagram?
1: Tak ada.
0: Tweet? Tak ada langsung?
1: No, tak ada. Pakai anak je.
0: Pakai anak pun pakailah juga. Awak Cidah tak buat sendiri?
1: Eh?
0: Awak Cidah tak buat sendiri?
1: Cidah tak pi.
0: Suruhlah anak tolong buat, Sat.
1: Depa sibuk.
0: Takkan depa sibuk, Cik Jah.
1: Sibuk sampai siang malam.
0: Apa sibuk sangat tu? Kaya raya dah ke yang sibuk tu?
1: Dah sibuk siang malam.
0: Sibuk buat apa?
1: Kerja.
0: Kerja. Okey, Cik Jah. Selalu Cik Jah pakai orang kata media sosial anak punya lah.
1: Ya, ya.
0: Pakai anak punya, pakai apa? TikTok kan, Facebook kan, macam mana tu?
1: Dah nak order-order je. Order apa-apa je.
0: Dah tak kisahlah order apa-apa pun. Yang tu lah, tak tengok kan Facebook kan, TikTok kan, apa kan, IG kan, tweet kan, apa.
1: Dia tak
0: apa
1: bagi. Dia tak
0: apa
1: bagi tengok.
0: Pasal apa dia tak bagi tengok?
1: Eh?
0: Pasal apa dia tak bagi tengok?
1: Tak tahu dia tak bagi tengok.
0: Siap dah. Dah pula.
1: Hmm.
0: Eh, Cik Jah buatlah satu.
1: Ha, Cik Jah beli lain lah.
0: Bukan nak beli lain apa? Media sosial bukan beli-beli. Dia kena buat.
1: Tak, beli handset lah.
0: Lah ni handset macam mana, ambil handset?
1: Handset kecil
0: macam
1: ni.
0: Yang ada butang timbui tu kah?
1: Butang timbui.
0: Oh, butang timbui. Tak apa nanti. Butang timbui ni tak apa nanti. Apa nama ni? Mak Cik Jah beritahu anak Cik Jah nanti suruh beli tas kerin. Tahu beli hak yang tonyoh-tonyoh skrin tu, touch skrin.
1: Senang. Tahu.
0: Senang nak buat media sosial nanti. Tapi tak nak tanya macam Cik Jah lah kan. Tapi Cik Jah tahu lah pasal TikTok, pasal Facebook ni. Cik Jah tahu lah.
1: Tahu lah juga sikit-sikit.
0: Tahu sikit-sikit. Okey, nak tanya Cik Jah sendiri. Cik Jah, media sosial ni kan. Facebook dan juga. Sebenarnya ni hak untuk bersuara ke ataupun lesen untuk menghukum orang lain ni?
1: Cik Jah. Kadang-kadang Cik Jah dia tengok dia pun kata macam-macam dalam tu.
0: Tak, Cik Jah tengok atas mana? Kata tadi tak nak.
1: Ha.
0: Tadi kata anak tak bagi.
1: Kadang-kadang dia bagi, kadang-kadang
0: dia bagi, kadang-kadang nak. Okey, Cik Jah tengok dia kata apa?
1: Ha?
0: Dia kata apa?
1: Kadang depa adik-beradik depa dah.
0: Adik-beradik depa kata apa?
1: Dua tiga kali
0: saya kata kau ni. Lepas depan kata tu dia post lah.
1: Ha?
0: Dia post ke kat media sosial tu?
1: Lah. Oh, Allah Allah Allah. Basah muka. Gaduh. Adik-beradik pun boleh jadi.
0: Pasal apa? Cik Jah tak larang. Cik Jah sebagai ibu.
1: Tak larang-larang dah cembi.
0: Pasal apa?
1: Semua tua-tua.
0: Ha? Tak sebenarnya tua-tua ada akai.
1: Ha. Tua-tua ni payah sikit tak dengar.
0: Dia bukan tak dengar Cik Jah kan. Cik Jah ni sebagai seorang ibu kan. Kita bayang Cik Jah tengokkan lah ni pun kan kita masih ada tau. Kita masih hidup kan. Takkan kita nak tengok keluarga kita porak peranda. Anak cucu-cucit kita betul tak betul?
1: Betul. Cik Jah duk kata macam tu lah. Kata-kata mereka ni tak tahulah demi.
0: Mak Cik Jah kena larang mereka lah. Mak Cik Jah buat macam ni. Mereka kalau jumpa mereka sembang tak?
1: Lepas lama sekali
0: lah ni Cik Jah buat macam ni Mak Cik Jah ujung minggu ni kan. Esok Sabtu Ahad kan Cik Jah ambil cuti tempat kerja tau.
1: Ya.
0: Betul Mak Cik Jah hantar mesej kat mereka. Ibunda sedang sakit berada di rumah. Cik Jah gelak. Cumi bagi idea ni.
1: Tak sakit.
0: Ya Allah, dengarlah kita bagi idea.
1: Ya.
0: Kan ada gambar filem-filem Melayu duk buat. Telegram ayah anda dah menghantar telegram. Kenapa? Ayah anda sedang sakit. Kita harus ke rumah ayah anda sekarang. Ha, macam tu. Jadi Cik Jah ni kenalah hantar mesej kat dia. Bonda sedang sakit berada di rumah. Pulanglah sekarang. Takut tak sempat jumpa. Kalut depa lari balik. Tahu. Tapi tu tak, Cik Jah buat apa tau? Cik Jah duduk lah di rumah goreng nasi. Nasi goreng cabai kering ke. Biu goreng ke. Goreng banyak-banyak. Saya tahu mereka nak balik lagi kan. Tengok-tengok penuh laman rumah mereka balik. Kan? Bila mereka tanya, apa nama ni? Bonda. Bonda kata bonda sakit ni. Bonda tak sakit. Bonda sakit. Nampak bonda sihat je. Yang nampak tapi yang tidak nampak. Bonda sakit apa? Bonda sakit hati. Kenapa? Kerana kalian adik-beradik yang bergaduh. Nampak cara tu Cik Jah. Cik Jah kena ada. Mak Cik Jah ni, kalau Cik Jah nak tahu, sebab tu orang panggil Cumi Tuan Penasihat dan Tuan Direktor.
1: Bagus. Terima kasih Cumi.
0: Cik Jah lepas ni kena buat macam tu sekali tau.
1: Ya, insyaAllah Cik Jah buat macam tu.
0: Tapi cari hari cuti sekolah lah, jangan hari time kerja. Ujung-ujung minggu kan. Tapi Cik Jah jangan lupa, Cik Jah lepas ni Cik Jah buat media sosial tau Cik Jah. Lepas tu follow Comi Maria, follow Mutiara FM. Boleh tengok Comi.
1: Boleh lah Comi dah tengok
0: dah. Dah tengok.
1: Pakai jaket pun lawang
0: kan. Yang tu jaket pun hari tu orang bagi Cik Jah. Comi ni apa pun tak ada Cik Jah. Tak kesian kau.
1: Ya Allah, sedihnya.
0: Tak apalah Cik Jah, terima kasih Cik Jah.
1: Ya, sama-sama.
0: Siapa ikut? Itu dia Mak Cik Jah kita. Media sosial ni hak bersuara ataupun lesen untuk menghukum orang lain. Tengok Mak Cik Jah sendiri. Ini berlaku dalam keluarga dia, anak-anak dia. Kawan tu katakan kawan ni, kawan ni katakan kawan tu. Kan? Kata dekat media sosial post. Tak gaduh, pi. Jadi ni kita ni. Macam saya ni, saya tak suka tengok macam tu. Tak boleh terang, saya abang lah. Saya ni orang kata apa, pengguna media sosial yang clean. Yang bersih. Biar betul macam ni, betul ni? Saya tiap-tiap hari menggunakan media sosial. Apa saya tak tengok orang post? Macam-macam orang tengok. Saya tengok orang post. Hak kawan ni kata kak kawan tu. Kak kawan tu kata kak kawan ni. Dia cucuk tang sini. Lepas tu adalah netizen-netizen ni akan tambahlah tukang tukuk tambah di bawah ni. Jadi hak tuan punya ekor yang up ni lagi bertambah semangat kan. Sebab apa dia rasa orang masuk belah dia. Lagi mengata, lagi menghina. Kalau dia make it general tak apa, dia direct pointing finger terus. Jadi nak jadikan cerita, saya ni sebagai pengguna media sosial ni, saya tak berniat ataupun tak berminat untuk komen-komen benda macam tu. Tapi saya baca jugalah, secara jujur lah, bukan tak lalu dekat wall saya, lalulah juga kan. Tapi apa yang inisiatif saya buat kan, saya akan tengok, saya akan baca satu demi satu. Sebab apa? Kadang-kadang orang lelaki ni, nak menghiburkan diri sendiri ni tak susah. Baca komen netizen pun dah boleh buat gelak sorang-sorang. Tetapi, tahukah sebelum kita nak tulis tu, pernah tak kita fikir? Sebelum kita nak buat tu, pernah tak kita fikir? Sebab kita kena faham apa yang kita tulis, apa yang kita ukirkan, apa yang kita nukilkan, apa yang kita up, apa yang kita post, itu akan mencerminkan siapa diri kita. Pernah ke tak pernah kita fikir? Kalau kita ni tulis pun tulis tak bagus kan, macam-macam kita kata, orang akan fikir kawan ni mesti tak bagus kan, dia tulis lagu ni lagu ni, mesti peribadi dia macam ni macam ni macam ni macam ni kan. Lepas tu kita kata korang, han tak kena aku, jangan judge aku. Yalah, sebab kita yang menunjukkan macam tu. 2107-389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami 010-5080-957. Media sosial ni hak bersuara atau lesen untuk menghukum orang lain. 8.49 mengambil 8.50 minit pagi. 9 pagi kita akan ke pusat berita radio RTM Colombo untuk utama 9 pagi. Dan sekembalinya selepas itu, saya akan terus menghangatkan lagi hari-hari anda. Di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu. Dan selepas itu juga jangan lupa, kita ada Citra Bahasa. Di mana dalam Citra Bahasa, saya nak anda pendengar juga penonton-penonton dengar betul-betul. Kita nak bagi hadiah. Dan ada soalan yang kita akan berikan. Dan soalan itu berkenaan apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahaskan dalam Citra Bahasa. Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu. Ada tak pendengar-pendengar juga penonton-penonton ni nama Asmah? Asmah? Oh, Asmah! Asmah! My side! Apa dia, Jomi? Asmah! My side!

Infra digital negara terus dipertingkat. Liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Putera FM segalanya untuk umur 9.14 mengambil 9.15 minit pagi pada ketika dan saat ini. Sebentar saya nanti insyaAllah kita akan bersama dalam Citra Bahasa dan kita nak bagi hadiah kepada pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton kita yang bertuah yang berjaya menjawab soalan dengan betul. Apa yang perlu anda lakukan dengan Citra Bahasa ni dan persoalan yang akan diajukan berkenaan apa yang berlaku dan apa yang akan kita bicarakan dalam Citra Bahasa. Masih lagi anda pendengar-pendengar saya di ruang udara Radio Malaysia Putera FM segalanya untukmu. Baiklah, untuk ketiga dan saat ini kita bersama dalam Instaskirah versi 283 dengan judulnya Islah Berjuang Sedaya Upaya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah 'alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib.
0: Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku, dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah jualah aku berserah diri, dan kepadanyalah aku kembali. Surah Hud ayat 88.

0: Malaysia, terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mujara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

0: dibawakan oleh Mutiara FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.
1: Ya saudara, assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih, salam sayang, salam kerinduan dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada anda semua pendengar-pendengar saya di ruang udara Radio Malaysia Utara FM, segalanya untukmu. Tengah buat apa tu? Ni cumi tanya ni, mau hadiah tak? Ha? Mau hadiah tak untuk anda pendengar-pendengar? Okey, kalau mau hadiah hari ni cumi, kami nak bagi hadiah kepada anda pendengar-pendengar. Jadi kena terus bersama dengan kami sebab apa? Segala jawapan untuk persoalan yang cumi nak bagi sekali lagi semuanya ada di dalam ni pada hari ini. Dan macam biasa, cumi tidak berkesorangan. Kita bersama dalam rancangan Citra Bahasa. Dan macam biasalah, assalamualaikum dan selamat pagi Munshi. Apa khabar Munshi?
2: Waalaikumsalam. Macam biasa, selamat pagi. Alhamdulillah sihat.
1: Jadi Munshi, rasanya hari ni apa perkataan ataupun pilihan Munshi untuk Munshi kongsikan bersama dengan Cumi dan juga pendengar kita ni?
2: Cumi sudah makan? Sudah bersarapan pagi ni?
1: Alhamdulillah belum lagi Munshi. Kemarin dah, hari ni belum lagi.
2: Okey. Ada orang sebut sarapan.
1: Okey, baik.
2: Ada orang sebut makan pagi.
1: Sebut makan pagi, okey. Ha,
2: kalau makan pada waktu pagi lah kan.
1: Jadi ada orang sebut makan je Munshi, awak dah makan. Ha, macam tu.
2: Yeah. Betul, tapi itu umum lah. Okay. Kalau awak dah makan, boleh guna je, tak kira waktu kan. Kali ni kita nak lihat istilah tentang makan.
1: Okey, jadi topik kali ni pasal makan dan Munshi, faham-faham, agak menarik juga topik, orang kata apa, topik hari ni lain daripada lain Munshi.
2: Okey. Semua orang suka makan.
1: Betul eh Munshi.
2: Tiba-tiba rasa lapar kan.
1: Dan rasa lapar ni.
2: Okey, kalau pagi kita sebut sarapan.
1: Betul eh.
2: Kalau tengah hari,
1: Kita sebut makan tengah hari.
2: Makan tengah hari lah kan. Kalau malam,
1: kalau malam, makan malam.
2: Makan malam. Ha. Semuanya ada waktu.
1: Betul.
2: Maknanya kena makan pada waktu yang disebut tadi itulah. Biasanya waktu-waktu begini, makanan yang dimakan tu biasanya berat lah. Macam nasi, ayam, apa-apa yang mengenyangkan.
1: Okey, alhamdulillah.
2: Kan, kalau pagi nasi lemak. Tapi betul, nasi lemak ni dah tak kira waktu dah kot.
1: Betul, kadang-kadang sampai tengah malam boleh makan.
2: Nasi lemak kan. Tapi kan Combi, pernah tak dengar perkataan kudapan?
1: Okey.
2: Merarau.
1: Okey.
2: Cicipan.
1: Aha.
2: Gabi.
1: Gabi no. Apa tu merayau?
2: Merarau.
1: Merarau, merarau. Gabi. Ni istilah untuk makan juga ke Munshi, macam mana?
2: Secara tepat dia waktu makan. Okay. Istilah untuk waktu makan.
1: Waktu makan, okey.
2: Kalau merarau, untuk makan tengah hari.
1: Makan tengah hari.
2: Makan tengah hari.
1: Okey.
2: Istilah ni sebenarnya dia dialek ataupun sukuan daripada Sarawak.
1: Di Sarawak,
2: mungkin suku kaum Iban lah. Kalau tak silap saya lah.
1: Okay.
2: Tapi menarik lah kan. Merarau, pelik tu.
1: Merarau. Jadi betul juga. Munshi, habis tu orang kata apa, yang gabi tu untuk makan waktu bila pula Munshi? Malam pula ke macam mana? Kan pagi ke macam mana?
2: Betul tu. Okay. Pandai Combi. Malam lah. Kalau merarau tu tengah hari, gabi tu malam.
1: Okey.
2: Dua-dua ni kiranya bahasa sukuan di Borneo lah, Sabah Sarawak tu. Terutamanya bahasa Sarawak. Okey, jadi kita bolehlah gunakan istilah contoh gabi tadi kan.
1: Okey.
2: Kita kan banyak kali makan. Okay. Jadi kalau makan malam tu mungkin lepas maghrib lah kot. Boleh guna gabi.
1: Boleh guna gabi.
2: Ataupun kita ada lagi satu, waktu supper. Kalau Mak Saleh cakap supper kan. Ya. Boleh juga guna istilah gabi tu.
1: Jadi memang bolehlah kita guna istilah ni Munshi. Dan orang kata apa, kalau dalam peperiksaan boleh digunakan ataupun tidak?
2: Boleh.
1: Boleh digunakan Munshi.
2: Maknanya istilah ini dia sudah diangkat.
1: Okay.
2: Sudah di disebar luas oleh pihak Dewan Bahasa sendirilah. Jadi tinggal lagi masyarakat perlu meluaskan penggunaan. Kan. Jadi tak ada isu lah, boleh digunakan dalam peperiksaan. Lagipun istilah yang dipilih itu dia masih lagi mencerminkan nilai-nilai original kita lah orang Malaysia ni kan.
1: Betul.
2: Jadi walaupun dia bahasa sukuan Sabah Sarawak, tetapi itu ialah etnik sebahagian daripada masyarakat Malaysia.
1: Ya,
2: jadi tidak salah lah kita mengangkat bahasa daripada sana lah. Macam tu. Jadi kalau melihat kepada petikan ataupun mengambil istilah merarau dengan gabi tu,
1: okay,
2: tujuannya satu lah, kita nak memperkaya bahasa kita kan. Lagipun dia relevan dan bahasa tu masih lagi serumpun dengan bahasa Melayu. Maknanya kita tak adalah ambil daripada bahasa asing terus daripada Eropah macam tu.
1: Jadi
2: kita boleh ketengahkan.
1: Jadi betul itulah Munshi, apa yang Munshi cakap. Comi setuju lah. Kita ada banyak pilihan Munshi kan, untuk menggunakan istilah ni. Tak ada lah Syed orang tahu perkataan Masyid makan tanya makan tengah hari belum, makan pagi ke belum. Kalau di utara ni dia ada juga dia tanya dah menyorok belum kan. Kalau makan malam kan, makan malam belum. Kalau nak ikut masalah siapa kan, kita masih ada lagi bahasa-bahasa etnik dalam Malaysia yang boleh digunakan seperti yang Munshi kongsikan hari ni, dan juga boleh digunakan dalam peperiksaan sendiri. Betul tak Munshi?
2: Dan selalunya kita ada banyak program kan. Jadi ada agenda. Selalu dimasukkan di situ. Bolehlah guna merarau, gabi, macam tu. Jadi tak perlulah kita guna frasa yang panjang tu. Jadi selain daripada merarau dengan gabi tu, ada lagi istilah lain kan. Contoh macam kudapan. Kudapan tu pun biasa digunakan.
1: Ya, kadang-kadang dengar kudap-kudapan.
2: Kudap-kudapan. Yang jarang-jarang. Piramli kata apa? Kadang-kadang. Cicipan tu kurang sikit orang guna. Walhal cicipan, kudapan maknanya sama.
1: Dia ada beza agak mesti lagu mana tu? Dia perbezaan dia daripada segi tulisan ke macam mana tu?
2: Okey. Kalau kudapan dengan cicipan tu, dia tu dia, kalau merarau dengan gabi tadi dari Sarawak kan.
1: Ya betul.
2: Kudapan cicipan tu memang dari bahasa Melayu tu sendirilah.
1: Daripada bahasa Melayu
2: Sendiri. Daripada kata dasar kudap dengan cicip.
1: Kudap dengan cicip. Okey.
2: Kudap dengan cicip tu dia macam cicip lah, macam sikit lah.
1: Sikit
2: je. Kalau sebut makan tu macam banyak makan.
1: Makan sampai kenyang.
2: Ni cicip ni sikit-sikit. Jadi biasanya kalau istilah kudapan dengan cicipan tu tak ada beza lah. Boleh bertukar gantilah penggunaan dia.
1: Tapi kalau kudapan boleh digunakan dalam peperiksaan kan?
2: Boleh.
1: Kalau cicip ni?
2: Cicipan ni
1: boleh?
2: Kalau ikut dari segi makna boleh lah. Dibolehkan lah. Cuma mungkin orang tak biasa.
1: Jadi itulah, kita kena mendalami lagi banyak lagi
2: betul.
1: Kan.
2: Betul. Lepas tu kita punya kudapan. Kalau tak dimerarau dengan apa tadi?
1: Gabi.
2: Kita makan berat.
1: Betul.
2: Makan nasi.
1: Tapi
2: kudapan cicipan makan ringan.
1: Ringan
2: lah, macam kuih ke. Makanan kering, kerepek-kerepek ke. Maknanya istilah tadi menentukan jenis makanan pula.
1: Itu maksud dia. Apa nama ni, Munshi lah. Baiklah Munshi, untuk hari ni kita sudah melihat empat perkataan yang melibatkan makan-makan ni, iaitu merarau, betul Munshi ya?
2: Gabi,
1: Kudapan dan cicipan. Jadi kita harapkan dengan pendedahan hari ni Yang dikongsikan oleh Munshi sendiri kepada comel dengan pendengar-pendengar kita dan masyarakat di luar sana, boleh menambah kosa kata masing-masing. Apapun, terima kasih Munshi.
2: Sama-sama Combi.
1: Jadi Munshi punya tugas untuk menceritakan kepada Combi dan juga pendengar-pendengar kita telah pun sampai. Sampai kepada Combi, sampai kepada anda semua pendengar-pendengar. Jadi apa yang Combi carilah ni, saya nak mencari pemanggil-pemanggil bertuah yang akan memenangi hadiah. Okey, jangan lupa untuk menghubungi kami 2107-389. Soalan dia selepas kita berhibur dengan lagu ini nanti. Jangan lupa, Citra Bahasa akan bersama dengan anda setiap hari Jumaat di ruang udara Radio Malaysia Metro FM. Segalanya untukmu.
0: Citra Bahasa dibawakan oleh Mutiara FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Telah pun 9.35 menghampiri 9.36 minit pagi pada ketika dan saat ini. Okey, seperti yang dijanjikan, kita nak bagi hadiah untuk anda pemanggil-pemanggil bertuah. Soalannya, saat lagi jom bagilah. Okay, kena pemanggil pertama dulu telefon. Rasa dah bersedia telefon 2107389. Soalan yang diberikan dipetik daripada citra bahasa yang tadi kita keudarakan. Jadi dengar betul-betul. Soalannya berbunyi begini. Sebelum tu, anda hendaklah menjadi pemanggil terpantas dan belum pernah memenangi hadiah sebelum ni, okey? Soalannya untuk citra bahasa pagi ni. Apakah yang dimaksudkan dengan merarau, gabi, kudapan dan cicipan serta dari manakah asal-usul istilah merarau dan gabi ni sendiri? Di hujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Makcik Intan.
1: Ya.
0: Kita lah ni tengah kuis ni, Makcik Intan. Makcik Intan nak jawab kuis ke?
1: Boleh bagi baju dia jawab
0: kan? Okey, kita tanya tengok. Baik.
1: Okey, try
0: tengok. Okey, kita try tengok. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Zul.
2: Apa-apa?
0: Khabar baik, alhamdulillah. Lah ni tengah kuis ni, kita dah bagi soalan. Kan Cik Zul nak jawabkan soalan yang kita bagi tadi tu?
2: Boleh lah, nak cuba.
0: Boleh nak cuba. Okey, Cik Zul, soalannya berbunyi begini, Cik Zul. Apakah yang dimaksudkan dengan yang namanya merarau, gabi, kudapan dan cicipan dan di manakah asal usul istilah merarau dan gabi ni sendiri?
2: Okey, kalau tak silap Cik Zul lah.
0: Ha-ha.
2: Merarau ni dan gabi maksudnya makan lah.
0: Okey.
2: Kan?
0: Okey.
2: Okey, merarau makan tengah hari.
0: Okey, merarau makan tengah hari.
2: Ha, gabi pula makan malam.
0: Makan malam, okey.
2: Tak apa, ha.
0: Okey, kudapan?
2: Okay. Kudapan dengan cicipan ni kan? Ni makan ringan lah.
0: Makan ringan.
2: Makan ringan-ringan.
0: Okey, macam mana Cik Zul tahu pasal apa nama ni, bahasa-bahasa ni? Dan saya nak tanya sekali, kalau yang asal usul istilah merarau dan gabi ni daripada mana ni?
2: Daripada Sabah tu lah. Dari sana lah kot.
0: Daripada Sarawak lah. Ha. Sabah, Sarawak lah. Jadi ya. Cik Zul pastikan dengan jawapan Cik Zul ni.
2: InsyaAllah lah, kalau tak betul pun wallahualam lah.
0: Wallahualam Cik Zul. Jadi Cik Zul,
2: ya.
0: Jadi minta maaf lah saya cakap Cik Zul lah.
2: Ya.
0: Cik Zul jawab dengan betul Cik Zul. Cik Zul, jawapan Cik Zul betul. InsyaAllah Cik Zul akan dihubungi oleh Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Utara untuk hadiah nanti lah Cik Zul lah.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Cik Zul. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Cik Zul kita.

Dia dijawab ya oleh Cik Zul kita. Jadi terima kasih diucapkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara untuk hadiah dalam rancangan Citra Bahasa ni. Baik, kita pun berada di hujung-hujung ni untuk topik kita ni. Sebelum tu kiriman daripada rakan sahabat kita,

daripada Syahid KJS ni. Assalamualaikum Chombi dan semua warga Muter FM Penang yang menjadikan penyelan Muter FM dan Sabah pagi. Topik bagus bersangkutan dengan topik kemarin iaitu adab. Kebebasan media sosial adalah bebas dalam penggunaan seharian setiap detik. Dengan ini akan perlu ada adab bukan ilmu. Sebab mungkin dah besar baca atau tahu kata-kata ilmu yang diwarisi, betul eh? Jadi apa pun kita nak buat, katanya kita fikir dulu. InsyaAllah kita akan lakukan yang terbaik, itu dia.

Jadi topik kita pagi ni iaitu media sosial ni hak bersuara atau lesen untuk menghukum orang lain. Kesimpulannya lah, saudara pendengar dan juga penonton-penonton. Sebenarnya bahaya kalau kita menghukum di media sosial ni. Gimana apabila kita memberi hukuman tanpa usul periksa, menjatuhkan hukuman sendiri tanpa bukti sahih adalah salah di sisi undang-undang. Dan ini boleh diketikan sebagai cyberbully. Dan kerajaan juga telah pun mengetatkan peraturan yang telah pun dibahaskan dalam isu untuk mengekal jenayah cyber ini sendiri. Dan kita harus menggunakan media sosial dengan baiklah. Apapun, sebelum kita nak buat sesuatu, yalah mungkinlah orang cakap, tak ada lah, akaun ni saya punya. Saya punya suka lah, saya punya telefon. Saya beli internet, saya download sana. Kan? Ikut suka saya lah nak up apa. Tapi kita kena faham bila kita up sesuatu ataupun menukilkan sesuatu di dalam media sosial yang kita pointing finger kepada orang lain, dia boleh menjadi bully cyber. Dan ini adalah salah, kita kena faham. Jadi ingat, sebelum apa kita nak buat, kita fikir dulu. Okey? Kerana setiap apa yang kita tulis, setiap apa yang kita buat, itu akan mencerminkan siapa diri kita, insyaAllah. 10 pagi kita akan bersama dalam Warta Mutiara. Saya akan kembali bersama dengan anda esok pagi. Biar betul je mi. Ya, esok pagi. Sabtu pagi saya akan bersama dengan anda. Pada ketika dan saat ini, tugasan saya berada di penghujungnya, insyaAllah. Terima kasih kepada manggil-manggil yang mengatakan kiriman ruangan WhatsApp. Juga anda yang sedang menonton ruangan live Facebook. Di ruangan TikTok Live Mutiara FM, juga TikTok Live Jomi Marah. Terima kasih. Ingat, sebelum apa sesuatu yang ingin kita lakukan, kita fikir-fikirkan dahulu. Dan sebelum apa yang kita tulis, sebelum apa yang kita komen, itu akan mencerminkan diri kita. Dan jangan jadi salah seorang ahli dalam jawatan kuasa pemfitnah alaf baru dengan cara kita berkongsikan sesuatu tanpa kita tahu, kita pastikan kesahihannya. Apapun, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

orang ramai dijemput hadir memeriahkan Festival Citra Mutiara 2026 anjuran JKKN Pulau Pinang pada 11 hingga 13 September 2026 dari 10 pagi hingga 11 malam di Lebuh Armenium Georgetown, Pulau Pinang dengan pelbagai persembahan kesenian, pertandingan, pameran, perarakan budaya dan aktiviti interaktif yang menarik untuk seisi keluarga. Masuk adalah percuma.

0: FM. Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaatun Abdul Ghani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Minggu ini kita disajikan dengan angka-angka ekonomi yang gah dan pelan infrastruktur jangka panjang yang besar. Namun seperti biasa, matlamat kita adalah untuk melihat dari lensa yang lebih dekat sejauh mana angka di atas kertas ini benar-benar menyentuh dan memudahkan kehidupan seharian kita, kehidupan rakyat khususnya. Kami akan perincikan semua itu dalam segmen ulasan dari Bilik Berita kali ini yang bertajuk Keseimbangan, Kunci Utama Pembangunan. Saudara, kita mulakan dengan berita ekonomi yang meletakkan Pulau Pinang di peta tertinggi negara. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, mengesahkan Pulau Pinang mendahului pasaran domestik dengan kelulusan pelaburan pembuatan sebanyak RM17.3 bilion untuk separuh pertama tahun ini. Pengumuman itu boleh disifatkan sebagai satu pengiktirafan besar kepada kecekapan tadbir urus ekonomi negeri. Laporan itu bagaimanapun menimbulkan spekulasi baru yang agak kontradik. Ini apabila beberapa hari lalu kerajaan negeri mengumumkan keputusan melelong sebidang tanah seluas 6 ekar di kawasan premium Gurney Drive bulan depan. Sasarannya adalah bagi mengumpul dana lebih RM300 juta untuk membiayai baki 8% kos projek pintasan jalan dari air hitam ke lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu yang sudah lama tertunda. Persoalannya, mengapa di sebalik status negeri yang menerima nilai pelaburan asing berbilion ringgit, kekangan dana masih berlaku? Mengapa sehingga terpaksa melelong aset tanah negeri untuk membiayai projek jalan raya awam yang kritikal untuk mengurangkan kesesakan harian rakyat? Sebolehnya kita mahu melihat kemakmuran pelaburan itu diterjemahkan terus kepada kelancaran bajet infrastruktur awam. Pendekatan mengorbankan tanah-tanah strategik negeri demi menutup kelambatan projek barangkali boleh dikaji semula. Namun saudara, bercakap soal angka besar dan kemewahan ini, kita juga wajib memberikan pujian dan tabik hormat kepada ketegasan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang melalui operasi luxury baru-baru ini. Tindakan berani mereka menyita 11 buah kenderaan mewah termasuk sebuah supercar jenama antarabangsa bernilai jutaan ringgit yang cukai jalannya tamat tempoh sejak Jun lalu adalah satu isyarat yang sangat jelas dan tegas. Ini adalah bukti nyata bahawa undang-undang di negara kita tidak memilih bulu. Tidak kira berapa ratus kuasa kuda enjin anda atau berapa juta nilai kereta yang anda pandu, status kekayaan bukanlah pasport untuk culas daripada tanggungjawab moral dan undang-undang. Ketegasan JPJ Pulau Pinang ini menghantar mesej keadilan yang sangat dituntut oleh rakyat bahawa di jalan raya, kedaulatan undang-undang adalah milik semua secara saksama. Isu seterusnya yang hangat diperkatakan adalah mengenai pelan rancangan tempatan banjir. Kerajaan negeri mengumumkan komitmen besar RM161 juta untuk projek rancangan tempatan banjir RTB Sungai Nyur di seberang Perai Utara. Kawasan itu melibatkan kebajikan komuniti sekitar Bertam, Kepala Batas dan Tasik Gulugur yang sering menjadi mangsa banjir kilat. Projek dijadualkan siap menjelang 2030. Usaha komitmen kewangan yang besar ini wajib kita puji kerana ia bukti kerajaan sedar akan derita ditanggung rakyat yang berdepan isu banjir kilat ini. Hakikatnya isu ini kebanyakannya berpunca daripada perkara asas iaitu sistem perparitan sedia ada yang tersumbat, longkang yang tidak diselenggara dengan konsisten dan pembangunan pesat yang tidak seiring dengan pembesaran saluran keluar air. Rakyat mahukan tindakan penguatkuasaan hari ini. Seharusnya rancangan mitigasi segera atau penyelesaian jangka pendek setiap kali hujan lebat luar biasa dalam masa terdekat ini perlu terlebih dahulu tersedia. Akhir sekali kita beralih ke kawasan pulau melibatkan hak komuniti setempat terhadap alam sekitar. Minggu ini, Persatuan Penduduk Tanjung Bunga dengan tegas mendesak kerajaan negeri memberikan keputusan bertulis sebelum 20 September. Ia berhubung cadangan memelihara lot kawasan pesisir Pantai Hijau
yang dikenali sebagai SOTAM untuk dijadikan taman semula jadi awam. Isu ini membabitkan pertembungan antara rancangan pembangunan komersial dengan keperluan kualiti hidup komuniti. Kerajaan negeri sebelum ini menafikan rancangan penampakan laut secara besar-besaran di kawasan terbabit. Namun bagi rakyat, pengekalan kawasan pantai dan ruang hijau semula jadi yang sedia ada adalah hak yang tidak boleh ditolak angsur. Pulau Pinang sudah cukup padat dengan hutan konkrit. Suara penduduk Tanjung Bunga adalah suara mewakili kita semua yang inginkan ruang bernafas, tempat anak-anak bermain dan warisan alam semula jadi yang tidak terus-menerus diganti dengan pembangunan tinggi. Mendengar suara rakyat sebegini, sesungguhnya satu langkah demokrasi matang yang terbuka dan sangat dituntut. Saudara, meneliti perkembangan sepanjang minggu ini, jelas Pulau Pinang berada di landasan yang betul dalam memacu pembangunan moden. Namun, keseimbangan adalah kunci utama. Pembangunan fizikal tidak akan membawa makna sekiranya aspek keselamatan pengangkutan harian rakyat masih longgar, jurang ekonomi semakin melebar dan masalah asas seperti banjir kilat lambat diselesaikan. Tugas kerajaan bukan sekadar membina impian masa depan tetapi memastikan kehidupan rakyat hari ini dipermudahkan. Sekian dari Bilik Berita, menakul, menganalisis, menyuarakan.

0: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mujara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

0: FM.
1: Okey, Mentara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus kekal bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Dah pun 10.22 minit pagi waktu ini. Anda bersama-sama dengan saya, Aziz. Saya akan temankan anda sehingga jam 3 petang nanti dalam Fokus Mutiara hari ini 11 September 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari ini kita ada tetamu yang cukup istimewa di konti. Berdiri di sebelah saya sahaja. Kita ada YB Steven. Apa khabar?
2: Baik,
1: tengok dengan suara je. YB dia pandai pantun tau. Boleh bagi pantun sikit tak?
2: Masakan kita dicerai belah, cintanya telah tumpu di hati.
1: Yeah.
2: Masakan kita diurai pisah, pintalnya telah disimpul mati.
1: Itu dia. Terima kasih banyak-banyak, YB. Kerana sudi singgah ke konti Mutiara FM ini. Yang ramai juga adun yang ada bersama-sama dengan kita. Jadi untuk anda semua, pastikan terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Kerana kejap lagi jam 11 kita dah kalam ustaz. Dan untuk anda yang ada soalan nak tanya, anda boleh hantarkan terus korang WhatsApp ini. Saya akan ajukan soalan itu kepada ustaz. Okey, terus kekal dengan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Tidak terduga waktu ini kan tiba.

Itu dia Faizal Tahir dengan menang 10.34 minit pagi waktu ini. Kau tadi Kunti Mentor FM ni dikunjungi oleh ramai tetamu sebenarnya. Kita dengan tadi ada Yang Berhormat Tuan Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, merangkap Ahli Parlimen Bukit Bertajam tadi. Sempat tadi kita dengar pantun tadi kan. YB memang seorang yang sangat pandai berpantun. Kalau anda nak tahu, sangat macam air je keluar dari mulut kan. Kalau kita sendiri nak fikir untuk pantun tu payah juga kan. Tapi YB memang terbaik. Terima kasih untuk semua tadi yang sempat mengunjungi Konti Mutiara FM. Dan untuk anda juga, jangan lupa sekejap lagi kita ada Air Rohani. Saya ada perkongsian sedikit dengan anda. Dan jangan lupa juga untuk sama-sama berikan soalan anda dalam ruangan Kalam Ustaz nanti. Anda akan bersama-sama dengan saya. Okay, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Sihat Jiwa dan Minda. Serikan jemaah anda bersama Fokus Mujara 10.3 eksklusif di Mujara FM.
1: Okey, Mutara FM, segalanya untukmu, untuk anda juga hari ini. Kita ada Air Rohani, apa yang saya nak share dengan anda dalam Air Rohani. Untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Hari yang mengingatkan kita untuk berhenti sekejap dari kesibukan dunia kan. Dan melihat semua diri kita. Apa yang kita dah buat pada minggu ini. Ada hati yang kita bahagiakan ke? Atau ada orang yang kita bantu? Atau ada kata-kata yang mungkin telah melukakan hati seseorang? Atau ada yang kita buat sesuatu pada seseorang? Ha, kadang-kadang dalam hidup ini, kita tak perlu pun cari masalah. Tak perlu sibuk mencari salah orang. Tak perlu membalas setiap kata-kata. Tak perlu menang dalam setiap perbalahan. Cukuplah kita jaga diri kita. Jaga tutur kata. Buat kerja kita dengan sebaiknya. Dan jangan menyusahkan hidup orang lain. Kalau kita mampu buat baik, buatlah. Kalau tak mampu membantu, sekurang-kurangnya jangan menyakiti. Dan bila kita bekerja, buatlah dengan ikhlas. Mungkin orang tak nampak usaha kita. Mungkin tak semua orang menghargai pengorbanan kita. Tapi percayalah, Allah nampak. Setiap kerja yang kita lakukan dengan jujur, setiap kebaikan yang kita beri tanpa mengharapkan balasan, setiap kesabaran yang kita tahan ketika berdepan dengan orang lain, semuanya tidak sia-sia di sisi Allah. Hari ini hari Jumaat, marilah kita pilih untuk hidup dengan lebih sederhana. Kurangkan mencari salah, lebihkan mencari hikmah. Kurangkan membalas, lebihkan memaafkan. Kurangkan mengeluh, lebihkan bersyukur. Dan yang paling penting, buat baiklah kerana Allah, bukan kerana mahu dipuji manusia. Sebab hidup ini terlalu singkat untuk kita habiskan dengan mencari musuh, mencari masalah dan menyimpan dendam. Kita tak tahu, mungkin hari ini adalah peluang terakhir untuk kita buat baik kepada seseorang. Jadi, masih diberi kesempatan. Buat baik, buat kerja dengan ikhlas dan jaga hati orang dan jagalah hati kita sendiri. Okey, itu sedikit untuk anda. Jangan lupa jam 11 kita ada Kalam Ustaz. Okey, ada beberapa rakan kita dah pun hantar di kiriman ruang WhatsApp ni. Untuk anda yang nak diajukan soalan anda kepada Ustaz, nanti boleh hantarkan sekarang. Saya akan ajukan kepada Ustaz. Okey, terus kekal mendengarkan Mutara FM, segalanya untuk anda.

0: demi Tuhan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'alahi wabarakatuh. Saya Nori Syam bin Abbas, pengarah Jabatan Penyiaran RTM Negeri Pulau Pinang. Kemerdekaan adalah amanah untuk terus menjaga perpaduan dan keharmonian negara. Marilah kita bersama-sama menyemarak semangat perpaduan dan menyertai Malaysia tercinta. Berbeza budaya tetapi tetap satu hati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Jom kita kekalkan perpaduan ini sampai bila-bila.

0: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari

0: kesempatan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Sesemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
1: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

teritas di hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus kekal bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Okey. Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Negeri Pulau Pinang, dan pada pagi ini kita bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, Penolong Mufti Kanan Unit Bohut Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz pagi ni?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Sihatkan diri
0: Aziz. Alhamdulillah, saya sihat. Hari ini saya bersama-sama dengan Ustaz. Kita doakan sama-sama ya Ustaz. Semoga Ibu ya. Fadil Muhammad selamat menjalani pembedahan pada pagi ini.
1: Insya Allah. Kita doakan sama-sama.
0: Ya, baik Ustaz. InsyaAllah. Okey Ustaz, sebelum kita terima pemanggil Ustaz, mungkin Ustaz nak sedikit mukadimah atau tazkirah daripada Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih kepada Didi Aziz yang bertugas pada pagi ini. Para pendengar rahmat Allah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fil ula wal akhirah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa nafa wa intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa inhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bin ilmi wa zayyinna bin hilmi wa akrimna bin taqwa wa jamminna bin afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya kita dapat bersama-sama lagi bersiaran secara langsung di Kalam Ustaz, rancangan Kalam Ustaz pada pagi ini, dan kita sambung kembali pengajian kitab kita Al-Mujtama Syarah Safinatun Najah. Dan pagi ini kita akan bicarakan pula berkenaan dengan syarat-syarat khasar. Sebelum ni kita telah bincangkan berkenaan dengan jamak, menjamakkan solat, dan kali ini kita nak tengok pula pendalilan dan juga syarat-syarat berkaitan dengan qasar. Baik, qasar ni apa dia? Qasar ni ialah melakukan solat yang 4 rakaat, iaitu zuhur, asar dan juga isyak, dengan 2 rakaat saja. Subuh dia tetaplah, dia tak jamak dan dia tak qasar subuh sebab dia 2 rakaat saja. Begitu juga maghrib. Maghrib tentang dengan pula pergi khasar 3 jadi 2 ataupun 3 jadi 1.5 ke, tak kena. Dia hanya yang boleh khasar ni ialah solat yang 4 rakaat. 4 rakaat yang boleh kita semayang ataupun kita lakukan dengan 2 rakaat sahaja. Baik, ini berdalilkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-101. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza darabtum fil ard falaysa alaikum junahun an takhsuru minas shalah, dan apabila kamu bermusafir di muka bumi maka kamu tidaklah berdosa mengqasarkan, yakni memendekkan sembahyang. Jadi sebab itu ada perbezaan berkenaan dengan solat jamak yang boleh kita himpunkan 2 solat dalam satu waktu, dengan perbezaannya pada mengqasarkan solat. Sebab itu pada pertemuan yang lalu kita dah huraikan bahawasanya jamak ni sama ada dalam keadaan musafir ataupun dalam keadaan masyakah boleh dilakukan. Tapi khasar ini adalah suatu ketetapan yang diharuskan hanya ketika kita melakukan musafir. Berdasarkan kepada ayat Quran inilah yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza darabtum fil ardh, iaitu apabila kamu bermusafir di atas muka bumi, maka diharuskan untuk mengqasarkannya kerana ada keharusan itu. Baik, kemudian dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ya'la bin Umayyah bahwasanya Dia berkata, aku mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitu ayat di dalam surah Al-Quran yang mana yang bunyi laisa alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru. Tidaklah berdosa mengqasarkan sembahyang jika kamu takut diserang oleh golongan orang kafir. Jadi dalam bab ni, selain daripada musafir yang jelas tadi ni, berkenaan dengan mengqasarkan solat ketika aman pula. Yang ni dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan aman macam mana. Maka Ya'la tanya kepada Umar Al-Khattab, dia kata bagaimana pula ketika keadaan orang ramai yang telah pun aman. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku juga tertanya-tanya tentang perkara yang kau tanyakan itu. Lalu kata Umar, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah pemberian Allah Taala kepada kamu, maka terimalah pemberiannya. Ini umpama hadiah lah. Maknanya keharusan untuk kita solat, melakukan solat jamak dan qasar ini, khususnya ketika kita musafir, adalah suatu pemberian daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita patut ambil lah sebagai orang bagi hadiah untuk kita raikan. Walaupun mungkin ada lah setengah orang yang dia agak kata, pasal apa pula kita nak kena sembahyang qasar jamak ni, sedangkan kalau kita musafir ni masjid macam-macam boleh kita berhenti, NRNR pun ada kan. Jadi dia kata tak payahlah nak jamak-jamak lagi, patut kita sembahyang tamam je lah. Sedangkan kalau dia sembahyang tamam pun tak ada masalah, sah sembahyang dia, tapi afdal, nak kena tengok dari segi kelebihannya pula. Afdal tu apabila merujuk pada hadis ni, Nabi SAW menyatakan dia adalah suatu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang selayaknya untuk kita ambil. Macam orang nak bagi hadiah lah, tiba kita tak terima, akan rasa kecil hatilah orang yang memberi itu. Jadi begitulah keadaannya, kita patut menerima satu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala apabila cukup syarat-syarat dia. Jangan pula ambil mudah kan. Jangan pula kita jadikan rukhsah ini ataupun kemudahan ini sebagai satu nak mempermudah-mudahkan pula hukum ataupun keadaan. Itu tak sepatutnya. Baik, itu dari sudut pendalilan. Kemudian kita tengok dari sudut syarat dia pula. Menurut kitab ni, syarat mengqasarkan solat ini ada tujuh. Ada tujuh perkara syarat dia. Baik, yang pertama, hendaklah permusafiran itu, permusafiran seseorang itu jaraknya dua marhalah. Perjalanannya dua marhalah. Berapa dua marhalah ni? Dua marhalah ni dalam ungkapan fiqah. Dan jarak yang benar dari sudut perkiraan dia ialah lebih kurang 81 km lebih. 81 ke atas lah. Oleh itu, tidak diambil kira perjalanan yang kurang daripada jarak tersebut. Jadi kalau jarak yang kurang daripada 81 km adalah tidak dibenarkan dan tidak sah pelaksanaan itu. Baik, ini berdasarkan kepada hadis juga, daripada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Umar, Ibn Umar dan juga Ibn Abbas radhiyallahu anhum, yang mana mereka keduanya mengqasarkan solat dan tidak berpuasa dalam perjalanan sejauh 4 bari. Itu dalam bahasa istilah, 4 bari. 4 bari itu apa dia? Iaitu 16 farsakh. Itu istilah dalam bahasa Arab, yang mana perkiraannya menyamai 81 km. Orang seperti mereka berdua tentulah melakukannya dengan ketetapan daripada Nabi SAW. Jadi maknanya mereka buat itu berdasarkan kepada petunjuk Nabi lah. Jadi berdasarkan kepada amalan-amalan salafus soleh, khususnya para sahabat, maka dia menjadi petunjuk kepada pendalilan ini. Baik, persoalan dia, ini mungkin berlaku juga kalau sekiranya orang yang musafir tiap-tiap hari ini. Bolehkah jamak qasar solat bagi pemandu bas ekspres? Ini selalu ditanya. Jadi macam mana, bolehkah tidak? Okey, jawapannya, dibolehkan bagi seseorang yang bermusafir setiap hari atas alasan kerja untuk menjamakkan solat dan mengqasarkan solat rubu'iyah, yang ni solat 4 rakaat tadi. Ini kerana illah ni sebab pengharusan hukum jamak dan qasar dalam mazhab Syafi'i adalah jarak perjalanan dalam musafir, mestilah musafir yang jauh. Yang ini dua marhalah, iaitu 81 ataupun 82 km lebih. Ini berbeza dengan mazhab Abu Hanifah yang mensyaratkan keharusan qasar dalam masa perjalanan melebihi 3 hari bukan berdasarkan jarak perjalanan. Itu dalam mazhab yang lainlah, sebab mazhab Syafi'i dia melihat kepada jarak. Tapi kalau merujuk kepada mazhab Abu Hanifah, dia kata musafir itu kena ada qasad 3 hari ke atas. Barulah dia seorang musafir. Baik, meskipun begitu, afdal bagi bermusafir kurang masa perjalanan 3 hari untuk mengambil azimah, yakni hukum asal yang lebih berat dan bukannya rukhsah sebagai cara untuk keluar daripada khilaf. Jadi maknanya kalau kita tak melakukan apa solat secara jamak dan khasar pun, itu lebih baik. Sebab dia di kalangan orang yang sentiasa berulang alik, orang yang berulang alik maknanya tak ada masalah sampai ke sesi sembah, dia boleh berhenti sembahyang, lepas tu dia naik pula berhenti tempat lain. Maknanya walaupun jarak dia tu lebih daripada dua marhalah sekalipun, jadi walaupun dari sudut hukumnya harus kena ikut dalam pandangan Syafi'i, sebab dia mengira pada jarak. Tetapi dia ni bukanlah seorang yang bermusafir, maka sebab musafir ni dia kan orang yang pi bawa beg keluar daripada Korea dia nak tinggal di tempat tu, mahu kira musafir betul. Kalau orang yang macam sekarang ni pun banyak orang yang bekerja kan, contoh dari Perlis dia kerja kat Penang pun ramai. Jadi mereka ni dia tak orang nak, lebih baik tak ambil rukhsah itu, melainkan dalam perjalanan sahaja. Contoh terlalu lama sangat dalam perjalanan tu sehingga dia boleh melebatkan terlepas masa, maka keharusan untuk ambil rukhsah dalam perjalanan, bukan apabila dah sampai tempat dia bekerja. Itu persoalan-persoalan yang selalu kita terima lah. So maknanya dalam keadaan yang macam tu, bagi orang yang bermusafir, dia ada dua keadaan. Satu, dia boleh atas dasar keharusan itu kerana melebihi jarak dia. Tetapi bagi orang yang sentiasa melakukan pergerakan yang jaraknya lebih daripada dua marhalah, ada lebih baik kita tak mengambil rukhsah tersebut. Itulah pandangan ulama berkenaan dengan orang kata harus, tapi keharusan itu tengok pada keadaan. Bukan kita tiap-tiap hari nak ambil kan? Jadi itu dah jadi satu tempat yang menetap lah. Sebab tu macam di komputer ni kalau kata kerja di Penang lah, yang mana dia kodok di kerja di Penang, maknanya bila dia dah sampai di tempat kerja dia, maka seumpama tempat dia menetap jugalah, sebab setiap hari dia akan main. Maka dia jadi macam tempat biasa. Dan bila boleh dia melaksanakan jamak dan khasar ni ialah dalam perjalanannya, syarat dia keluar daripada tempat menetap dia tu lepas daripada waktu sebelum daripada waktu masuk yang pertama tu. Itu dari sudut keutamaan. Tapi kalau dia buat, sah jugalah mengikut pandangan yang kedua ni. Baik, itu syarat yang pertama yang dibolehkan khasar bagi musafir yang jaraknya dua marhalah. Baik, kemudian satu lagi, dia ada tujuh, kita ambil mana-mana sempat lah. Begini, yang keduanya, hendaklah safar itu safar yang mubah. Maksud mubah tu bertujuan baik. Perjalanan tersebut tidak bertujuan maksiat. Justru tidak diambil kira perjalanan musafir untuk berniaga arak. Ni maknanya arak lah, kalau berniaga biasa tak masalah lah. Berniaga yang jenis yang halal tak masalah. Ini berniaga yang haram. Ataupun mengamalkan riba, ataupun dia tujuan untuk menyamun, nipu dan sebagainya. Ini kerana qasar merupakan keringanan yang disyariatkan untuk menunaikan sesuatu tanggungjawab dan ia tidak boleh terkait dengan sebarang maksiat. Jadi kita kena congok-congok baliklah perjalanan kita itu, adakah perjalanan yang berunsur maksiat ataupun macam mana. Baik, kemudian ada satu persoalan, ada dua persoalan kat sini yang berkaitan dengan tujuan musafir ni. Baik, apa hukum mengkhasarkan solat dalam musafir bagi tujuan ziarah ibu ayah di kampung? Baik, jika menganggap kampung masih rumah kita, kalau sekiranya kita ni menganggap rumah kita tu, kampung kita tu rumah kita, maka kita tak boleh sampai di rumah tu untuk buat jamak qasar sepanjang kita berada di rumah, sebab dah dikira di rumah ayah tu, sebab kita masih lagi menganggap rumah ayah tu rumah kita juga. Baik, jika menziarahi orang tua dan kita sudah ada rumah di tempat kita ataupun di bandar ke, kita dah memang nak letak di situ rumah kita, maka hukumnya dibolehkan. Berkenaan dengan jarak perjalanan menjadi khilaf ulama, ini kerana jarak tersebut dikira secara takrib anggaran sahaja dan bukan tahdidi. Itu yang kita sebut tadi 81 tu. Sebab tu dalam fatwa kita, negeri-negeri ini ada menetapkan, sebab dia ada perbezaan dari sudut perkiraannya. Ada yang kata 81, ada yang kata 89, ada yang kata 90, ada yang kata 91. Jadi pihak apa nama JAKIM melalui MKI ya, mesyuarat apa nama mufti-mufti seluruh negara dalam mesyuarat MKI itu menetapkan melalui kajian terbaru yang dibuat bahawa jarak dua merhalah itu 81 km. Ha, itu maknanya nak balik kampung pun kalau jaraknya lebih daripada dua merhalah, dia ada dua keadaan. Kalau kita menganggap rumah mak ayah kita tu bukan rumah kita, bukan rumah kita lah, sebab rumah kita ni rumah cuma rumah kita ni yang kita nak meletak terus kat situ, dan rumah mak ayah ni dah jadi rumah singgahan kita semata-mata, maka harus. Tapi kalau kita masih lagi menganggap kampung halaman kita tu sebagai kampung tempat kita yang mana kita nak balik meletak kat situ, maka yang tu bila kita sampai di perkampungan kita tu tak bolehlah kita semanjamak di kampung tu, hanya dalam perjalanan sahaja. Baik, kemudian satu lagi, apakah hukum jamak dan khasar ketika melancung, yang mana melibatkan beberapa tempat yang dikunjungi? Baik, dalam kes ini tempat bermalam itu dikenal sebagai tempat bermukim, maka perlu solat secara tamam sempurna dan bukan khasar ketika berada di situ. Tetapi sekiranya bergerak ke tempat lain dan perjalanan kedua itu mencapai dua merhalah, maka perjalanan ke destinasi tersebut dikenal permusafiran yang baru dan dibenarkan khasar dan jamak dalam perjalanan tersebut. Maknanya kalau kita pergi musafir itu dan jarak kita sampai itu, contoh kalau kita pergi Mekah lah, pergi Mekah ataupun tempat kita nak pergi ibadat itu kurang daripada 3 hari 3 malam kan, maka kita masih lagi dikira mud musafir. Tapi kalau kita duduk macam nak pergi buat haji tu, kita dah memang nak duduk sebulan kan, di Madinah lebih daripada seminggu kan, itu dah tak boleh dah apabila kita sampai di tempat itu. Baik, itu dia punya yang kedua, syarat kedua, iaitu mubah ataupun tujuan kita musafir itu adalah bersifat tidak ada maksiat ataupun yang diharuskan. Baik, nanti kita sambung lagi, ada lebih kurang lima lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan syarat khasar dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam.
2: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang, mengajak anda bersama-sama menyokong usaha meningkatkan syiar Islam. Ikuti Facebook Yadim Pulau Pinang untuk mengetahui aktiviti-aktiviti terkini. Jangan ketinggalan mengikuti rancangan Kalam Ustaz setiap Jumaat 11 pagi di Mutiara FM. Dijayakan dengan kerjasama Yadim Pulau Pinang. Fastabiqul Khairat, mengejar kebaikan.
0: Okey, dah pun 11.19 minit pagi waktu ini. Untuk anda yang ada persoalan, anda boleh terus hubungi kami 0421-07-389 atau layankan kiriman WhatsApp anda di 0105-08-0957. Baik Ustaz, kita ada kiriman, kita bacakan kiriman dulu ya Ustaz, daripada ruangan WhatsApp ni.
1: Ya, ya.
0: Daripada Encik Rosli Rahman kita, saya bacakan soalan yang pertama dan sebab soalan kedua tadi saya rasa Ustaz dah pun menjawab. Soalan pertamanya katanya, haruskah kita solat jamak semasa bencana jerubu ni dengan memakai pelitup muka? Itu soalan dia Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita nak tengok dulu keharusan solat jamak tu. Dalam sudut kita pakai menutup muka tu satu bab, dan satu bab lagi tentang keharusan jamak. Baik, kalau sekiranya tidak menimbulkan apa-apa masyarakat sangatlah kepayahan, khususnya dalam jerubu ni dia tak ada payah apa sangat pun, dia cuma kita nak kena duduk dalam rumah saja, untuk nak hindari daripada jerubu tersebut, maka keharusan kepada jamak ini kita kena nilai semula lah. Tak boleh kita nak hukumkan boleh ataupun harus kita solat jamak ketika dalam keadaan jerubu. Maknanya tak memungkinkan kita, maknanya peratus untuk kita buat jamak tu tak banyak lah, kecuali kalau kita terlibat dengan hal-hal lain yang menyebabkan keharusan tu ada balik. Baik, kita jawab kepada persoalan bolehkah pakai pelitup muka. Ni sama kita balik kepada macam zaman COVID dululah. Betul. Kan, pelitup muka hukumnya harus. Yang tak boleh pakai ni ketika kita dalam ihram saja, ataupun kalau sekiranya dalam keadaan jurubu, bila mana apa nama penguasa Saudi contohnya dia mengeluarkan satu kenyataan kena tutup muka untuk jaga kesihatan, maka tak dikenakan dam dan tak berdosa ketika ketika itu sebab dia ada masyarakat dia. Tapi balik kepada cerita kita bab solat tadi, dia tidak ada halangan. Yang penting jangan dahi kita saja tertutup ketika kita nak sujud. Yang tu yang menyebabkan tidak sah solat kita. Kalau sekadar tutup muka, maka hukumnya adalah harus. Wallahu a'lam.
0: Baik Ustaz, kita terima pemanggil kita 04-2107-389 di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Zee.
0: Ya, Mamu, apa khabar?
3: Ya, Abang Bay ni.
0: Ya, Mamu, apa soalannya Mamu? Teruskan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Ya, silakan Mamu, insyaAllah.
3: Ustaz, lalu nak ambil ayat semayang ni. Mamu semayang apa ni? Untuk ayat semayang ni, Mamu semayang untuk ujungnya semayang. Haruskah atau bolehkah atau tak bolehkah atau nak ambil wajibnya kah atau sunatnya yang tu ambil ujungnya solat lah. Lagi satu soalan Ustaz, kadang-kadang kita ni semayang, kadang-kadang kita bolehkah ikut dengan orang yang gagap nak baca fatihan yang tergagap, atau mau tergagap adakah orang boleh ikut dekat Mamu berimam dengan Mamu, tapi Mamu gagap lagu mana orang yang ikut tu bolehkah tak bolehkah pakai Mamu gagap ni?
0: Baik.
1: Dua soalan Mamu.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Ustaz. Dua soalan. Okey. Dua soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama berkaitan dengan berwuduk. Okey. Pertama sekali kita kena faham bahawasanya syarat sah solat ialah kena berwuduk lah. Jadi kalau kita masih lagi dalam keadaan berhadas, kalau kata kita berhadas besar, kena mandi. Kalau kita berhadas kecil, maksudnya kita selepas pergi ke tandas, kita qada hajat, maka kita dah dikira berhadas lah sebab kita belum lagi bersuci dengan berwuduk. Jadi maknanya kalau kita nak solat, kalau sekiranya kita baru lepas menunaikan hajat dengan kita sama ada had kecil ataupun besar, hadas kecil ataupun hadas besar, maka kedua-duanya itu mestilah kita melakukan taharah terlebih dahulu. Kalau hadas besar, mandi wajib. Kalau hadas kecil, dengan kencing berak tadi, kita kena berwuduk. Maka wajiblah berwuduk. Baik. Yang saya faham juga daripada persoalan Mamu tadi, kalau sekiranya kita dah lakukan solat dan kita masih lagi dalam keadaan wuduk, berwuduk, maksudnya dalam solat pertama tu kita dah ambil dah kerana dia wajib lah. Okey, untuk solat yang kedua, yang macam mana pula keadaan dia? Bagi solat yang kedua, kalau sekiranya wuduk yang pertama tadi belum batal dengan syarat-syarat dia, maka kita boleh menggunakan wuduk yang pertama tadi untuk solat yang kedua. Okay. Namun kalau sekiranya kita nak ulang balik wuduk kita, contoh kita tak batal pun, kita antara maghrib dengan isyak, kita pergi masjid, kita duduk dengar kuliah, kan, rasa macam tak selesa lah, kan, duduk tunggu tu, kan. Jadi kita rasa nak bagi segar sikit untuk solat nanti, sedangkan wuduk kita, kita yakin tak batal lagi, maka kita nak ulang balik wuduk kita, hukumnya adalah harus dan sunat. Sunat kita nak buat semula, pasal untuk kita nak memperbarui dan nak bagi segar balik supaya ibadah kita ni lebih kita boleh fokus. Jadi keharusan itu harus yang boleh membawa kepada sunat, kerana apabila kita niatkan untuk nak bagi sempurna lagi amal kita. Jadi wuduk yang kedua yang kita ambil itu dengan sebab tak batal lagi, maka hukumnya adalah harus saja. Dan boleh jadi sunat apabila kita ada khasrat untuk nak bagi cantik lagi, yang mungkin ada keraguan dan sebagainya. Okey, itu soalan yang pertama. Baik, kemudian dalam isu yang kedua pula berkaitan dengan kita solat mengikut imam yang gagap. Imam yang gagap ni ada dua keadaan. Satu yang memang dia gagap sungguh dah, dia bercakap pun gagap, and duk cakap pun masih lagi duk gagap-gagap. Jadi kalau gagap ni dia tak layak lah menjadi imam, dan hukumnya makruh. Kalau dia jadi juga, kalau kita ikut, hukumnya makruh. Bagi dia nak baca fatihah walaupun dalam tergagap tu, sah lah sembahyang bagi dia. Cuma bagi kita yang ikut imam yang macam tu, hukumnya makruh, bukan haram, hukumnya makruh. Sebab kalau mungkin kita tak perasan dulu, kita tengok dia ada seorang yang kita nak ikut, tiba-tiba dia baca pun kita terperasan, dia ni memang jenis gagap, maka hukum yang kita ikut tu makruh dan tak perlulah mufarakah. Cuma selagi mana bacaan dia tu tidak menyalahi kaedah bacaan tajwid tu, maka hukum kita ikut dia tu sah sembahyang kita, cuma makruh sahaja. Baik, itu kalau sekiranya berlaku dalam keadaan yang macam tu, maknanya orang tu dah dikenali sebagai orang yang gagap. Tapi kalau sekiranya kita ni, orang tu pula ni keadaan yang kedua, dia tak gagap pun, tapi ketika-ketika. Dan kadang-kadang tu dia hafal Quran ni dia terlupa, dia jadi macam orang kata apa, terkhilaf sikit nak baca ini ke apa, dia jadi tergagap macam tu. Maka hukum yang macam tu harus lagi kita ikut dia, kan, tak masalah. Cuma kita perbetulkanlah, mungkin kadang-kadang dia tersalahkan, tersasurkan, kita betulkan bacaan dan sebut teguran kita kepada imam tersebut. Kalau kau orang lelaki lah, kita tegur secara, kita ulang bacaan itu supaya dia dapat ikut bacaan yang betul. Maknanya hukum bagi orang yang kedua harus saja kita ikut, sebab kita yakin dia ni sebelum ni tak gagap pun, cuma mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu tiba-tiba dia kelupaan ke, ataupun dia dalam keadaan was-was ke dalam bacaan dia tu, mungkin jadi gagap ketika itu, maka ikutan dia tu adalah harus. Dia tak masuk dalam kategori pertama tadi, makruh, maka harus orang yang macam tu. Jadi untuk nak memilih orang yang kedua untuk jadi imam, maknanya tak ada masalah, dan dia bukan dikenali sebagai seorang yang gagap. Tapi kalau golongan yang pertama, orang yang pertama tadi, dia memang dikenali sebagai orang gagap, maka ikut dia jadi makruh dan dia tak layak untuk dilantik sebagai imam. Kalau ada orang lebih lain lagi, bagilah orang lain dulu. Dan kalau sekiranya dia dalam kategori yang memang dianggap sebagai orang yang gagap. Wallahualam.
0: Okey, 11.28 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi berada dalam ruangan Kalam Ustaz bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim. Jadi untuk anda yang nak hubungi kami boleh 04-21-07-389. Kita ada pemanggil kita yang seterusnya ni Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Putus pula. Jadi untuk anda yang nak hubungi kami boleh 04-21-07-389. Nah, sebelum itu kita ada kiriman di ruangan WhatsApp juga Ustaz daripada Encik Muhammad Khair Yusof dari Perak ni. Dia soalan dia minta dijelaskan rukun qauli, fi'li dan qalbi dalam solat katanya. Itu yang pertama Ustaz ya. Yang kedua, selalu dalam khutbah Jumaat, selalu dalam khutbah solat Jumaat disebut berpegang dengan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Mohon diterangkan Ahlul Sunnah ini. Itu dua soalan Ustaz.
1: Baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba ringkaskan soalan-soalan ni. Yang pertama berkaitan dengan rukun solat. Okey, rukun solat dikenali ada 13, kan? 13, dan 13 itu dibahagikan pula kepada rukun qawli, rukun fi'li dan rukun qalbi. Jadi apa dia yang dimasukkan rukun qawli, fi'li dan qalbi? Okey, rukun qawli ialah rukun bacaan. Rukun bacaan yang melibatkan bacaan-bacaan yang wajib kita baca, ada lima rukun bacaan ni, iaitu takbirat ihram, bacaan fatihah, kan, lagi bacaan tahiyat akhir, selawat ke atas Nabi dan salam. Jadi bacaan-bacaan ni kita nak kena baca dengan bacaan yang sempurna dari segi hukum tajwidnya dan ketepatan sebutan makhrajnya. Kalau sekiranya kita tak menepati dari sudut rukun-rukun bacaan ini, maka solat kita berkemungkinan boleh batal ataupun tidak sah. Okay, itu rukun qawli. Manakala rukun fi'li pula ialah melibatkan rukun pergerakan, ataupun perbuatan. Bermula dengan berdiri menghadap kiblat. Berdiri, sebab rukun pertama kena berdiri. Sembayang kena berdiri, tak boleh sembayang duduk terus. Kalau kata uzur sekalipun, kalau dia mampu berdiri, dia mampu berjalan dalam keadaan berdiri, dia kena mulakan solat dia itu dalam keadaan berdiri. Itu rukun yang pertama. Kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk antara dua sujud. Itu antara rukun-rukun fi'li yang kita kena lakukan. Dia termasuk i'tidal lah saya sebut tadi. Jadi kalau kita kira semua ada tujuh. Okay. Jadi antara perkara-perkara yang menjadi keperluan untuk kita jaga, dari sudut pergerakan-pergerakan dia, dan disertai dengan tuma'ninah pada setiap sesuatu selepas perpindahan pada rukun apa nama pergerakan ke satu pergerakan, kena ada tuma'ninah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi tuma'ninah tu pun termasuk dalam rukun yang wajib kita jaga. Jadi sebab itu kalau kita solat tidak memiliki tuma'ninah, kemungkinan besar solat kita tidak sah. Jadi kena ada rukun-rukun dan dijaga rukun-rukun itu. Kemudian yang satu lagi rukun qalbi ialah berkaitan dengan niat dan juga menjaga tata tertib dari sudut pergerakan kita, daripada satu pergerakan ke satu pergerakan, mengikut aturannya sehinggalah sempurna pada bilangan rakaat dan sebagainya. Itu rukun qalbi yang bermula dengan niat hati kita dan hati, dan juga menjaga pergerakan kita supaya menepati rukun-rukun tersebut. Ini secara ringkas berkenaan dengan maksud kepada rukun-rukun dalam solat yang terkait dengan rukun qalbi, fi'li dan juga qalbi. Baik, kemudian berkaitan dengan maksud ahli sunnah wal jamaah pula. Ahli sunnah wal jamaah itu adalah ungkapan maksud ahlu, iaitu ahli dalam bahasa kita, jamaah kan, ahlu sunnah. Sunnah itu ialah mengikut ajaran-ajaran Rasulullah SAW dan tak terkeluar daripada ajaran Nabi SAW dari sudut aturan dia. Dan jamaah itu adalah himpunan. Jamaah merujuk kepada para ulama yang diterima dan diiktiraf dari sudut pemikiran dan juga perjalanan syariat mereka, iaitu kalau kata dari sudut fiqahnya, bermazhabkan empat mazhab, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali, empat mazhab dari sudut fiqah, dan juga mazhab-mazhab dari sudut akidahnya, iaitu berkaitan dengan Asyirah dan Abu Ansur Al-Maturidiyah, dan juga ulama-ulama salaf yang mereka ini mengikut kaedah-kaedah yang disepakati dalam mentanzih dan juga menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terkeluar daripada golongan ini ialah golongan-golongan yang membawa perkara yang lain daripada perbicaraan yang disepakati oleh ulama-ulama dalam hal-hal akidah, dalam hal-hal fiqah, dan juga dalam hal-hal tasawuf ataupun dalam sudut akhlaknya. Jadi itu rangkuman yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang terkeluar daripada itu, macam golongan Syiah yang dia ada satu pandangan yang lain, mazhab yang lain, ataupun alam yang lain-lain lagi lah yang kita tengok hari ini, ajaran-ajaran sesat yang terkeluar daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah, maka tak diiktiraf sebagai suatu yang menepati kaedah dan juga pegangan yang Nabi kata, taraktu fikum amray, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, iaitu sunnah Al-Quran dan sunnah menjadi panduan. Maka dua itu menjadi ketetapan kita untuk kita ikut, dan huraian-huraian ulama itu adalah berdasarkan kepada dua sumber tadi. Jadi sebab itu dalam kaedah fiqah pula dia ada ijma' dan qiyas. Apabila terkait untuk kita memahami dua sumber itu, iaitu Al-Quran dan sunnah, maka apabila adanya pertikaian ataupun orang kata apa, perbezaan pandangan dari sudut memahami nas, maka perlu kepada ijma'. Maksudnya kena ada pandangan orang ramai, okey, yang ni kita pilih pandangan ini, itu ijma'. Sebab apa? Daripada nas tu dia ada perbahasan hukum yang bersifat umum, umum sangat ayat-ayat tu, maka perlu pada pengkhususan berdasarkan kepada kaedah-kaedah masyarakat apa semua tadi. Kalau kita bincang dalam bab fiqah, maka di situ perlu kepada ijma' pula untuk menentukan yang mana lebih utama dalam memahami nas tersebut. Kemudian bab qiyas pula, kalau sekiranya berlaku sesuatu perkara yang tidak ada di dalam nas Al-Quran dan hadis, maka perlu dikiaskan, dikaitkan dengan perkara yang hampir sama dengan isu yang berlaku ini. Itu yang kita kiyas tadi. Untuk kita melihat kesamaan dia, dan dari sudut hukum yang boleh kita tetapkan berdasarkan kepada kesamaan ataupun benda yang agak berkait dengan isu yang berlaku tu, mungkin tak ada secara zahir pada nas Al-Quran ataupun hadis. Itu perlu kepada kiyas. Itu sikit sebanyak untuk kita faham secara ringkas berkenaan dengan apa dia ahlu sunnah wal jamaah, insyaAllah. Wallahu'alam.
0: Baik, 11.35 minit pagi waktu ini. Okey, kita ada pemanggil kita di talian untuk yang nak tanyakan soalan waktu ini. Hello, assalamualaikum. Ya, hello, siapa tu?
4: Waalaikumsalam, Tuan Aziz.
0: Ya, siapa di talian?
4: Saya Mak Sa'ad Ustaz dari Pulau.
0: Encik Mak Sa'ad. Okey, teruskan dengan soalan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam, ya, silakan Tuan.
4: Salam pertama Ustaz. Bolehkah melakukan solat qasar dan jamak di rumah disebabkan keuzuran akibat hujan lebat dan banjir yang menghalang untuk menyukarkan daripada menghadirkan diri ke masjid untuk solat jamak? Soalan kedua, adakah solat jamak takhir kena mengikut tertibnya, yang mana dahulu, yang mana kemudiannya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, dua soalan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Soalan jamak dan khasar ketika dalam keadaan banjir. Ni banjir. Okey, boleh berlaku kat Penang pun biasa juga berlaku. Baik. Kalau sekiranya berlaku banjir ni, dan tidak memungkinkan kita dapat menjaga waktu solat pada waktunya, disebabkan masyakah tadilah, kepayahan untuk kita nak tunaikan dalam waktu dia. Mungkin tempat kita tak mengizinkan kan, tempat kita tu terendam kan. Kalau kata banjir, kita duduk dalam rumah masih lagi boleh kita jaga solat, itu kena buat secara sempurna lah. Maksudnya kalau sekiranya dalam keadaan bencana tadi ni, kita ni tak mampu nak lakukan solat dengan sempurna, disebabkan mungkin kita di tempat penempatan tu orang ramai sangat, nak sembahyang secara ikut waktu ni susah sikit. Itu kita, benda-benda yang macam tu dia nak kena perincikan dulu. Nak kena perincikan dulu, sebab kalau kita nak jawab secara umum kata boleh, itu satu yang tak, orang kata apa, tak adil lah, kerana dia kena melihat situasi keadaan sama ada memungkinkan untuk menjaga solat dalam waktu dia ataupun kita diberikan keringanan untuk solat secara jamak. Okey, cuma kena ingat apabila kita solat disebabkan bencana ni, kita tak boleh khasar. Tadi kita dah bincangkan khasar itu hanya diharuskan ketika musafir saja. Maka yang boleh kita buat ialah menjamakkan solat itu, sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir, sekiranya bencana tadi menyebabkan kita tak mampu untuk menjaga solat secara ikut waktu yang ditetapkan. Ataupun bagi orang yang kalau petugas-petugas, sebab kita pernah juga keluar panduan berkenaan dengan petugas-petugas bencana ni, mereka ni memang termasuk dalam lingkungan orang yang boleh mengambil rukhsah tersebut, kerana susah untuk mereka nak menjaga waktu solat, lebih-lebih lagi kalau bencana tanah runtuh, ataupun banjir yang nak hantar bakalan makanan dan sebagainya. Maka ketika itu mereka boleh mengambil rukhsah jamak. Manakala mangsa ni pula, kalau dia semata-mata duduk di rumah dan di rumah dia tu hanya banjir di luar saja, dalam rumah tu tak ada apa terlibat sangat, maka dia tu tak dikira orang yang ada masyakah, maka dia kena sembahyang macam biasa jugalah. Itu kita kata tadi, tak adil untuk kita nak katakan semua kata boleh. Dia melihat kepada situasi-situasi yang berlaku dalam keadaan itu. Baik, kemudian yang kedua, jamak, kalau sekiranya kita buat jamak takhir, persoalan Cik Masad tadi, kalau kita buat sembahyang jamak takhir, yang mana kita nak buat? Nak buat, kalau contoh kita takhirkan solat zuhur dalam waktu asar, nak buat yang mana dulu? Nak buat zuhur dulu ke asar dulu? Baik, di sini ada dua pandangan. Pertama, kalau sekiranya masa yang kita nak lakukan jamak itu masih lagi ada masa yang luah, maksudnya kita duduk dalam waktu asar tu, nak habis waktu asar tu lambat lagi, maka keutamaannya kita mendahulukan sembahyang yang mana dahululah, maknanya kita dahulukan zuhur, lepas tu baru kita buat asar. Itu yang seafdalnya dan itulah aturannya. Dan yang keduanya, kalau sekiranya kita dah berada pada penghujung waktu, penghujung waktu ada lebih kurang dalam 10 minit lagi lah nak masuk waktu maghrib lah. Ini mungkinlah kita yang kerja tadi kan, kerja yang menyelamat apa semua, waktu kita nak solat itu tak dapat kita nak buat di awal waktu, maka kita terpaksa berada di hujung waktu, ataupun dalam musafir pun kita duk cari tempat nak berhenti, tiba tak ada, kat hujung-hujung waktu baru kita jumpa. Jadi waktu yang macam mana kita nak dahulukan? Kalau sekiranya waktu itu picik, kalau dalam bahasa kita ada kata picik ni sempit, waktu sempit untuk melaksanakan sembahyang hak dia punya hak tu, maka dahulukan sembahyang asar, lepas tu baru kita buat sembahyang zuhur. Disebabkan apa? Disebabkan waktu asar tu dah, kita kata dah kurang. Mana kita kena beri hak kepada waktu solat itu terlebih dahulu, barulah kita ambil waktu yang kita dah nak bawa ke waktu kedua, iaitu waktu zuhur selepas daripada itu. Okey, faham no? Maknanya kalau sekiranya kita waktu yang luas, maka kita utamakan waktu apa? Waktu zuhur dulu, waktu yang mula, lepas tu baru kita buat waktu yang hak yang sahibul waktu, iaitu solat untuk waktu dia tu asar, mana dia buat kemudian sebab dia dah takhir. Itu aturan pada solat tersebut, insyaAllah. Wallahu'alam.
0: Baik Ustaz, dah pun 11.41 minit pagi waktu ini, kita pun dah ada hujung-hujung dah Ustaz kan. Mungkin ada sedikit lah kata-kata kesimpulan pada Ustaz, penutup daripada Ustaz untuk pada pagi ini. Ustaz, silakan.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Alhamdulillah, untuk kita memperindahkan lagi ibadah kita, yang mana ibadah kita ni menjadi suatu yang menentukan bekalan kita di akhirat. Jadi sebab itu, dalam setiap amal yang kita nak buat, kita kena pastikan kita memiliki ilmu yang sewajarnya untuk kita lakukan, sebab Nabi SAW menyebutkan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang nak kepada dunia dia kena ada ilmu, siapa yang nak akhirat, lebih-lebih ingat akhirat ni merujuk pada ibadat-ibadat kita yang kena buat, maka kena juga ada ilmu. Maka siapa yang nak kepada kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka kedua-duanya juga memerlukan kepada ilmu. So maknanya kita kena bersedialah dengan ilmu dan sentiasalah kita menambah ilmu kita dengan kita mengaji dan menuntut ilmu. Jadi alhamdulillah bagi pendengar-pendengar yang setia dengan Kalam Ustaz, mudah-mudahan ada penambahan-penambahan ilmu kita, walaupun mungkin benda soalan-soalan tu dan soalan-soalan yang kerap ditanya, tetapi sekurang-kurangnya dia akan menambah lagi kefahaman kita apabila kita berkongsi dengan penanya penyoal-penyoal yang mungkin masalah-masalah kepribadian dia yang mungkin kadang-kadang tak berlaku lagi kat kita, tapi dengan sebab kita dah dengar persoalan-persoalan itu, dia akan menyebabkan kita ada kefahaman tentang ilmu-ilmu tersebut. Jadi yang keduanya, lazimkanlah juga bagi lelaki untuk sentiasa dapat ke masjid surau untuk kita mengimrahkan. Dan yang keduanya, ambillah masa untuk kita duduk seketika dalam setiap hari bagi ada juga nasihat-nasihat ilmu-ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan dia akan sentiasa menghidupkan hati kita, kerana sebagaimana kita perlu kepada makanan yang zahir untuk kita makan nasihat nak kuat, maka rohani kita juga, hati kita juga memerlukan makanan, iaitu makanan rohani ialah ilmu, nasihat-nasihat agama untuk menghidupkan rasa takut kita kepada Allah, rasa kehambaan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan dengan cara itu akan bertambah lagi lah kebaikan kita dan amalan-amalan kita. Dan kita harap semua pendengar yang hidup dan duduk ada ni ataupun orang-orang kita, kita doakan juga semuanya mendapat kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, dan kita dapat dihimpunkan semuanya di dalam syurga dengan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah mudah-mudahan. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, penolong Mufti Kanan Unit Bohut Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, yang sudi bersama-sama dengan kita hari ini dalam ruangan Kalam Ustaz. InsyaAllah minggu depan anda akan kembali semula dalam ruangan Kalam Ustaz. Mana tak sempat tu, tak apa, minggu depan ada lagi. Okay? Jadi untuk anda semua, InsyaAllah, teruskan kekal setia mendengarkan Mutiara FM dan bagi panduan Muslimin dan Muslimat. Waktu zuhur bagi Negeri Pulau Pinang hari ini 1.16 minit tengah hari nanti. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang. Yara FM.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2.

0: Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig menjadi antara tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026-2035 bertujuan memastikan mereka tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khususnya untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Dasar itu turut memberi perhatian kepada isu pengurusan strata dengan pindaan Akta Pengurusan Strata 2013 yang dijangka dibawa ke peringkat kerajaan tahun depan sebelum dikemukakan di Parlimen. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Untuk laporannya, kita bersama Catherine Igang. Catherine, silakan.
1: Terima kasih, Kai. Bedah siasat ke semua 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang Miri selesai pada pukul 7:30 malam tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata jenazah masih belum boleh dituntut waris kerana keputusan DNA daripada Jabatan Kimia masih ditunggu dan dijangka diketahui dalam tempoh 1 hingga 2 hari. PDRM bersama Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU turut kembali ke lokasi nahas bagi meneruskan siasatan punca kejadian. Sementara itu, waris mangsa masih berada di Hospital Miri menunggu pengesahan rasmi identiti dan proses penyerahan jenazah. Kai, setakat ini dahulu perkembangan dari saya, Catherine Igang untuk Berita RTM, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Catherine. Kita teruskan dengan berita seterusnya. Perkembangan jerebu di seluruh negara setakat pukul 11 pagi tadi, 13 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 10 daripadanya di Sarawak, 1 di Kota Kinabalu Sabah. Ini termasuk Larkin Johor dan wilayah Persekutuan Labuan. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, serian mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 202. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 5 kawasan di utara pada tahap baik. Pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tamu haji TH. Ini meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan termasuk tindakan susulan terhadap 25 syur suruhanjaya siasatan diraja berkaitan TH.
2: RCI itu ada 25 roadshow ataupun recommendations daripada RCI dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada Akta Tabung Haji dan insyaAllah kita dalam peringkat ini sudah hampir selesai dalam libat urus dan juga meminda itu, ianya akan dilakukan dalam masa terdekat untuk pindaan Akta Tabung Haji ini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Bermula hari ini hingga 15 September, kaunter meja bantuan akan dibuka Jabatan Audit Negara di Ibu Pejabat dan Cawangan Negeri. Langkah itu bertujuan membantu syarikat kerajaan menyelesaikan penilaian sistem e-self-audit. Bagi peringkat persekutuan serta negeri-negeri umum, kaunter dibuka pada Jumaat, Isnin dan Selasa. Manakala Terengganu, Kelantan dan Kedah bermula Ahad ini. Kenyataan Jabatan Audit Negara menyebut syarikat yang masih belum melengkapkan penilaian sendiri perlu menyelesaikan penilaian tersebut dengan segera bagi mengelak sebarang kelewatan.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya,

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bakal mengadakan lawatan kerja ke India dari 11 hingga 14 September ini. Beliau akan menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi, seterusnya program Duhala di Kerala. Untuk laporannya, kita bersama Vimala Kasturi Veerasamy di New Delhi. Silakan.
1: Lawatan Perdana Menteri ini adalah atas jemputan Perdana Menteri India Narendra Modi yang juga merupakan pengerusi BRICS bagi tahun ini. Semasa sidang kemuncak tersebut, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Menurut kuasa usaha sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Iznida Wafa, jadual padat menanti Datuk Sri Anwar dalam usaha memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara.
2: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
1: Menyusuli rangka lawatan kerja ke selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Keralam bagi membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara. Selain membuka peluang baru untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan. Di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Veerasamy, New Delhi, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa antara pemimpin BRICS yang tiba awal di ibu negara India bagi menghadiri sidang kemuncak ke-18. Ketibaan itu disusuli Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Naib Presiden Uganda Jessica Alupo, Naib Presiden Nigeria Kashim Shettima dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Demikian menurut senarai ketibaan dikeluarkan Kementerian Hal Ehwal Luar India. Sidang kemuncak kali ini bertemakan membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan. Tumpuan diberikan kepada pengukuhan daya tahan, kerjasama ekonomi serta pembaharuan perdagangan dan pelaburan. Kumpulan Houthi menguasai bandar pelabuhan strategik Mocha di Laut Merah Yaman sekaligus menghampiri Selat Al-Bab Al-Mandab yang menjadi laluan penting perdagangan antara Asia dan Eropah. Sumber tentera Yaman memaklumkan Houthi disokong Iran turut menguasai Pulau Zukar selepas melancarkan serangan darat dan roket. Dalam perkembangan sama, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari mendakwa Arab Saudi melancarkan 64 serangan udara ke Yaman dalam tempoh 24 jam. Pertempuran yang tercetus semula sejak minggu lalu itu mengorbankan lebih 500 orang dan memaksa hampir 20,000 penduduk meninggalkan kediaman. Dalam perkembangan lain, Algeria menutup ruang udaranya kepada semua pesawat awam dan tentera berdaftar Emirat Arab Bersatu UAE berkuat kuasa tengah malam ini. Kementerian Pertahanan Algeria memaklumkan langkah itu susulan keputusan negara berkenaan memutuskan hubungan diplomatik dengan UAE. Bagaimanapun, penerbangan komersial UAE dari dan ke lapangan terbang antarabangsa Houri Boumediene di Algiers diberangkap operasi sehingga kontraknya tamat pada akhir 2026. Algeria sebelum ini memberi tempoh 48 jam kepada duta UAE untuk mematuhi keputusan pemutusan hubungan diplomatik itu. Inflasi di Argentina turun ke paras terendah dalam tempoh 14 bulan memberi sedikit kelegaan kepada presidennya Javier Milei. Institut Perangkaan dan Banci Kebangsaan memaklumkan inflasi Ogos berada pada 1.7% berbanding 2.1% pada Julai. Namun lebih 240,000 pekerjaan swasta kehilangan pekerjaan dan hampir 30,000 syarikat itu turut ditutup dalam tempoh 3 tahun. Sukan bola sepak Mexico menyaksikan penampilan lebih jauh pada Piala Dunia selepas pelantikan Rafael Marquez sebagai ketua jurulatih baru pasukan kebangsaan. Marquez berkata pelantikan itu memberinya satu lagi peluang untuk memecahkan sumpahan pusingan 16 yang menghantui Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda semua masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz dalam Fokus Mutiara untuk hari ini. Hari Jumaat 11 September, okay? Untuk panduan Muslimin dan Muslimat, waktu Zuhur bagi negeri Pulau Pinang 1.18, tapi 1.16 kita akan melintas langsung untuk khutbah Jumaat dari Masjid Habib Daerah Timur Laut, okay? Jadi untuk anda semua yang waktu ini sedang memandu, berhati-hati memandu, yang sedang menjamu selera, ya, makan tengah hari kan, dah masuk waktu makan tengah hari dah ni, yang sedang menjamu selera tu, selamat makan tengah hari untuk anda. Yang sedang bertugas juga, sahabat bertugas waktu ini, mungkin anda yang bertugas di sektor kerajaan dah pun rehat sekarang ni kan. Apa-apa pun untuk anda, semoga segala urusan anda dipermudahkan. Jalan di sekitar negeri Pulau Pinang ni memang ada juga kesesakan di sekitar laluan di Masjid Negeri ni. Dari jalan Scotland, ya, menghala ke Masjid Negeri memang nampak agak sesak juga. Begitu juga dari Masjid Negeri nak menghala ke Jalan Scotland pun nampaknya agak sesak juga. Di atas jambatan Pulau Pinang sekarang ini tak ada kesesakan yang luar biasa. Cuma perlahan sedikit di laluan dekat dengan Lembu Raya Tun Dr. Lim Chong Yu. Di sebelah sebelah pulau tadi tak adalah kesesakan yang luar biasa. Di sebelah Butterworth atau Tanah Besar, laluan yang agak sesak adalah dari arah Permatang Power ni nak menghala ke juru, agak perlahan sedikit. Jadi untuk anda yang memandu, sentiasa berhati-hati dan fokus pada pemanduan anda. Okey, cuaca bagi negeri Pulau Pinang hari ini, hari Jumaat, dijangkakan, ya, oleh Met Malaysia, petang ada ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, malam tak ada hujan, esok pagi ada hujan, malam pun malam tak ada hujan, petang tak ada hujan, pagi sahaja. Jadi bolehlah rancang segala aktiviti anda, ya, esok kan hari cuti, hari Sabtu, mungkin ada perancangan nak keluar ke. Boleh tengok juga keadaan cuaca macam mana kan. Saya rasa bila hujan turun di Pulau Pinang ni kan, tambah di sebelah pulau lah, kalau di sebelah seberang sana, saya rasa kurang hujan kat sana. Tapi luar sini memang petang selalu hujan kan. So jerebu tu dia nampak macam adalah kurangnya sikit kan. Apapun untuk anda, sentiasalah jaga kesihatan anda. Okay, kita tahu kan hari Sabtu ni adalah hari yang dinantikan untuk Bintang Kecil, di mana bagi zon semenanjung, untuk setiap negeri yang akan bertanding di zon semenanjung malam ini, malam Sabtu anda boleh tonton di TV2 jam 9 malam, dan anda boleh juga tonton di RTM Click, di hujung jari sahaja boleh tonton live kat situ. Dekat RTM Click tu bukan saja boleh tonton, macam-macam ada kat situ, anda boleh masuk dan tengok dulu. Anda kena daftar masuk dan tengok kan, baru anda boleh tengok semua apa yang ada dalam RTM Click tu. Ada drama, ada apa kata, live radio boleh dengar, ya, ada macam-macam lah. Kalau tak tengok tak tahu. Jadi kena tengok dulu, kena daftar, kena muat turun. Jangan lupa, tak rugi sebab dia betul-betul percuma untuk anda, tak dikenakan bayaran pun. Anda boleh tengok drama tanpa dikenakan bayaran, percuma sahaja. Okey, jadi jangan lupa. Untuk anda semua, terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM waktu ini. Saya doakan perjalanan anda selamat sampai, yang sedang memandu tu berhati-hati. Okey.

orang ramai dijemput hadir memeriahkan Festival Citra Mutiara 2026 anjuran JKKN Pulau Pinang pada 11 hingga 13 September 2026 dari 10 pagi hingga 11 malam di Lebuh Armenium Georgetown Pulau Pinang dengan pelbagai persembahan kesenian, pertandingan, pameran, perarakan budaya dan aktiviti interaktif yang menarik untuk seisi keluarga. Masuk adalah percuma.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

Okey, itu dia Nabila Razali dengan peluang kedua. Okey lah kan, kalau kita dapat peluang kedua memang sangat-sangat berbaloi kan. Peluang kedua tu bukan selalu dapat tau. Tapi kadang-kadang bila dapat peluang kedua tu, janganlah tunggu lagi. Rebutlah peluang itu. Apa je peluang? Peluang untuk anda buat sesuatu ke? Peluang untuk anda dapat sesuatu ke kan? Ataupun anda ditawarkan ke apa benda ke? Rebut je peluang tu. Okey, untuk anda, jangan lupa untuk hari Ahad ini ya, siaran pertama untuk drama ulangannya, drama Frekuensi Merdeka sempena Hari Malaysia ya, kita bawakan kepada anda sekali lagi drama khas Frekuensi Merdeka, sebuah kisah yang pastinya mengusik emosi dan membawa anda menyelami erti dan semangat perjuangan. Bermula pada 13 September hari Ahad ini jam 4 petang, satu hari ada 2 episod. Dia bermula 13 hari bulan sampai 16 hari bulan. Setiap hari tu ada 2 episod, petang pukul 4, 9.15 di sebelah malamnya. So anda tak boleh ketinggalan, sebab semua ada 8 episod untuk anda ikuti. Dan pastikan anda jangan terlepas satu episod pun, ikut semua episod, barulah anda tahu jalan cerita Frekuensi Merdeka tu macam mana. Kalau anda dengar satu episod saja, anda pun akan tak tahu apa jalan cerita dia kan. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda yang tak sempat mendengarkan atau ketinggalan mendengarkan. Jangan lupa setkan temu janji anda bersama-sama dengan kami. Okey, Mutara FM, segalanya untukmu.

0: Malaysia, terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

1:03 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM sama-sama dengan saya dalam Fokus Mutiara. Kejap lagi 1:16 minit tengah hari kita akan berlintas langsung untuk khutbah Jumaat dari Masjid Habib Daerah Timur Laut. Anda akan bersama-sama dengan Amin nanti. Dan untuk anda juga yang sedang memandu waktu ini, sentiasalah berhati-hati kerana keadaan cuaca di sekitar negeri Pulau Pinang ni hujan ya. Sejuk sikit rasanya kan. Apapun, sentiasalah pandu dengan cermat dan fokus pada pemanduan anda. Jaga jarak selamat kenderaan anda, okey? Dan untuk anda, walau di mana saja berada, pastikan terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Okey, Petra FM, segalanya untuk kita terus ke Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk bersama-sama dengan rakan saya Amin Yusof di sana. Teruskan Amin.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Haziz, lintas langsung terus dari Masjid Habib Daerah Timur Laut, iaitu Haziz dari konti utama di Jalan Burma. Dan insyaAllah untuk hari ini bertepatan 11 September bersamaan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersama-sama saya Yusof, penyampai dan juga pelapor untuk anda hari ini, dan juga bersama-sama penerbit Fazrina Sadiq dan juga pembantu teknikal bersama-sama Encik Aizuddin dan juga Puan Zuraida. Dan insyaAllah untuk hari ini Jumaat yang terakhir dalam Rabiul Awal 1448 Hijrah, dan sama-samalah untuk kita terus menempatkan diri kita dalam kalangan orang-orang yang terbaik. Dan insyaAllah alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan rahmat dan izin kasih sayangnya, masih lagi kita diberikan berkesempatan untuk bersama-sama mendengarkan lintas langsung khutbah dan juga solat Jumaat dari Masjid Habib Daerah Timur Laut. Dan insyaAllah untuk hari ini kaum muslimin yang masih lagi belum sampai ke masjid-masjid berkaitan untuk terus bersiap sedia untuk kita mendapatkan saf yang terutama, saf yang paling hadapan untuk solat Jumaat, dan sama-sama juga untuk kita dengarkan khutbah hari ini. Dan insyaAllah khutbah hari ini bertajuk Satu Negara Sejahtera Bersama, yang insyaAllah akan disampaikan oleh khatib kita, yakni Al-Fadil Ustaz Muhammad Arash Hazim bin Amnudi. Dan insyaAllah untuk anda selepas ini kita akan ikuti azan yang pertama yang akan dikumandangkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Afiq bin Zaidin. InsyaAllah untuk hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan cuaca yang sangat baik, sama-sama kita mendoakan agar kita terus sejahtera hingga ke syurga. Dan sama-sama juga kita mendoakan agar rakan-rakan kita yang mungkin ditimpa dengan pelbagai ujian, ditimpa dengan pelbagai cabaran, semoga ada jalan keluarnya untuk kita, seiring dengan tajuk yang kita bawakan untuk anda hari ini berkenaan dengan Satu Negara Sejahtera Bersama. Dan insyaAllah untuk anda terus ikuti kami lintas langsung di frekuensi di 95.7 MHz. Dan insyaAllah untuk anda semua yang terus mendengarkan kami sekarang ini, yang mana untuk tajuk hari ini sangat dekat dengan kita, berkaitan dengan tarikh 16 September yang bakal tiba tak lama lagi. Dan kita pastikan tajuk dan khutbah hari ini menjadikan kita lebih dekat, menjadikan kita lebih cinta, menjadikan kita lebih taat akan sebagai umat Islam dan juga hamba Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita dengarkan azan yang pertama yang akan dikumandangkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Afiq bin Zaidi, lintas langsung terus dari Masjid Habib Daerah Timur Laut. Dan insyaAllah untuk anda semua.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang baik, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janji. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Demikian azan yang pertama di Al-Fadil Ustaz Muhammad Afiq bin Saidi Bilal yang untuk hari ini, dan insyaAllah khatib yang bertugas Al-Fadil Ustaz Muhammad Arash Hazim bin Amnuddin, dan insyaAllah mengupas berkenaan tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh Al-Fadj berkenaan dengan satu. Amin. Alhamdulillah. Demikian azan yang pertama di Al-Fadil Ustaz Muhammad Afiq bin Saidi Bilal yang untuk hari ini, dan insyaAllah khatib yang bertugas Al-Fadil Ustaz Muhammad Arash Hazim bin Amnuddin, dan insyaAllah mengupas berkenaan tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh Al-Fadj berkenaan dengan satu. Bukan alasan untuk kita berpecah, bukan alasan untuk kita sering ada salah faham perkaitan pergaduhan dan sebagainya. Perbezaan itu akan menjadi kekuatan kita. Perbezaan itu yang akan membuatkan kita saling mengenali dan menghormati dan membantu antara satu sama lain. Jadi itu insyaAllah akan kita kupas bersama-sama untuk hari ini, bertepatan dengan tarikh kita hari ini 11 September bersamaan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sekejap sahaja lagi 5 hari kita akan bersama-sama dalam tarikh 16 September, yang ini Hari Malaysia, dan pastinya untuk anda Hari Malaysia mengingatkan kita bahawa negara kita ini dibina melalui kesatuan wilayah, dibina melalui kesediaan rakyat untuk memelihara amanah bersama. Jadi insyaAllah marilah kita menghargai sejarah pembentukan Malaysia serta memelihara hubungan yang baik antara Semenanjung Sabah dan Sarawak. Dan untuk pendengar sekalian, bagi membina sesebuah negara yang sejahtera, pertama sekali apa yang kita perlu mulakan adalah dengan diri sendiri. Tidak perlu untuk kita nak melihat orang lain, tidak perlu untuk kita melihat negara lain, kenapa ia tidak berubah, kenapa itu, kenapa ini. Tetapi tanyalah diri kita sendiri bahawa yang perlu berubah adalah kita terlebih dahulu. Berubah dari segi yang macam mana? Berubah dari segi untuk terus bersikap adil, berubah untuk terus kita senantiasa menjaga amanah, berubah untuk tidak sesekali mendekati rasuah, apatah lagi kita terlibat dengan rasuah. Jadi jangan kita biarkan mana-mana individu, jangan kita biarkan mana-mana kelompok, kumpulan ataupun wilayah tersisih daripada pembangunan negara. Dan kita sayang semua orang, tak perlu untuk kita ada sifat pilih kasih. Sebabnya kesejahteraan sebenarnya bukan hanya diukur melalui kemajuan ekonomi, akan tetapi kesejahteraan yang sebenar diukur melalui keadilan, diukur melalui keamanan, perpaduan dan juga akhlak masyarakat setempat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatmu, maka sesungguhnya azabku sangat berat. Jadi sadaqallahul azim. Jadi ayat yang diterangkan dan difirmankan dalam surah Ibrahim ayat 7 ini mengingatkan kita bahawa nikmat keamanan, nikmat kemakmuran, nikmat kehidupan yang kita kecapi hari ini perlu kita syukuri. Kerana jerih perih tok-tok ayah kita dulu, pak-pak kita, pastinya orang-orang dahulu bersengkang mata, bertegang leher dalam nak memastikan pembentukan Malaysia. Jadi syukur bukan sekadar kita menyebut Alhamdulillah, tapi kita juga terjemahkan melalui tindakan kita. Kita terjemahkan dengan kita menjaga keamanan, dengan kita hormat orang lain, kita jaga alam sekitar kita, kita mematuhi undang-undang dan menggunakan nikmat yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Dan insyaAllah untuk perkongsian yang lebih terperinci dalam
tajuk khutbah kita hari ini, Satu Negara Sejahtera Bersama, yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas Al-Fadil Ustaz Muhammad Arash Hazim bin Amnuddin. Dan insyaAllah kita masih lagi menantikan azan yang kedua yang akan dikumandangkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Afiq bin Zaidin. Dan insyaAllah untuk anda rakan-rakan muslimin yang masih lagi dalam perjalanan, yang masih lagi belum sampai, untuk terus kita bersama-sama ke masjid-masjid berdekatan. Dan insyaAllah terus dari Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk azan yang kedua dikumandangkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Afiq bin Zaidin.

Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil amni wal iman wa asbagha 'alaina ni'amahu zahiratan wa batinah wa aj'ala al watana mawtina lil amni was sakinah wa makana lil iqamati din wa 'imaratil ard. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil 'alamin wa hadiyan ila siratin mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Melalui ibadah peribadi, tetapi turut terpancar melalui kejujuran, keadilan, kasih sayang dan kesungguhan kita menunaikan amanah kepada Allah serta sesama manusia. Sebelum dilanjutkan bicara, khatib menyeru para jemaah agar memberikan sepenuh perhatian terhadap khutbah yang disampaikan. Elakkan daripada berbual-bual, bermain telefon bimbit atau melakukan perkara yang boleh menghilangkan pahala Jumaat. Mudah-mudahan khutbah ini menjadi panduan dalam membina kehidupan masyarakat dan negara yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Bersempena dengan sambutan Hari Malaysia, khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk Satu Negara Sejahtera Bersama. Sidang jemaah yang dimuliakan, pada 16 September 1963 lahirlah sebuah negara bernama Malaysia. Hari Malaysia bukan sekadar memperingati terbentuknya sebuah negara pada peta dunia. Ia mengingatkan kita bahawa Malaysia dibina melalui kesediaan wilayah dan rakyat yang berbeza latar belakang untuk hidup bersama, memelihara keamanan serta membina masa hadapan dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Bertepatan dengan tema Hari Malaysia pada tahun ini, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, tema ini mengajak kita untuk bermuhasabah. Apakah kesejahteraan negara benar-benar telah dirasai oleh semua? Negara yang sejahtera bukan hanya dinilai melalui bangunan yang tinggi, jalan raya yang luas atau kecanggihan teknologi. Kesejahteraan sebenar terlihat pada kehidupan rakyatnya. Apabila keluarga mempunyai makanan yang mencukupi, anak-anak menerima pendidikan yang baik, orang sakit mendapat rawatan, golongan rentan dilindungi, orang kurang upaya diberikan kemudahan dan warga emas tidak dibiarkan menjalani kehidupan seharian. Kesejahteraan juga bererti rakyat dapat hidup tanpa ketakutan, beribadah dengan aman, memperoleh keadilan, menyuarakan pandangan secara beradab serta menikmati hasil pembangunan negara secara saksama. Inilah antara prinsip yang dituntut oleh Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang daripada melakukan perbuatan kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran dengan suruhan dan larangannya ini kepadamu supaya kamu mengambil peringatan untuk mematuhinya. Ayat ini menggabungkan dua asas besar dalam pembinaan masyarakat, iaitu keadilan dan ihsan. Keadilan memastikan setiap manusia menerima haknya, manakala ihsan menggerakkan hati untuk membantu mereka yang memerlukan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita dituntut memelihara nilai kemanusiaan dalam masyarakat yang pelbagai. Negara kita Pulau Pinang khususnya dihuni oleh masyarakat berbilang kaum, agama, bahasa dan budaya. Islam mengajar umatnya agar tetap teguh mempertahankan akidah, namun pada masa yang sama berlaku adil, berakhlak mulia dan berbuat baik kepada seluruh manusia. Menghormati penganut agama lain tidak bermakna kita mencampur adukkan akidah. Menghargai kebudayaan kaum lain tidak bererti kita kehilangan identiti. Sebaliknya, sikap saling menghormati menampilkan kematangan dan keindahan akhlak Islam. Sebagai umat Islam, kita seharusnya menjadi contoh terbaik dalam membina keharmonian. Janganlah kerana perbezaan kaum kita menghina. Janganlah kerana perbezaan agama kita berlaku zalim. Janganlah kerana perbezaan politik kita memutuskan silaturahim dan ukhuwah lalu menafikan segala kebaikan.
Kepelbagaian masyarakat majmuk ini harus dilihat sebagai satu dakwah untuk menerima dan menarik masyarakat non-Muslim, khususnya sebagai satu ruang bagi melihat kebenaran Islam, bukan sebagai musuh. Kita mungkin tidak bersetuju dalam semua perkara, tetapi kita tetap boleh berbicara dengan adab. Kita boleh tegas mempertahankan prinsip tanpa mencaci. Kita boleh berbeza pandangan tanpa menjadi musuh. Kesejahteraan hanya dapat dinikmati apabila setiap rakyat berasa selamat, dihormati dan dilindungi oleh keadilan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Maksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah mencipta kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa supaya kamu berkenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, antara cabaran terbesar untuk mengekalkan kesejahteraan negara pada hari ini ialah perpecahan di ruang digital. Jika dahulu ancaman terhadap negara datang dalam bentuk senjata dan pencerobohan fizikal, hari ini perpecahan boleh bermula daripada sebuah hantaran media sosial, potongan video, tangkap layar luar konteks, suara yang dimanipulasi atau berita palsu yang disebarkan berulang kali. Sebuah negara mungkin kelihatan aman pada luaran tetapi sedang retak di ruang maya. Menurut Kementerian Perpaduan Negara, sebanyak 1,453 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan bagi tempoh Januari 2025 hingga Januari 2026. Angka ini sepatutnya menjadi peringatan kepada kita, di sebalik setiap kandungan yang menghasut, mungkin ada hubungan yang menjadi renggang, prasangka yang semakin menebal dan kebencian yang diwariskan kepada generasi akan datang. Kemajuan kecerdasan buatan pula menjadi gambar, video dan suara semakin mudah dimanipulasi. Teknologi boleh menjadi alat untuk mendidik dan menyatukan manusia. Namun, teknologi yang tidak dipandu oleh iman dan akhlak boleh berubah menjadi senjata fitnah. Janganlah kita terlalu pantas menghukum. Jangan berkongsi sesuatu hanya kerana ia selari dengan kemarahan atau kecenderungan kita. Semak sumbernya, fahami konteksnya dan fikirkan kesannya sebelum menekan butang kongsi. Rasulullah SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasumt. Maksudnya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sahaja terpakai kepada percakapan, tetapi juga tulisan, komen, hantaran dan perkongsian kita di media sosial. Diam daripada menyebarkan fitnah ialah ibadah. Memadam kandungan yang mencetuskan kebencian ialah keberanian. Membetulkan maklumat palsu dengan hikmah pula ialah khidmat kepada agama, masyarakat dan negara. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati tiga perkara. Yang pertama, Hari Malaysia mengingatkan kita bahawa negara ini dibina melalui kesatuan wilayah dan kesediaan untuk memelihara amanah bersama. Maka sejarah pembentukan Malaysia serta peliharalah hubungan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kedua, kesejahteraan negara menuntut kita berlaku adil, memelihara amanah, jauhi rasuah dan jangan biarkan mana-mana individu, kelompok atau wilayah tersisih daripada pembangunan negara. Ketiga, peliharalah keharmonian, baik di dunia nyata mahupun ruang digital. Amalkan tabayyun, jagalah lisan dan tulisan, serta jadilah suara yang mendamaikan, bukan kata-kata yang menyemarakkan perpecahan dan kebencian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, kami pasti akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya, sesungguhnya azabku amat pedih. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila sirajin munir. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah ta'ala rabbakum haqqa tuqatih wa amalu bi ta'atihi wa mardatih. Muslimin yang dirahmati Allah, mutakhir ini tular di media sosial mengenai seorang wanita Melayu beragama Islam yang dikatakan mengajar yoga dan mengajak orang ramai mengikuti amalan tersebut. Maka khatib mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan seluruh umat Islam agar tidak terpengaruh dengan sebarang amalan yang mempunyai kaitan dengan kepercayaan agama lain, walaupun ia diperkenalkan atas nama kesihatan, kecergasan dan ketenangan jiwa. Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang telah membincangkan secara khusus mengenai kedudukan senaman yoga dalam kalangan umat Islam. Setelah meneliti hujah dan dalil, mesyuarat bersetuju bahawa senaman yoga mempunyai kaitan secara langsung dengan agama Hindu, tidak sesuai diamalkan oleh umat Islam dan boleh merosakkan akidah umat Islam. Justeru, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang memutuskan bahawa senaman yoga ataupun apa sahaja yang disandarkan kepada yoga adalah haram untuk diamalkan. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ghafiri lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur man nasara'ad-din wa akhdhul man khadhalal muslimin wa a'li kalimataka ila yawmiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal-mujahidina wal-mustad'afina fi Falastin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqa ya rabbal alamin. Allahumma ja'al balada Malaysia, khususan wilayah Pulau Pinang, aminan mutmainan sakha'an raha'an dara adil wa iman wa amni wa aman ya dhal fadli wal ihsan. Allahumma waffiq qadatana wa zu'ama'ana wa ulata umurina lima fihi izzu dinik wa nasru syari'atik. Allahumma ja'alhum hudatan muhtadin salihin muslihin washmalillahumma bi'inayatika wa tawfiqika ala sahibil jalalah kebawaduli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Sultan Ibrahim dan kebawaduli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zarif Sofia. Wakadhalika sahibil fakhamah, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Ngah Talib, Yang Dipertuan Negeri Pulau Pinang, dan Yang Mulia Tuh Puan Raja Datuk Seri Utama Nura Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah, dengan sifatmu yang maha pemurah lagi maha penyayang, kurniakanlah kepada kami dan keturunan kami hidayah serta kekuatan untuk terus istiqamah mendirikan solat secara berjemaah, menunaikan zakat melalui zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan melaksanakan wakaf melalui wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Ya Allah, rahmatilah para pembayar zakat dan para pewakaf sekalian. Terimalah segala amal kebaikan mereka, berkatilah rezeki mereka dan jadikanlah sumbangan mereka sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya serta menjadi bekalan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dalam memperkasa pengurusan zakat dan wakaf yang menyantuni golongan yang memerlukan, memperkasa kehidupan umat dan membina keseimbangan sosioekonomi di negeri yang tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun.
1: Baik, alhamdulillah, demikian khutbah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Arash Hazim bin Amnuddin. Dan insyaAllah terima kasih juga kepada saya Amin Yusof selaku penyampaian juga penerbit, bersama-sama Fazlina Sadiq dan juga rakan teknikal Aizuddin dan juga Puan Zuraidah. Kembali semula bersama-sama rakan penyampai di konti utama Jalan Berma Aziz. Silakan Aziz.
2: Baik, terima kasih Amin Yusof.

Ya, itu tadi kita berintas langsung terus dari Masjid Habib daerah Timur Laut untuk anda semua. Pastikan terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mitra FM, segalanya untukmu.

bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hil Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi.

0: jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
1: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

Ya betul FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan saya Azzi waktu ini. Jangan lupa ya, nanti pukul 2.15 minit petang kita akan bersama-sama dengan tetamu di Konti dan kita akan bercakap berkenaan dengan Festival Jom Malaysia Pulau Pinang and Comfest 2026. Jangan lupa 2.15 minit petang nanti untuk anda semua. Pastikan terus bersama-sama nanti tonton kami di ruangan TikTok Live. Kita bersama-sama dengan tetamu Tuan Jagan, anak lelaki R. Subramaniam, pengarah KPDN Negeri Pulau Pinang. Okay? Nantikan 2.15 minit petang nanti.

11 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia.

0: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mujara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

0: Ya, Betul FM, segalanya untukmu. 2:16 minit petang waktu ini. Selamat petang, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan saya Azzy waktu ini, 11 September dalam Fokus Mutiara. Seperti yang saya wawarkan kepada anda awal tadi, kita ada tetamu bersama-sama dengan saya menemani di Konti. Kita ada Tuan Jagan, anak lelaki R. Subramanian, pengarah KPDN Negeri Pulau Pinang. Apa khabar?
1: Khabar baik, Puan. Salam sejahtera, Puan.
0: Ya,
1: selamat tengah hari.
0: Macam mana dah perjalanan ke sini, okey tak tuan?
1: Biasalah puan, Pulau Pinang ada jambatan, jam. Tapi dah sampai, okey tuan.
0: Alhamdulillah, hari ni Jumaat biasalah kan tuan,
1: ya,
0: kan? Okey, hari ni kita nak bercakap berkenaan dengan Festival Jom Malaysia Pulau Pinang dan Confest 2026. Mungkin tuan boleh kongsikan mengenai dengan Festival Jom Malaysia tahun 2026 Pulau Pinang ni.
1: Okey Puan Zee, terima kasih. Pertama sekali kita nak rakamkan ucapan terima kasih kepada Mutiara FM kerana memberi slot ni kepada KPDN.
0: Okey,
1: salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Okey, untuk berkenaan dengan Festival Jom Malaysia 2026 yang diadakan di Pulau Pinang ini adalah salah satu inisiatif utama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,
0: okay,
1: dan Kos Sara Hidup atau singkatannya KPDN, dalam memperkenalkan wajah baru Jom Beli Produk Malaysia sebagai satu gerakan nasional yang lebih moden, inklusif dan dekat dengan rakyat. Untuk festival ini pun akan dilangsungkan selama 4 hari, iaitu daripada 17 hingga 20 September 2026, bertempat di Stadium Batu Kawan, Pulau Pinang. Apa yang kita bawakan kali ini pun bukan sekadar festival jualan. Sepanjang tahun 2026 ni kita mahu wujudkan satu platform yang menghubungkan pengguna, usahawan, industri, peruncit, rakan strategik dan kerajaan dalam satu ekosistem yang saling menyokong. Penambahbaikan ini juga terus dilaksanakan dalam setiap penganjuran festival. Dan Pulau Pinang pula kan Aziz dipilih kerana negeri ini mempunyai ekosistem ekonomi dan keusahawanan yang sangat dinamik. Selain kaya dengan budaya, warisan, kreativiti, makanan serta pelbagai produk dan jenama tempatan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan ke pasaran yang lebih luas. Dan Pulau Pinang juga merupakan salah satu destinasi pilihan pelancong dan dalam dan luar negara. So kita pilih salah satu program penutup bagi pelaksanaan Jom Malaysia ini, KPDN mahu memanfaatkan tarikan ke Pulau Pinang ini dan limpahan pengunjung yang datang ke negeri ini untuk meningkatkan keterlihatan produk tempatan serta memperkenalkannya kepada pasaran yang lebih luas. Jadi festival ini pun menjadi ruang untuk kita mengetengahkan produk tempatan Pulau Pinang dan dari seluruh Malaysia, di samping memberi peluang kepada usahawan untuk berinteraksi secara terus dengan pengguna dan memperkenalkan jenama mereka serta membina jaringan perniagaan baru. Festival ini juga merupakan kesinambungan daripada siri pelaksanaan Jom Beli Produk Malaysia pada tahun 2026 yang telah diadakan, termasuk program Inspirasi Beli Barangan Malaysia di Kota Kinabalu, diikuti Festival Jom Malaysia Pesta Kita di Pasar Seni, Kuala Lumpur dan seterusnya program disandarkan. Dan di Pulau Pinang, kita mahu membawa pengalaman yang lebih menyeluruh. Selain daripada jualan dan pameran produk Malaysia, pengunjung juga akan disajikan dengan jualan ramah madani, aktiviti keluarga, permainan tradisional, pertandingan belia, e-sukan, persembahan pentas dan pelbagai aktiviti interaktif. Dan dalam masa yang sama juga pun yang apa yang menarik kali ini, festival ini juga akan turut diadakan bersama Festival Kepenggunaan 2026 ataupun Confest, iaitu Consumer Festival, yang memberi penekanan kepada aspek kesedaran hak pengguna, penggunaan yang bertanggungjawab dan pembentukan pengguna yang lebih bijak. Jadi kita sebenarnya pun mahu menggabungkan dua perkara penting kat sini, iaitu memperkasakan usahawan dan memperkasakan pengguna. Akhirnya kita mahu rakyat bukan sahaja datang membeli tetapi mengenali produk Malaysia, mencuba, menilai, membina keyakinan terhadap produk tempatan tu. Kerana aspirasi kita mudah pun. Kita mahu rakyat memilih produk Malaysia bukan kerana disuruh, tetapi kerana yakin.
0: Yakin dengan produk kita kan?
1: Ya pun.
0: Itu dia. Jadi itu antara yang dikongsikan oleh tuan tadi kan, berkenaan dengan produk Malaysia. Kita nak beli produk Malaysia untuk kita sendiri, kena lebih pekal lah untuk mencari sendiri produk Malaysia. Jadi mungkin tuan, apa sebenarnya konsep Jom Beli Produk Malaysia ni dan mengapa kita kata yes dan sekarang ni masih relevan lagi dalam zaman sekarang ni?
1: Izinkan saya terangkan sikit ya. Jom Beli Produk Malaysia atau kita singkatannya Jom Malaysia sekarang merupakan transformasi daripada kempen beli barangan Malaysia yang telah dilaksanakan selama lebih 4 dekad, Puan. Tetapi transformasi kali ini bukan sekadar menukar nama atau logo saja Puan. Okay. Kita mahu mengubah cara kita melihat produk itu sendiri, produk Malaysia itu sendiri. Daripada sekadar kempen yang menggalakkan rakyat membeli produk tempatan, kita mahu Jom Malaysia berkembang sebagai satu gerakan nasional yang menghubungkan pengguna, usahawan, industri dan pelbagai pihak dalam memperkukuh ekosistem produk tempatan. Di konsep Jom Malaysia ini digerakkan melalui empat teras utama Puan. Okay. Iaitu pertama, gerakan nasional. Kita mahu sokongan terhadap produk dan perkhidmatan tempatan menjadi sebahagian daripada budaya dan amalan rakyat Malaysia. Manakala kedua, pendekatan World of Nation. Di mana kejayaan produk tempatan bukan tanggungjawab kerajaan saja Puan.
0: Okay.
1: Ia memerlukan penglibatan usahawan, sektor swasta, pemain industri, peruncit, platform digital, NGO dan sudah tentunya pengguna. Dan ketiga Puan, keterangkuman produk tempatan. Kita memperluaskan skop daripada sekadar barangan kepada produk dan perkhidmatan tempatan daripada pelbagai sektor Puan. Termasuk makanan dan minuman, kesihatan, kecantikan, fashion, pendidikan, teknologi, industri kreatif dan pelbagai lagi. Dan keempat, perluasan pasaran. Kita bukan saja mahu produk Malaysia kukuh dalam pasaran domestik, tetapi mempunyai peluang untuk berkembang daripada local to global dan menembusi pasaran antarabangsa, itu international. Jadi itu Puan. Jadi mengapa Jom Malaysia masih relevan kalau Puan tanya saya? Sebabnya adalah cara kita membeli hari ini dah sudah berubah. Di mana kita bukan saja membeli barangan di kedai atau pasar raya. Kita membeli platform e-dagang Puan, banyak sekarang. Media sosial, live commerce dan pelbagai saluran digital. Pengguna hari ini juga semakin bijak. Mereka mula melihat harga, kualiti, ulasan, reputasi jenama dan pengalaman pengguna sebelum membuat sebarang keputusan. Jadi produk Malaysia juga perlu berada di mana pengguna berada, dapat mudah lihat, mudah ditemui dan mudah dibeli. Dalam masa yang sama, kita mahu rakyat sedar bahawa membeli produk tempatan bukan sekadar soal patriotisme, tetapi produk Malaysia hari ini perlu dipilih kerana menawarkan kualiti, inovasi, harga dan nilai yang tambah baik. Dan di sinilah peranan Jom Malaysia Puan. Kita mahu membantu usahawan meningkatkan keterlihatan dan akses pasaran, membina jaringan dengan pemain industri serta membuka lebih banyak peluang untuk mereka berkembang. Pada peringkat pengguna pula Puan, kita mahu membina keyakinan. Sebab apabila seorang pengguna membeli produk tempatan yang berkualiti, manfaatnya bukan berhenti pada transaksi itu saja Puan. Ia membantu usahawan berkembang, mewujudkan peluang pekerjaan, menggerakkan rantaian bekalan dan merancakkan ekonomi domestik. Jadi mudahnya Puan, Jom Malaysia bukan hanya tentang beli produk Malaysia. Ia tentang membina satu ekosistem di mana usahawan lebih berdaya saing, pengguna lebih yakin dan produk Malaysia mempunyai peluang untuk pergi lebih jauh. Singkatannya, daripada lokal kita mahu pergi ke nasional dan akhirnya global. Local, national, global. Itulah semangat Jom Malaysia Puan.
0: Ya betul, orang kata sekarang ni produk Malaysia pun jangan pandang sebelah mata orang kata.
1: Betul Puan. Di Carnival ni kita boleh tengoklah Puan macam mana tingginya. Daripada sambal sampai kereta kebal kita ada Puan.
0: Itulah dia kan. Okey Tuan, kita nak rehat seketika Tuan. Kita sekarang sedang live di TikTok Live Mitra FM. Untuk anda semua yang sedang menyaksikan ni, boleh ramai-ramai turun nanti untuk menyokong produk kita, produk Malaysia. Okey, nantikan kejap lagi kita dengar lagu dulu, kembali selepas ini. So

0: Okey, dah pukul 2.28 minit petang. Waktu ini Metro FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama-sama dengan Tuan Jagan, anak lelaki R. Subrahman yang pengarah KPDN Negeri Pulau Pinang. Hari ini share dengan kita tentang Festival Jom Malaysia Pulau Pinang dan Confest 2026. Okey, sejauh manakah Tuan, Festival Jom Malaysia ni berperanan sebagai platform pemerkasaan usahawan tempatan serta membantu mereka ni memperluaskan pasaran produk mereka?
1: Okey, Puan. Soalan bagus, Puan. Puan, kita melihat Festival Jom Malaysia ni bukan untuk sekadar jangka pendek tetapi jangka panjang. Okay. Di mana Festival Jom Malaysia memainkan peranan yang sangat penting, kerana festival ini bukan sekadar sebagai tempat untuk usahawan datang membuka gerai dan menjual produk, Puan. Tetapi kita melihatnya sebagai platform pembangunan perniagaan yang menghimpunkan usahawan, pengguna, pembeli, pemain industri, peruncit, pengedar, platform digital, agensi kerajaan dan rakan strategik dalam satu ekosistem yang besar. Melalui festival seperti ini, usahawan dapat memperkenalkan produk mereka secara terus kepada pengguna. Pengguna pula berpeluang untuk melihat, mencuba dan memahami sendiri kelebihan suatu produk. Daripada situ, keyakinan terhadap produk dan jenama tempatan dapat dibina. Tetapi manfaatnya tidak berhenti di situ, Puan. Apa yang kita mahu ialah supaya usahawan yang datang ke festival ini bukan sekadar memperoleh jualan sepanjang 4 hari program berlangsung, tetapi membuka pintu kepada peluang perniagaan yang lebih besar selepas festival berakhir. Yeah. Mereka boleh memperoleh pelanggan baru, menerima tempahan, membina jaringan dengan peruncit atau pengedar, malah berpeluang mengenalkan produk kepada rakan strategik yang boleh membantu mereka menembusi pasaran yang lebih luas. Jadi mudahnya saya boleh katakan, Puan, kita tidak mahu usahawan balik dengan stok yang habis saja, tetapi kita mahu mereka pulang dengan pasaran yang lebih besar. Betul. Itulah nilai sebenar Festival Jom Malaysia, Puan. Ia bukan sekadar platform untuk berniaga, tetapi satu ruang untuk membina jenama, membina jaringan dan membawa perniagaan tempatan ke tahap yang lebih tinggi, sama ada di peringkat nasional maupun antarabangsa, Puan.
0: Ya, itu yang kita nakkan, kan? Jadi berbalik pada Festival Jom Malaysia Pulau Pinang ni, Tuan, kan? Apa sebenarnya pengisian program yang menanti pengunjung sepanjang 4 hari di Stadium Batu Kawan? Tadi pun ada yang tanya tadi, kan? Program di mana produk Malaysia ni, kan? Tadi Tuan pun dah terangkan dekat TikTok live kita, kan? Jadi sebenarnya apa pengisian yang menarik tu?
1: Okey, Puan, sebenarnya itulah, Puan, 4 hari ni memang banyak sangat, Puan, kita isi. Cuma saya ringkaskan sikit lah, Puan, untuk sini, untuk mendengar. Festival Jom Malaysia Pulau Pinang ini memang ada sesuatu untuk setiap orang. Puan, itu boleh cakap. Kalau setiap orang, apa saja kategori pengunjung, dia akan ada barangan dia dalam tu. Kalau datang untuk membeli belah, ada. Kalau datang bersama keluarga, ada pelbagai aktiviti. Kalau anak muda datang dengan kawan-kawan, ada e-sukan dan pertandingan. Kalau nak menikmati hiburan, ada persembahan pentas dan banyak artis, Puan. Jadi memang kita mahu menjadikan festival ini sebagai satu pengalaman yang lengkap. Yang pertama, Puan, kita highlightkan adalah jualan dan pameran produk Malaysia lah. Sudah tentunya fokus utama Festival Jom Malaysia adalah untuk mengketengahkan kehebatan produk dan perkhidmatan tempatan. Lebih 200 usahawan daripada seluruh negara akan menyertai festival ini, Puan, dengan membawa pelbagai produk dan jenama tempatan. Pengunjung boleh melihat sendiri kepelbagaian produk Malaysia itu, daripada makanan, minuman, produk kecantikan, kesihatan, fashion, kraftangan, produk gaya hidup serta pelbagai lagi produk inovatif daripada usahawan tempatan. Kita juga, Puan, akan mengetengahkan produk-produk istimewa dan identiti tempatan Pulau Pinang jugalah, Puan. Jadi peluang ini adalah terbaik untuk orang ramai datang, kenal, cuba dan beli produk Malaysia. Dan mesej kita mudah, Puan. Bukan beli sebab kesian, beli sebab produk Malaysia memang berkualiti dan berdaya saing. Okay, Puan, yang keduanya adalah jualan ramah madani, Puan. Ini adalah highlight yang sentiasa mana-mana program pun. Cuma untuk carnival ni, kita memperbesarkan lagi skala dia. So saya rasa peluang ni perlu diambil oleh setiap rakyat Pulau Pinang lah, sebab di mana segmen ini antara sentiasa ditunggu-tunggu oleh rakyat. Melalui jualan ramah madani, pengunjung boleh mendapatkan hal lebih daripada 300 jenis barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran, Puan. Antaranya termasuk beras, minyak masak, telur, barangan dapur, makanan basah, produk penjagaan diri dan pelbagai keperluan harian. Tapi yang menariknya, Puan, yang untuk yang jualan ramah kali ini, kita akan juga sediakan sesi happy hour. Jualan ramah yang sedia ada pun, dia harga dah murah daripada murah 10% ke 30% daripada harga pasaran. Tetapi dengan ada happy hour, akan dikurangkan lagi harga
0: lagi
1: itu. Akan dapat dengan tawaran istimewa dengan potongan harga bagi barangan terpilih. Jadi siapa yang datang ke festival ini, jangan lupa bawa bag shopping sekali.
0: Kena bawa bag shopping tu.
1: Betul, Puan. Bawa banyak-banyak pun tak apa, kan. Okay. Ketiga, zone aktiviti dan pengalaman untuk keluarga. Festival ini juga sangat sesuai untuk keluarga 8, di mana kita adakan pelbagai aktiviti seperti dry clay art, splash painting, lukisan batik, aktiviti seni dan craft, messy and sensory play untuk kanak-kanak, serta aktiviti manik, bidding. Ada macam-macam, banyak-banyak. Ada dekat 26 pertandingan, Puan.
0: Banyak tu.
1: Dan keempat, yang pertandingan dan aktiviti untuk semua lapisan masyarakat, Puan. Memang ada banyak aktiviti. Yang ni boleh follow TikTok KPDN, Puan. Penang, Puan. TikTok KPDN, Puan. Ada semua ke ni. Boleh masuk. Boleh juga. Kita tengah buka lagi, masih lagi penyertaan untuk banyak ni. Boleh kita galakkan lah untuk ramai yang daftar dan masuk lah, Puan. Dan kelima, kita ada persembahan yang saya sebutkan tadi lah, persembahan pentas dan hiburan oleh artis.
0: Ini yang best ni, kan?
1: Pada sebelah malam pula, pengunjung boleh menikmati pelbagai persembahan pentas hiburan, Puan. Dia ada konsert Legenda Jom Malaysia, dia ada konsert Jom Malaysia Dollar Floor Boboy, dan ada juga yang apa, Mindy Wives. Dan even kita punya larian, kita ada juga buat fun run, Puan, pada 20 hari bulan tu di stadium tu. Akan diikuti bersama Nadia Bryan pun akan lari bersama kita, Puan. Jadi nasihat saya, kalau datang waktu siang untuk shopping serta aktiviti, jangan balik terlalu awal. Tunggu sampai konsert tu.
0: Okay. Ramai ni kat konsert, saya tengok ada Tomok, Izzat Lazin, Nurul Deep, Aming ada juga, kan?
1: Ya, Puan. Okay. Dan kemuncak festival dia, Puan, Jom Malaysia Pulau Pinang ini adalah pada majlis perasmian yang dijadualkan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Raya Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali, pada 19 September 2026 jam 8 malam, Puan. Yang Berhormat Menteri juga akan bersama-sama hadir bagi menyantuni rakyat, usahawan dan para pengunjung. Jadi saya ingin mengajak seluruh rakyat Pulau Pinang dan kawasan sekitarnya, 17 hingga 20 September 2026 kita jumpa di Stadium Batu Kawan. Masuk adalah percuma. Datang bersama keluarga, datang bersama kawan-kawan, dan sama-sama kita meriahkan Festival Jom Malaysia.
0: Ya, tu ya, kan, menariknya. Jadi ada yang tanya juga, Tuan, pengunjung yang nak pergi festival ni, transport pergi sendirilah, kan?
1: Ya, Puan. Parking di parking lot yang ni disediakan,
0: Transport pergi sendirilah, kan? Ya, jadi Puan, untuk anda yang tanya tadi dekat TikTok live kita, jadi kena ada transport sendiri untuk sampai ke sana. Parking tak ada masalah, sana besar, kan, tempat dia. Jadi saya difahamkan juga penganjuran program Jom Malaysia ni juga diadakan sekali dengan Confess tadi, kan? Ya, Tuan kata, kan? Boleh tak Tuan kongsikan yang berkaitan dengan program Confess ni?
1: Okey, Puan. Seperti yang saya sebut tadi, Puan, Confess adalah singkatan kepada Consumer Festival, iaitu Festival Kepenggunaan. Di mana anjuran KPDN ni adalah program pelengkap sambutan Hari Pengguna Kebangsaan, HPK, yang ditetapkan pada tanggal 15 Mac setiap tahun bersempena dengan Hari Hak-Hak Pengguna Sedunia, World Consumer Rights Day, Puan. So bagi festival ini bertujuan untuk mempromosi kesedaran dan penglibatan pengguna serta menawarkan pelbagai aktiviti dan maklumat berkaitan hak-hak pengguna, amalan penggunaan yang bertanggungjawab, yang bertujuan mendekatkan rakyat dengan isu-isu kepenggunaan. Secara ringkasnya, Puan, festival ini merupakan acara kemuncak program dan pendidikan berkenaan hak-hak dan perlindungan pengguna. Langkah-langkah untuk menggerakkan agenda besar kepenggunaan secara responsif dengan tuntutan semasa dan cabaran mendatang. Kemudian mengumpulkan penggerak advokasi KPDN secara keseluruhannya yang terdiri daripada pelbagai, Puan, ini. Daripada kelab pengguna sekolah, gerakan pengguna siswa, gerakan pengguna daerah, gerakan pengguna negeri, skuad kita pengguna, agensi-agensi kerajaan dan juga bahagian-bahagian KPDN, Puan. Kalau ikut tengok, Puan, ini, Puan, kita punya pembinaan daripada setiap peringkat daripada bawah sehingga ingat ada gerak dia punya community dia.
0: Kau tadi Tuan ada share, kan, tentang pengisian program Jom Malaysia. Macam mana pula aktiviti menarik di bawah Confess ni pula, macam mana?
1: Okey, Puan. Yang tu, okay, yang tu untuk kaedah utama advokasi kepenggunaan yang dijalankan oleh KPDN adalah dengan melibatkan generasi pelapis, Puan, iaitu anak-anak dan remaja di peringkat sekolah rendah, menengah serta pelajar institusi pengajian tinggi IPT. Tidak ketinggalan juga penglibatan orang awam secara awamnya dalam aktiviti dan program kepenggunaan secara aktif. Setiap tahun, Puan, KPDN akan menganjurkan 3 pertandingan kepenggunaan yang melibatkan golongan ini, iaitu Bicara Berirama Kepenggunaan untuk murid-murid sekolah rendah, Sketsa Kepenggunaan untuk pelajar sekolah menengah, dan juga Battle of the Bank Kepenggunaan untuk penuntut IPT. Peserta-peserta ini akan disaring di peringkat negeri dan juga di zon terlebih dahulu, iaitu sebanyak 5 zon, Puan, secara keseluruhannya. Dan pertandingan pusingan akhir peringkat kebangsaan ini akan diadakan sewaktu Confess 2026 berlangsung. Pihak KPDN Negeri Pulau Pinang akan turut menganjurkan pelbagai pertandingan bagi peserta tempatan seperti Boria Kepenggunaan Pulau Pinang, pertandingan mewarna dan juga pertandingan melukis doodle, Puan. Selain itu, Confess 2020 juga bakal dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti dan pameran yang akan disediakan oleh KPDN sendiri serta rakan-rakan strategik yang lain pun. Iaitu KPDN akan menyediakan kaunter aduan Easy Adu serta pameran oleh Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia iaitu DTPM. Selain memperhebatkan promosi terhadap dasar pengguna negara 2.0 yang baru dilancarkan, kami juga turut menjemput beberapa agensi dan jabatan kerajaan, pihak NGO serta badan korporat seperti Kementerian Belia dan Sukan, Keras Tangan Malaysia, Perbadanan Pustakaan Awam Negeri Pulau Pinang, Bomba, PDRM dan pelbagai lagi yang akan mengendalikan pelbagai pameran aset, kempen kesedaran, demonstrasi, lori bergerak, produk tempatan dan lain-lain pun. Para pengunjung juga pun boleh mencuba aktiviti seperti mewarna batik, permainan tradisional dan juga kuis kepenggunaan yang bakal diadakan lapan. Anak-anak yang datang pula boleh berkunjung ke Confest 2026, nanti juga boleh mendaftar kehadiran untuk mendapatkan markah pengiktirafan pentafsiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum. Itu di sekolah pun. Maksudnya dia dah ada aktiviti tu. Dengan ada ni dia boleh dapat markah di sekolah.
0: Bagus kan? Jadi memang sangat menarik lah apa yang tadi Tuan Jagan cerita tadi kan. Penuh dengan aktiviti daripada peringkat sekolah rendah sampailah ke yang yang dewasa kan. Jadi apa acara kemuncak pada festival Confest ni Tuan?
1: Okey Puan, untuk Confest kali ni Puan, pihak KPDN akan turut menganjurkan larian kita pengguna Puan atau Jomi Penang 2026 yang akan diadakan pada hari Sabtu 19 September 2026 di Pekarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Penyertaan ini akan dibuka untuk dua kategori Puan, iaitu 3km fun walk dan 5km fun run dengan kadar yuran masing-masing RM25 untuk fun walk, RM35 untuk fun run. Aktiviti peserta bermula seawal 6 pagi diikuti sesi pemanasan badan, manakala pelepasan serta peserta 5km dijadualkan pada 7.45 pagi dan 3km pada 7.55 pagi. Penganjuran larian ini Puan bukan sekadar aktiviti kecergasan tetapi menjadi pendekatan KPDN untuk membawa mesej kepenggunaan secara lebih santai, mudah dipahami dan dekat dengan masyarakat. Program ini menyokong aspirasi dasar pengguna negara 2.0 dalam melahirkan pengguna yang lebih berpengetahuan, memahami hak dan bertanggungjawab, bijak membuat pilihan serta berani menyuarakan kepentingan pengguna. Pada masa yang sama, program ini turut mengetengahkan semangat kita pengguna, suara kita, kuasa kita, dan mendukung kempen Jom Malaysia dengan menggalakkan masyarakat memberi keutamaan kepada barang buatan lokal. Program ini juga Puan terbuka kepada pelbagai lapisan masyarakat termasuk belia, keluarga, pelajar, komuniti setempat, kakitangan kerajaan dan swasta serta pelari rekreasi. Selain larian, peserta juga turut berpeluang menyertai aktiviti seperti senam aerobik, zumba, aktiviti pentas, advokasi kepenggunaan dan banyak cabutan petua dia menarik Puan hadiah-hadiah dia. Di samping menerima pakej penyertaan yang merangkumi baju larian pun cantik, medal, bib, insurans, kelompok air mineral dan guris juga disediakan. Pendaftaran boleh dibuat secara dalam talian melalui www.larian-kita-pengguna-2026.com Puan. Majlis perasmian untuk larian ni Puan, seperti yang saya sebut tadi, Nadia Brian juga akan turut ada pada
0: kena daftar dulu lah ni.
1: Kena daftar boleh jumpa Nadia Brian nanti.
0: Tak daftar jangan sampai nak pergi, tak daftar tak dapat lah hadiah.
1: Boleh tengok orang lain. Okey Puan, cuma untuk majlis perasmian peruntuk Confest 2026 ni Puan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri KPDN Dato' Armizan Mohamad Ali pada 19 September 2026. Yang Berhormat Menteri akan menyampaikan ucap terima dan menyampaikan hadiah kepada pemenang bagi pertandingan-pertandingan kepenggunaan yang saya telah sebutkan tadi, termasuk anugerah penggerak kepenggunaan tahun 2025 yang melibatkan 4 kategori iaitu gerakan pengguna negeri, gerakan pengguna daerah, kelab pengguna siswa dan kelab pengguna sekolah. Dan satu saya cuma bangga untuk nyatakan di sini Puan, negeri Pulau Pinang tercalon untuk 4-4 kategori ini. Ini ialah kita akan lawan antara seluruh KPDN dan Pulau Pinang adalah negeri yang tercalon untuk 4-4 kategori ini Puan. Untuk semua kategori yang kita adalah 1, 2, 3 ni kita tak tahu kedudukan dia. Tapi 4-4 ni kita dicalonkan.
0: Jadi ada tak terdapat aktiviti khas untuk golongan muda dalam festival Jom Malaysia ni? Kadang golongan muda ni kalau dia nak pergi mana-mana dia nak kena tahu apa yang dia boleh buat kat sana kan Tuan?
1: Betul. Ada tak? Memang kita punya tumpuan utama pun sekarang Gen Z ni lah Puan. Sudah tentu Puan, KPDN melihatkan golongan belia dan keluarga muda sebagai antara kumpulan yang sangat penting dalam menjayakan gerakan Jom Beli Produk Malaysia ni Puan. Generasi muda ini bukan saja merupakan pengguna hari ni Puan, tetapi mereka juga pencetus trend, pencipta kandungan, pencetus idea dan bakal peneraju ekonomi negara pada satu masa depan. Kita harus lihat mereka seperti itu. Sebab itu kita mahu jadikan Festival Jom Malaysia ini dekat dengan minat, gaya hidup dan kreativiti golongan muda. Tetapi pada masa yang sama, tetap sesuai untuk dinikmati bersama keluarga. Pelbagai aktiviti telah disediakan yang menggabungkan kedua-dua ini. Kreativiti, sukan, hiburan, kemahiran dan pengalaman. Bagi mereka yang aktif dan sukakan cabaran, ada explore race, pickleball, e-sukan. Manakala bagi yang mempunyai bakat dan kreativiti pula, kita ada Battle of Buskers, Jom Mic On, musical berkumpulan, nasyid, TikTok, fotografi, videografi. Dan bagi yang minat makanan dan kemahiran pula, ada aktiviti seperti Burger Malaysia, Chow Kuo Tiao, Master Chef, dekorasi kek dan teh tarik. Dan juga ada juga aktiviti yang lebih santai dan unik seperti aero dance, angkat beras, rangoli yang boleh menceriakan suasana festival dan memberi peluang kepada pengunjung mencuba sesuatu yang berbeza. Jadi Puan, kita bukan mahu belia datang sekadar sebagai penonton Puan. Kita mahu mereka turun padang, mencuba, bertanding, berkreativiti dan mencipta pengalaman mereka sendiri di Festival Jom Malaysia. Dan yang paling penting, kita mahu mereka melihat bahawa di sebalik sesuatu produk tempatan ada idea, kreativiti, kemahiran, teknologi dan peluang keusahawanan. Mana tahu Puan, daripada pertandingan memasak menghasilkan kandungan TikTok, fotografi atau videografi ini, mungkin boleh lahir bakal chef, bakal content creator atau usahawan atau pemilik jenama Malaysia pada masa yang akan datang Puan. Harap-harap kita harapkan. Jadi mesej kita bagi golongan muda ini, jangan hanya jadi pengguna, jadilah pencipta, pencetus idea, pembina jenama Malaysia. Dan kepada keluarga pula, datanglah bersama-sama, kerana Festival Jom Malaysia ini memang kita reka sebagai ruang yang boleh dinikmati oleh semua. Dan datanglah, create beautiful memories in there.
0: Ya, betul tu kan. Jadi akhir sekali kan Tuan Jagan, harapanlah pihak kementerian terhadap penganjuran Festival Jom Malaysia Pulau Pinang serta konferensi. Saya tengok banyak aktiviti yang menarik, banyak pengisian yang ada kan. Jadi apa harapannya?
1: Harapan KPD dari dulu sampai sekarang simple. Kita nak pengguna dengan peniaga mencapai satu ekosistem yang inilah, pengguna yang bijak, peniaga yang berhemah. So kita nak kedua-dua festival ini memberi manfaat yang berpanjangan kepada rakyat, di mana bagi Jom Malaysia kita mahu lihat lebih rakyat mengenali, mencuba, akhirnya yakin untuk membeli produk serta perkhidmatan tempatan itu Puan. Kita mahu mengubah pemikiran daripada saya beli sebab produk ini buatan Malaysia kepada saya beli produk ini kerana ia berkualiti, berdaya saing dan memberikan nilai yang baik. Pada masa yang sama juga, kita mahu lebih ramai usahawan tempatan mendapat peluang untuk memperkenalkan produk, membina jenama, mendapatkan pelanggan baru dan membuka pasaran yang lebih luas. Bagi Confess pula Puan, kita mahu masyarakat menjadi pengguna yang lebih berilmu dan bijak. Bukan sekadar tahu mencari harga barang yang murah, tetapi tahu membandingkan, membuat pilihan, memahami hak dan mengelakkan penipuan. Apabila kita gabungkan kedua-dua festival ini Puan, sebenarnya kita sedang membina satu ekosistem yang lengkap, di mana usahawan perlu menghasilkan produk yang berkualiti, peniaga perlu menjalankan perniagaan secara bertanggungjawab dan pengguna pula perlu membuat pilihan secara bijak. Itulah ekosistem yang kita mahu bina Puan. Jadi akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan ini Puan untuk menjemput seluruh rakyat Pulau Pinang dan kawasan sekitarnya untuk hadir beramai-ramai ke Festival Jom Malaysia dan Confest 2026 yang akan diadakan dari 17 hingga 20 September 2026 di Pekarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang Puan.
0: Ya, itu dia. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan sedikit sebab kita masih ada masa lagi.
1: Saya boleh ceritakan aktiviti-aktiviti yang disediakan untuk semua peringkat umur kau Puan.
0: Okay, kita boleh.
1: Ada mesti yang saya sebutkan, ada penjualan produk tempatan oleh yang pengusahawan tu sendiri. Kita juga ada jualan ramah madani, kita ada aktiviti keluarga, ada pertandingan dan isukan, ada hiburan konsert, ada dua hari dua konsert. Dan yang paling penting Puan adalah masuk percuma. Datanglah bersama keluarga dan rakan-rakan, kenali produk Malaysia, sokong usahawan tempatan dan jadilah pengguna yang lebih bijak. Kerana setiap pilihan yang kita buat sebenarnya memberi kesan kepada ekonomi negara. Pilihan kita, Malaysia kita. Jom Malaysia.
0: Ya, tu dia. Jadi untuk anda semua, jangan lupa set date anda tu untuk pergi ke program ni, kerana nampak banyak aktiviti menarik yang ada dan banyak manfaatnya untuk kita juga, untuk kita menyokong produk buatan Malaysia kan, tuan kan. Jangan lupa ya, di Festival Jom Malaysia Pulau Pinang dan Confest 2026 pada tadi tuan kata
1: 17 hingga 20 September.
0: Okey, terima kasih banyak Tuan Jagan, anak lelaki R. Subramania, pengarah KPDN Negeri Pulau Pinang.
1: Terima kasih banyak
0: yang sudi bersama-sama dengan kita pada petang ini bercerita berkenaan dengan Festival Jom Malaysia Pulau Pinang dan Confest 2026. Nanti kan untuk anda semua, kalau nak sertai fun run,
1: fun walk
0: semua tu, kena daftar. Jangan jangan lupa.
1: Okey Puan, terima kasih Puan.
0: Terima kasih banyak. Jumpa lagi ya. Untuk anda semua, jangan lupa kejap lagi Amin dan juga Fas akan temankan anda dalam geng petang, petang kru. InsyaAllah esok pagi saya akan temankan anda. Esok tengah hari 12 hingga 6 petang. Terus kekal mendengarkan Metro FM, segalanya untuk. Wassalamualaikum.

Ramadan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9, di TV2 Dunia Ria.

magazin Al-Quran ke udara. Setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam Tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi srahli sadri wa sirli amri wahlul ukhratan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Seperti biasa setiap hari Jumaat, jam pertama 3 petang hingga 4 petang, kita dalam segmen Tahsin Al-Quran. Dan insyaAllah untuk hari ini kita bersama-sama merabbi kita, yani Al-Fadil Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijamin.
0: Allahu Akbar. Bila waktu Ustaz je kadang-kadang cuti,
1: Allah,
0: kadang-kadang ada urusan lain, Allah. Jadi rasa macam banyak minggu dah saya tak sama dengan Ustaz Anik ni.
1: Betul-betul.
0: Ustaz Anik,
1: jadi lama tak bersuah.
0: Tak bersuah, Allahu Akbar. Jadi rindu hari ni. Jadi mungkin juga untuk anda yang rindu nak mengalunkan ayat suci Al-Quranul Karim, alhamdulillah, itu satu perkhabaran yang baik, insyaAllah. Jadi terus bersama-sama dengan kami, boleh dengarkan kami live di frekuensi 95.7 MHz, juga boleh tonton kami di Facebook Live Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Untuk hari ni Ustaz, dah 11 September, 29 Rabiul Awal, yakni Jumaat terakhir dalam bulan Rabiul Awal. Jadi hari ni pun cerita berkenaan dengan kesejahteraan Malaysia.
1: Allah.
0: Jadi pucuk pangkalnya, sebelum kita nak sejahterakan Malaysia, diri kita ni juga perlu sejahtera, diri kita ni juga yang perlu untuk diperbetulkan.
1: Ya
0: Allah. Jadi insya-Allah untuk antara kaedah untuk kita nak perbetulkan dengan caranya kita melazimi dan juga membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, insya-Allah, dan kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita.
1: Insya-Allah.
0: Dan untuk hari ni insya-Allah Ustaz, kita nak terus sambung surah Ghafir ayat 78 hingga 81. Jadi tuan-tuan puan-puan yang mana tak ada mushaf ataupun Al-Quran dekat diri anda semua, jangan risau. Di Facebook live kita, kita dah kepil, kita dah kepilkan di situ surah Ghafir ayat 78 hingga 81 untuk dijadikan sebagai rujukan. Dan sebelum kita nak terus bersama-sama rakan-rakan untuk kita nak terima pemanggil, kita persilakan Al-Fadil Ustaz Hanif untuk memperdengarkan terlebih dahulu. Fadil, ya tafadhal, masykura.

عليك. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله. Itu dia surah Ghafir ayat 78 hingga 81 insyaAllah. Jadi untuk anda semua yang sudah pun bersedia dengan mushaf masing-masing, insyaAllah itu yang terkandung dan juga yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Hanif, mungkin boleh kongsikan Ustaz dari segi ayat yang tersirat dalam surah ini insyaAllah.
0: Baik, Allah berfirman yang maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan beberapa orang rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul pun yang membawa suatu mukjizat kecuali dengan keizinan Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk diputuskan semua perkara dengan adil, ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Allah menjadikan haiwan ternakan untukmu sebahagiannya untuk kamu tunggangi sebagai kenderaan, dan sebahagian lagi untuk kamu makan. Dan untuk kamu ada lagi manfaat-manfaat yang lain pada haiwan ternakan itu, agar kamu memenuhi suatu tujuan yang tersimpan di dalam hatimu, yakni dengan menunggangnya. Sama ada dengan menunggang binatang-binatang itu atau dibawa ke atas kapal untuk diangkut. Dan dia, yakni Allah, menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepadamu, lalu tanda-tanda kebesaran Allah yang mana yang kamu ingkari. Subhanallah, dijaminoh. Dalam beberapa ayat yang kita baca pada petang ini, ada beberapa perkara yang disentuh. Yang pertamanya, ada rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Quran seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan selainnya. Ada juga nabi-nabi, rasul-rasul yang Allah tidak ceritakan, no? Contohnya Yusha' bin Nun, Nabi Daniel dan selainnya. Baik, jadi ada yang kami, kata Allah, kami ceritakan, ada yang kami tak ceritakan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada satu mukjizat pun yang datang melainkan semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bulan terbelah, mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah mati. Dicatatkan Nabi Isa pernah menghidupkan Sam bin Nuh, Sam anak Nabi Nuh. Nabi Musa alaihi salam dengan tongkatnya yang boleh bernyala, yang boleh bertukar menjadi ulat. Semua itu terjadi dengan izin Allah. Kalau tidak kerana keizinan Allah, satu perkara yang mencari adat ini, mukjizat, tidak akan jadi di tangan para nabi, para rasul. Yang ketiga, pada binatang-binatang ternakan itu adanya manfaat yang banyak. Walakum fiha manafi', dan bagi kamu manfaat yang banyak pada binatang-binatang ternak. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-6, salah satu manfaat dia, walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun. Pada binatang-binatang ternak itu ada keindahan, kecantikan ketika kamu membawa binatang-binatang itu kembali ke kandang sesudah kamu lepaskan, dan ketika kamu lepaskan binatang-binatang itu ke padang gembala. Rupanya bukan hanya manfaat daging ataupun kita tunggang. Kalau kita bela kambing, kalau dia minum, bela lembu, masa kita lepaskan dia dari kandang, di situ ada kecantikan, satu kegembiraan pada hati. Sama juga ketika dia kita panggil dia balik ke kandang, dia ada kegembiraan noh. Tapi kita ni tak ada kandang, tak tahulah noh. Macam orang bela anak ke dia pandai. Tapi al-an'am ni binatang yang yang telah digembala daripada asal. Baik, kemudian penutupnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi jadi kapai-kapai itu boleh berlayar di laut. Saya bila duk tengok ada satu kapai yang masih berlayar nama Esso Pacific. Antara kapai paling besar yang masih berlayar. Dia boleh bawa muatan sampai 500 ribu tan.
1: 500 ribu tan.
0: Boleh bayang dia, Jamin.
1: Allahuakbar.
0: Berat dia sebanding dengan menara Al Burj di Dubai tanpa tanpa apa diisi. Kalau menara tu kosong, itulah berat kapai tu bawa. Boleh bayang no? Berat menara yang tinggi Al Burj di Dubai tu.
1: Allahuakbar.
0: Berat menara tu ditampung oleh Esso Pacific. Bayangkan besi boleh berjalan atas air. Yang ni satu kurniaan Allah, kapal-kapal besar ni boleh berlayar walhal besi duduk atas air. Betulnya tenggelam tapi dengan apa yang Allah bagi pada akal manusia, dan Allah sendiri memang nak kapal itu berjalan, maka kapal itu berjalan. Subhanallah no? Jadi itu sebahagian istifadah dan makna daripada ayat. Wallahu'alam.
1: Baik, Alhamdulillah, itu dia surah Ghafir ayat 78 hingga 81. Moga terkesan sedikit sebanyak dalam jiwa kita ni, dalam kita nak baca untuk hari ni. Dan sebelum kita nak baca, sebelum kita nak semak bersama-sama dengan rakan pendengar kita, InsyaAllah mungkin Ustaz boleh kongsikan serba sedikit hukum tajwid yang terkandung dalam surah Ghafir ayat 78 hingga 81, Ustaz,
0: insyaAllah. Baik, Barakallah. Walaqad arsalna qalqalah surah pada walaqad, pada dal itu no? Jadi lantunannya sederhana. Arsalna, kita tebalkan sebutan ra, maka diangkat pangkal lidah. Ingat sedikit maklumat untuk pendengar, ra bukan huruf isti'la. Tetapi apabila ra dibaca tebal, maka sebahagian ulama panggil dia minal hurufil musta'liyah, dia di antara huruf isti'la, ataupun dipanggil huruf yang syabihatun bil isti'la, menyupai huruf isti'la. Jadi ra dia bukan huruf isti'la. Huruf isti'la ada tujuh saja: kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, za, khussa, dartin, qifs. Tujuh ya huruf isti'la, yakni huruf yang bila sebut terangkat pangkal lidah. Atau kalau kita ajak orang, kita fathahkan sahaja huruf isti'la tu, dibunyi dia ke arah bunyi O. Khalidun, dia tak bunyi Khalidun. Saimun, dia tak bunyi Saimun. Jadi isti'la ni mudah dikesan dengan mendatangkan huruf isti'la berbaris fathah. Dalin, kita tak baca dalin, dia bunyi ke arah bunyi O no? Baik, jadi huruf ra, begitu juga huruf lam, begitu juga huruf alif, dia bukan huruf isti'la. Tapi bila dia dibaca tebal, sebahagian ulama kata dia masuk kategori huruf isti'la kerana berlaku pengangkatan pangkal lidah ketika itu, ataupun huruf yang hurufun syabihatun bil isti'la, yang menyerupai isti'la. Baik, walaqad arsalna, yang penting angkat pangkal lidah bagi sebutan jadi tebal. Ar, nipihkan hamzah, tebalkan ra, jangan or. Or jadi hamzah pun tebal, ra pun tebal. Hamzah tu nipis, ra saya tebal. Ar, ar bukan or, or. Arsalna. Walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alaik. Ada tempat-tempat dengung yang saya rasa saya tak perlu jelas dah. Wa minhum man lam naqasus alaik. Naqasus alaik. Biarkan sad itu bergerak rakhawahnya. Rakhawah maksud dia jarayanus saut, suara yang memanjang, senangnya mengalir maksudnya memanjang. Jadi lam naqsus alaik sus alaik, biar dia bergerak. Cuma jangan terlalu panjang ya, no. Malam naqsus alaik. Jangan malam naqsus alaik. Jadi suara tu tidak memanjang, kurang tepat pada sifat rakhawah. Sifat suara boleh memanjang. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Jelaskan ha, fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubatilun. Mubatilun. Okay. Allahu alladhi ja'ala lakumul an'ama litarkabu. Sama, jumpa lagi. Ra mati sebelumnya fathah, termasuk ra yang dibaca dengan tebal. Jadi angkat pangkal lidah. Litar, lidah tu kita rasa bahagian dalam naik atas. Litarkabu minha wa minha ta'kulun wa lakum fiha manafi'u wa litablughu 'alayha hajatan fi sudurikum wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalun wa yuriikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Ayatihi tu masilah qasirah. Cuma orang Arab selalu tulis dalam kitab-kitab mereka maksilah sughra. Kita di Malaysia kenal dia maksilah qasirah. Cuma dia lebih masyhur dan lebih tepat dipanggil maksilah sughra. Sughra no, iaitu apabila ha dhamir, ha yang menunjukkan maknanya, kata ganti diri bermaknanya ayatihi, ayat-ayatnya, ha, no. Apabila ha itu diapit oleh dua huruf berbaris, maka dia pun kena baca dua harakat. Ha itu sebelumnya ta kasrah, huruf yang berbaris, selepasnya pula fa fathah, fa yang berbaris. Jadi ha dhamir, ha yang bermaknanya ini, kadang-kadang dia beri hi, kadang-kadang dia beri hu. Dua ya, kasrah atau dhammah. Bila depan dia huruf berbaris, tak kiralah beri fathah, kasrah ke dhammah, belakangnya pun berbaris, maka dia akan jadi maksilah. Adapun ya kecil itu, dia adalah satu tanda yang didatangkan oleh ulama' penandaan, ulama' dhab dipanggil, untuk menjelaskan pada pembaca jangan tinggal mat di situ. Kena baca ayatihi fa. Hi tu kena dua harakat. Kalau tidak ada tanda ya sarirah tu, mungkin orang baca ayatihi fa. Jadi tanda itu tanda supaya kita ingat bahawa di situ kena panjang dua harakat. Tapi yang kita tengok adalah ha sebelumnya ta dan selepasnya fa. Bukan tengok dekat ya tu noh. Ya tu tanda yang datang kemudian. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih untuk anda. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Hanif. Itu dia dari segi makna ayat sudah pun diterangkan, dari segi hukum tajwid pun sudah dikongsikan. Jadi insyaAllah untuk anda semua yang mana nak telefon untuk kita semak bacaan, boleh terus telefon kita selepas ini di 0421-07389. Kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Untuk anda terus setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Mutiara FM, sekalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, sekalanya untukmu. Alhamdulillah, kita kembali semula untuk sesi yang kedua dalam tahsin Al-Quran. Kalau tadi, kita telah pun diperdengarkan Fadil Ustaz Hanif, Surah Ghafir ayat 78 hingga 81, telah pun diterangkan dari segi makna ayat, telah pun dikongsikan dari segi hukum tajwidnya. InsyaAllah untuk sekarang ini kita ke sesi semakan. InsyaAllah untuk anda boleh terus telefon kita di talian 04-2107-389. Dan insyaAllah sebelum kita nak semak, pendengar-pendengar kita punya pembetulan ke, ada yang tersalah dan terkurang, saya pun ada banyak yang nak diperbetulkan. Boleh Ustaz?
2: InsyaAllah.
1: Okey, baik-baik. Lama ni Ustaz tak buat.
2: Lama tak ni.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsal.

0: Assalamualaikum alaiha.
1: Tertinggal, wow. Ambil balik, ambil balik. Walitablughu alaiha.
0: Walitablughu alaiha hajatan fi sudurikum wa alaiha wa alal fulki tuhmalun.
1: Allah.
0: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ.
1: الله
0: تعالى. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: الحمد لله. إن شاء الله. Oh, selega tu. Baik, insyaAllah. Terus kepada anda semua, kita nak simak bacaan Surah Ghafir ayat 78 hingga 81 di 04-2107-389. Kita nak terima pemanggil kita yang pertama, Ustaz. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Amin.
0: Ya, Mak Ngah.
1: Orang
0: jauh, orang ni pun terbaik.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, rezeki. Alhamdulillah, hujan-hujan ni dapat nombor satu pula, Mak Ngah kata.
2: Rezeki lah tu.
0: Rezeki, insyaAllah. Okay. InsyaAllah, silakan Mak Ngah kalau dah bersedia. Okay.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngah.
2: Dia ni baca sedap kan?
1: Allah.
0: Sedap lagu tu pun salah banyak. Tak boleh kau, Mak Ngah.
2: Apa, Ustaz, tak apa dia. Kadang-kadang bukan.
0: Kita
2: lagu depan dengan guru ni, dia boleh jadi kesalahan.
0: Dia jadi gagak-gagak, bro.
2: Oh, betul. Okey, Mak Ngah cuba Ustaz.
0: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Sila, Mak Ngah.
2: A'udhu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
1: الله.
2: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك.
1: Mak ngahulang sikit ya dekat minhum man qasasna alaik. Ha, dari situ. Ada sikit tadi bunyi yang
2: ulang balik
1: tak? Ulang balik daripada minhum tu ya.
2: Min qabalika
1: min. Dekat tu. Ambil kat minhum tu. Minhum man qasasna.
2: Minhum man
1: qasas. Ah, qasas. Ha, tertambah. Man qasasna.
2: Ha, sila ya Allah ya Tuhanku. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqfus 'alaik.

0: الرحيم.
1: الله.
0: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك.
2: Makcik, yang pertama min tu jangan bunyi nun tu jelas, jangan min qablik. Lepas tu sama agak man qasasna, tukar jadi man qasasna.
0: Makcik
2: Ustaz. Lagi sekali.
0: Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna.
2: Man, jangan man, ambil balik man, man M-A-N-G senang. Minhum man qa, jangan man. Pasal apa jangan? Pasal nun tu di situ ikhfa. Ikhfa ni maksudnya ya, sembunyi ya. Suara nun tidak boleh jelas kedengaran. Lagi sini ya, minhum man qasasna alaik. Macam ambil situ.
0: Terima kasih Ustaz.
2: Sama-sama.
0: Walaqad

0: Bagus masya Allah.
1: Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul azim.
1: Masir Ustaz dan dijamin.
0: Sama-sama masya Allah.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Dan masya Azizah. Ha, pemanggil kita yang ketiga. Tak lekang. Terima kasih duduk ada.
0: Allah. Cik Azizah suara jelas. Suara jelas sesuai kalau macam apa Khalifah Yasin tu sesuai, you know.
2: Allah.
0: Suara kuat. Suara jelas.
2: Sebiji-sebiji ustaz.
0: Sebiji ha. Allah. Jadi bila baca guru boleh dengar. Boleh dengar tak mana salah, baiki yang tu, you know.
2: Baik, alhamdulillah. Itu dia. Dan insya-Allah kita nak terima lagi pemanggil kita seterusnya ustaz. Pemanggil kita silakan. Yang keempat. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Amin.
0: Ya,
2: Mak Ngah.
0: Bandar Baru Kedah.
2: Alhamdulillah. Sehat, Mak Ngah, no?
3: Sehat, alhamdulillah. Batuk sikit.
2: Allah, batuk. Ada hujan-hujan ni kot.
3: Tak tahulah.
2: Makan ketua air sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Ngah.
3: Lama tak baca.
0: Silam.
3: Ta'awun

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia Mak Ngah Siti dari Kedah, no?
2: Ya, nak bawa Kedah. Dekat rumah saya, Kak.
1: Oh, Allahu Akbar.
2: Itu kan tiga negeri.
1: Aha.
2: Ini Bontebai, Pulau Pinang.
1: Aha.
2: Nak bawa Kedah.
1: Aha.
2: Itu Pak Buntak, Perak.
1: Tiga serangkai itu.
2: Tiga, nak pergi mana pun 5 minit nak pergi negeri lain.
1: Baik, alhamdulillah, itu dia Mak Ngah Siti. Dan insyaAllah kita nak terus terima pemanggil seterusnya, yakni pemanggil yang kelima. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kati.
3: Ya.
1: Alhamdulillah. Sihat Kati, no?
3: Alhamdulillah.
1: Silakan Kati. Sihat, ya? Alhamdulillah, sihat. Sejuk-sejuk ni. Ya.
3: Napa?
1: Insya-Allah, insya-Allah.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Hujan rahmat insya-Allah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ti. Sila.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

0: نقصص ومنهم من لم نقصص عليك.
1: ما شاء الله.

فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر

0: wabarakatuh. Allahu akbar. Allah. Alhamdulillah, itu dia.
1: Allah.
0: Puan Siti, ya, pemanggil kita yang ke-6 insya-Allah. Kita nak terima pemanggil kita yang terakhir hari ini, Ustaz.
1: Boleh insya-Allah.
0: Insya-Allah pemanggil kita yang ke-7. Yang sudah pun bersedia di hujung talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didi Amin, ya, apa khabar?
0: Ya, alhamdulillah. Dapat
2: hujan
0: juga
2: hari ni, hujan.
0: Aduh. Hujan tu juga lah kot. Line tu Didi pun duk bergaduh tu no.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak
2: Minah. Kenal aku nak kaya bang.
1: Ya ya, Allahu akbar. Kak Minah. Kenal lagi dikenali.
2: No. Boleh dengar suara saya?
1: Ya, boleh dengar, boleh dengar.
0: Dengar Kak Minah.
2: Dengar?
1: Ya ya, dengar jelas. Gila Kak.

0: وعليها وعلى الفلك تحملون
1: ويريكم آيات

0: Masya Allah.
1: Sadaqallahu al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kak Mida. Sedap dah tu.
0: Sedap dah.
2: Ada lagu tu. Nampak macam tak ada lagu tapi ada.
0: Ada lagu.
2: Alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih, kita ada hari ini alhamdulillah 7 pemanggil yang berjaya menembus talian. InsyaAllah untuk anda semua yang tidak berjaya, boleh cuba untuk minggu hadapan. Janji niat kita nak sama-sama, kita nak baca, kita nak mengaji, dapat semua pahala Ustaz.
0: Betul, Allah.
2: InsyaAllah. Dan pastinya berterima kasih berbanyak-banyak kepada murabi kita Al-Fadil Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz untuk hari ini Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz.
0: Sama-sama, dijamin sama-sama.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Saya sudahi dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bantilah kami dengan Al-Quran.
1: Tahsin Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam Tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi. Obor ha. Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang terapung tu. Itu bubur. Itu lain.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang Crew.
0: Petang Crew bersama Amin dan Fazrina. Hari ini apa khabar hampa semua? Salam saya dan ayam penghulu segala hari. Hari Jumaat hari ini, Amin.
3: Hari ini pun hari Jumaat yang terakhir juga untuk Rabiul Awal.
0: Betul.
3: Dan insyaAllah juga terima kasih untuk ada semua. Jangan jadi yang terakhir layan kami. Kalau boleh layan kami sampai habis.
0: Yes. Sampai pukul 8 malam nanti betul sambung lagi untuk korang main.
3: Betul. Dan tadi insyaAllah kita dah pun selesai untuk Tahsin Al-Quran. Segmen mengaji. Kalau ada yang terlepas boleh tonton semula di Facebook Live kita. Betul. Di Mutiara FM RTM Pulau Pinang.
0: Terus layan
3: Petang Crew
0: sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM. Barulah sempoi
4: Tahsin Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk mendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam Tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Fatah Kru masih lagi bersama Amin dan Fazrina. Buat puan-puan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan fardu asar tepat jam 4.19 petang bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat makan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Palestine pasti akan merdeka. #NegaraFM bersama Palestine.

0: FM. Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pintu Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaat Tun Abdul Ghani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Minggu ini kita disajikan dengan angka-angka ekonomi yang gah dan pelan infrastruktur jangka panjang yang besar. Namun seperti biasa, matlamat kita adalah untuk melihat dari lensa yang lebih dekat sejauh mana angka di atas kertas ini benar-benar menyentuh dan memudahkan kehidupan seharian kita, kehidupan rakyat khususnya. Kami akan perincikan semua itu dalam segmen ulasan dari Bilik Berita kali ini yang bertajuk Keseimbangan, Kunci Utama Pembangunan. Saudara, kita mulakan dengan berita ekonomi yang meletakkan Pulau Pinang di peta tertinggi negara. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, mengesahkan Pulau Pinang mendahului pasaran domestik dengan kelulusan pelaburan pembuatan sebanyak RM17.3 bilion untuk separuh pertama tahun ini. Pengumuman itu boleh disifatkan sebagai satu pengiktirafan besar kepada kecekapan tadbir urus ekonomi negeri. Laporan itu bagaimanapun menimbulkan spekulasi baru yang agak kontradik. Ini apabila beberapa hari lalu kerajaan negeri mengumumkan keputusan melelong sebidang tanah seluas 6 ekar di kawasan premium Gurney Drive bulan depan. Sasarannya adalah bagi mengumpul dana lebih RM300 juta untuk membiayai baki 8% kos projek pintasan jalan dari air hitam ke lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu yang sudah lama tertunda. Persoalannya, mengapa di sebalik status negeri yang menerima nilai pelaburan asing berbilion ringgit, kekangan dana masih berlaku? Mengapa sehingga terpaksa melelong aset tanah negeri untuk membiayai projek jalan raya awamnya kritikal untuk mengurangkan kesesakan harian rakyat? Sebolehnya kita mahu melihat kemakmuran pelaburan itu diterjemahkan terus kepada kelancaran bajet infrastruktur awam. Pendekatan mengorbankan tanah-tanah strategik negeri demi menutup kelambatan projek barangkali boleh dikaji semula. Namun saudara, bercakap soal angka besar dan kemewahan ini, kita juga wajib memberikan pujian dan tabik hormat kepada ketegasan Jabatan Pembangunan Jalan JPJ Pulau Pinang melalui operasi luxury baru-baru ini. Tindakan berani mereka menyita 11 buah kenderaan mewah termasuk sebuah supercar jenama antarabangsa bernilai jutaan ringgit yang cukai jalannya tamat tempoh sejak Jun lalu adalah satu isyarat yang sangat jelas dan tegas. Ini adalah bukti nyata bahawa undang-undang di negara kita tidak memilih bulu. Tidak kira berapa ratus kuasa kuda enjin anda atau berapa juta nilai kereta yang anda pandu, status kekayaan bukanlah pasport untuk culas daripada tanggungjawab moral dan undang-undang. Ketegasan JPJ Pulau Pinang ini menghantar mesej keadilan yang sangat dituntut oleh rakyat bahawa di jalan raya, kedaulatan undang-undang adalah milik semua secara saksama. Isu seterusnya yang hangat diperkatakan adalah mengenai pelan rancangan tempatan banjir. Kerajaan negeri mengumumkan komitmen besar RM161 juta untuk projek rancangan tempatan banjir RTB Sungai Nyur di seberang Perai Utara. Kawasan itu melibatkan kebajikan komuniti sekitar Bertam, Kepala Batas dan Tasik Gulugor yang sering menjadi mangsa banjir kilat. Projek dijadualkan siap menjelang 2030. Usaha komitmen kewangan yang besar ini wajib kita puji kerana ia bukti kerajaan sedar akan derita ditanggung rakyat yang berdepan isu banjir kilat ini. Hakikatnya isu ini kebanyakannya berpunca daripada perkara asas iaitu sistem perparitan sedia ada yang tersumbat, longkang yang tidak diselenggara dengan konsisten dan pembangunan pesat yang tidak seiring dengan pembesaran saluran keluar air. Rakyat mahukan tindakan penguatkuasaan hari ini. Seharusnya rancangan mitigasi segera atau penyelesaian jangka pendek setiap kali hujan lebat luar biasa dalam masa terdekat ini perlu terlebih dahulu tersedia. Akhir sekali kita beralih ke kawasan pulau melibatkan hak komuniti setempat terhadap alam sekitar. Minggu ini Persatuan Penduduk Tanjung Bunga dengan tegas mendesak kerajaan negeri memberikan keputusan bertulis sebelum 20 September. Ia berhubung cadangan memelihara lot kawasan pesisir Pantai Hijau
yang dikenali sebagai SOTAM untuk dijadikan taman semula jadi awam. Isu ini membabitkan pertembungan antara rancangan pembangunan komersial dengan keperluan kualiti hidup komuniti. Kerajaan negeri sebelum ini menafikan rancangan penampakan laut secara besar-besaran di kawasan terbabit. Namun bagi rakyat, pengekalan kawasan pantai dan ruang hijau semula jadi yang sedia ada adalah hak yang tidak boleh ditolak angsur. Pulau Pinang sudah cukup padat dengan hutan konkrit. Suara penduduk Tanjung Bunga adalah suara mewakili kita semua yang inginkan ruang bernafas, tempat anak-anak bermain dan warisan alam semula jadi yang tidak terus-menerus diganti dengan pembangunan tinggi. Mendengar suara rakyat sebegini, sesungguhnya satu langkah demokrasi matang yang terbuka dan sangat dituntut. Saudara, meneliti perkembangan sepanjang minggu ini, jelas Pulau Pinang berada di landasan yang betul dalam memacu pembangunan moden. Namun, keseimbangan adalah kunci utama. Pembangunan fizikal tidak akan membawa makna sekiranya aspek keselamatan pengangkutan harian rakyat masih longgar, jurang ekonomi semakin melebar dan masalah asas seperti banjir kilat lambat diselesaikan. Tugas kerajaan bukan sekadar membina impian masa depan, tetapi memastikan kehidupan rakyat hari ini dipermudahkan. Sekian dari Bilik Berita, menakul, menganalisis, menyuarakan.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: FM.
1: Petang Crew masih lagi bersama Ami dan Fazrina. Selamat petang.
0: Ya, selamat petang untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami untuk jam ini. Jam.
2: Apa tu?
1: Apa tu? Ami nak sewa cerita kat sini.
0: Apa, terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami untuk jam ini. Yang kalau tadi 4.30 minit petang tadi kita dalam Warta Mutiara. Yang mana terlepas boleh dengarkan semula di Facebook Live kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang.
1: Ya, juga kita bawakan dari bilik berita hari ini.
0: Dan banyak benda juga lah kita sembang.
1: Betul.
0: Untuk jam seterusnya, jam yang ketiga pun banyak benda juga yang kita nak sembang-sembang. Dan juga
1: jam
0: lagu-lagu.
1: Jam lima dah. Jam ketiga.
0: Jam ketiga.
1: Pukul 5 nanti.
0: Saya pun kata, dah jam kelima? Dah pukul 8 ke?
1: Gelap
0: kau.
1: Balik
0: ke? bukan sebab apa kalau gelap dekat luar tu pasal hujan.
1: Hujan, betul. Hari ni cuaca pada pagi tadi, Amin. Hujan. Dan petang pun, kalau kita tengok Jabatan Meteorologi Orang Legi Malaysia pun meramalkan hujan juga.
0: Betul. Dengan kilat semua.
1: Betul.
0: Guruh dan sebagainya. Jadi insyaAllah moga anda semua selamat sampai. Dan dalam keadaan hujan ni juga, mungkin orang kata berkah dan juga rahmat lah. Dan perbanyakkan doa berbanyak-banyaknya. InsyaAllah. Okay,
1: doa baca apa, doa semasa hujan.
0: Baca.
1: Allahumma sayyiban nafian, ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat.
0: Amin. Allahumma amin. Bermanfaat juga kami nak kongsikan untuk anda selepas ini dalam Utama 5 Petang, Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Terus layan
1: Petang Crew.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali news.

0: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

0: Keseluruhan perwakilan. Beliau berkata demikian selepas memperkongsikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Perdana Menteri, pelaksanaan MA63 perlu dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
1: Itu harus dinilai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada sidang ini kita jelaskan betul-betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai pembayaran interim untuk negeri itu. Perkara berkenaan akan diperhalusi dengan mengambil kira kedudukan kewangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk Sarawak. Pembayaran interim itu kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar di seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baharu yang memanfaatkan 34,000 usahawan.
2: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagikan kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga bulan hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya, contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan Tekun.
0: Steven Sim Chee Keong. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan deposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi Pelan Persediaan Haji Seruan Istitoah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara, termasuk menyokong peningkatan KDNK serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik EV nasional. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Otomotif Nasional 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baharu serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Catherine Igang. Teruskan.
1: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti bangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan, penyerahan dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Catherine Igang untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Catherine atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang Johor dan Johan Setia Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di tepi barat dan Batu Muqaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Immigration Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Immigration Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eh Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiara.fm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
4: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
5: Kenduri.
4: Obo-obo kulit hitam.
5: Bukan.
4: Obo-obo je dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
3: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
6: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang Crew masih lagi Fazrina dan juga Ami.
7: Ya, dah masuk jam 5 suku sekarang ni, Ami.
6: Jadi orang kata keluarga Mutiara FM, orang kata sekarang ni, trend sekarang ni, dia berubah-ubah.
7: Yeah.
6: Yang mana asalnya kalau dari utara akan di mengambil pengalaman ke selatan.
7: Betul.
6: Akan mengambil pengalaman di Perak, di Kedah. Ni ada seorang lagi ni.
7: Betul. Dan orang kata setiap pertemuan tu ada perpisahan kan.
6: Yo.
7: Dan abang kita, Abang Farouk, hari ini hari last di Mutiara FM, di Pulau Pinang ni. Kita bersama-sama dengan Abang Farouk sekarang ni. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
6: Nampak dah
8: bila sebut hari tak akhir tu semua pekat gelak tu seronok lah.
6: Bukan. Nanti kan semua kami teriak lah kat sini.
8: Okay.
6: Wah, kalau ikutkan dekat RTM ni, kalau di Pulau Pinang ni lah, di Mutiara FM ni, saya ingat masa COVID tentu 2020 apa?
8: Betulnya
6: tu bulan berapa?
8: Abang masuk, saya masuk 2
6: Januari
8: 2020.
6: Januari ini dah
8: sebab 6 tahun lebih ya.
6: 6 tahun
8: lagi.
6: 6 tahun 9 bulan.
8: Berapa jam?
6: 9 hari.
7: Wow.
6: Jam teruk
8: Saya masuk 8 pagi.
6: Jam 8 pagi. 6 tahun 9 bulan 9 hari. Pokoknya abang masuk
8: 8 pagi.
6: Tu 2 3 4 5 6 7 8.
8: Lebih kurang.
6: Tapi sebenarnya kalau tu itu kalau di Mutiara FM, kalau totalnya bang berapa?
7: Serve RTM.
8: 16 Januari 2008 di unit Sukan TV.
6: 18 tahun.
8: Sehingga 2019. Kita minta balik untuk dekat keluarga lah pada masa tu kan.
6: Kayaknya PJJ ya selama ni bang.
8: Tak berjeje. Cuma ayah lah. Ayah masa tu ayah masa tu kurang sihat. Jadi kita minta balik untuk berdekatan lah. Jadi kita minta balik. Kebetulan rezeki tu ada untuk balik, berkesempatan untuk jaga ayah. Sepanjang tu lah saya berkhidmat di Mutiara FM.
6: 2008 mula, lepas tu nak balik semula 2020, 12 tahun.
7: 18
8: lebih kurang. 2008 2019
6: 11 satu tempoh yang lama. Lepas tu ni pulang ke Kedah. Sebab rumah pun kalau sebetulnya pun duduk di Kedah kan.
8: Ya, betul.
6: Berulang tu
7: pun. Dan Abang Farouk antara rakan kita yang berulang jauh antaranya kan.
6: Cukup 81 kilo
8: lebih kurang. Sahala 81.
6: 81 kilo. Boleh ni boleh
7: jamak
6: kasar.
8: Jadi itulah kata, kalau ikutkan pengalaman apa yang ada di Mutiara FM ni, sebenarnya saya dah 11 tahun tu di dunia yang lain. Maksudnya di bidang penyiaran di TV tau, penerbitan TV. Jadi kita 11 tahun. Bila datang sini totally 360 darjah berubah. Dari segi penerbitan TV kepada penerbitan radio. Macam mana?
6: Uish, lama nak edit
8: abang? Uish, lama. Abang jenis yang lama. Setahun baru boleh nak bercakap pandai ni kan. Kalau tidak dulu tak kerti, sebab kita dah belakang tabir.
6: Kita yang bagi arahan
8: 100% kita belakang tabir. Tapi tiba-tiba hari ni kita berada di depan dalam penyiaran radio nak bercakap macam ni kan. Ambil masa.
6: Tapi
8: banyaklah banyak yang menjadi tok guru saya sebenarnya.
6: Tapi sebelum masuk dalam radio, berita duduk saya kan.
8: Ya.
6: Itu pun satu pun benda yang baru juga.
8: Baru juga. Jadi bila balik ke negeri ni banyak yang barulah abang belajar di Mutiara FM ni sebenarnya banyak sangat.
7: Tapi kalau kita tengok Abang Farouk ni memang dah ada suara tau.
8: Kalau tak ada suara
7: Tak, orang kata suara suara power lah. Okay, maksudnya okay, suara okay, DJ lah. Tu dah ada kan.
6: Okay, okay. Tak ada suara lalunya hanya hari Jumaat apa ni? Hari Isnin. Lepas dia cuti banyak, betul dia minum ketai.
8: Simpan. Kita simpan.
7: Abang Wan saya kenal Abang Farouk Singat kan, dia yang buat iklan kurma tu.
6: Tu nak Yusuf Tayo.
8: Kan.
7: Okay, nah?
8: Mungkin lah, mungkin lah kan. Mana tahu kan. Sumpah ni
6: ada job, ada job.
8: Ada job.
6: Mungkin hampa pun sebenarnya kalau Abang Farouk, kalau saya dekat sini jadi ganda sebagai satu benchmark ataupun penanda aras.
7: Betul.
6: Lagu-lagu retro ataupun update-update sukan. Abang Farouk jadi.
7: Sebab Abang Farouk dia punya forte pun sukan.
6: Kalau kat TV tu sukan. Bukan
8: ya, yeah, sukan.
6: TV sukan.
8: Sukan lah. Penerbitan sukan lah. Sukan Olimpik ke Commonwealth ke Liga Malaysia ke, yang mana yang berkaitan dengan sukan. Kita dengan pasukan Malaysia, pasukan kebangsaan dulu, kita saya yang antara yang terlibat lah dengan pemula-pemula sukan tu. Tu dulu kalau kalau saya nak tambah sikit berkenaan dengan, mungkin ada yang bercakap berkenaan dengan kita ada kelebihan ke, ada bantu-membantu. Kalau tapi bagi saya sebenarnya bukan kita mengajar orang untuk jadi pandai sebenarnya. Bagi abang lah. Tapi sebenarnya kita berkongsi ilmu. Apa yang kita ada, kita kongsi ilmu. Bukan kita mengajar orang tu. Bagi kita lah kan. Bagi orang lain kita tak tahu. Tapi bagi abang, kita berkongsi. Ilmu ni bukan kita punya. Kita mendapat tu pun kerana mungkin masa dan tempat yang kita dapat lah. Kan? Jadi kita berkongsi. Kalau kedekut tak ke mana.
5: Itu. Okay, itu. Tapi kan apa nama ni, Amin dan juga Fasil. Sebab kita kena hargailah insan-insan yang banyak berjasa. Betul? Kepada sesebuah stesen radio. Kan? Kalau ikut cerita Farouk, dia dia call dia bidang TV lah sebelum ni. Betul, kan. Betul. Jadi banyaklah juga kan melibatkan sukan Olimpik ke apa ke, semua banyak yang terlibat kan, sukan-sukan besar. Betul. Ni.
6: Dan kalau ikutkan kita punya siaran-siaran sekarang ni kan, orang kata semua nak kena visualize kan. Sukan-sukan banyaknya antaranya Abang Farouk je.
5: Ya, betul di radio. Tapi satu lagi kan, bila hari ni hari terakhir Farouk kan, kita jangan lupa dia meninggalkan satu legacy tau. Satu legacy pada Mutiara FM paling besar tau. Orang lain pun tak boleh nak buat macam Farouk ni. Dia tinggal Jagoh Boria.
7: Betul-betul.
6: Bila nak buat comeback?
8: Comeback tak ada lah. Mungkin sebenarnya masa tu orang kata pun mungkin orang kata tak rezeki lah. Rezeki kita pada masa tu dan juga idea datang pada masa tu. Idea datang daripada HQ lah, daripada KL kan. Untuk kita memperkenalkan satu seni daripada Pulau Pinang. Dan setiap negeri dah ada seni-seni. Kita sudah tentu kita ada Boria yang paling popular.
6: Betul.
8: Bukan,
6: betul,
8: bukan makna yang lain-lain seni tak ada. Kita ada Gaza Party. Betul. Semua kita ada banyak.
6: Betul.
8: Tapi pada masa tu yang paling popular, dan kita idea kita adalah nak membawa budak-budak muda pada masa tu. Sebab budak-budak muda kurang terdedah pada masa tu.
6: Sebab kalau kita tengok pun kalau Boria pun kebanyakannya orang-orang lama lah. Orang-orang lama.
8: Jadi Mutiara FM pada masa tu tepat pada masanya untuk kita ketengahkan. Dan pada masa tu kita ada peluang lah kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Dan juga kita alhamdulillah pada masa tu pun kita ada sponsor-sponsor yang baik. Dan hadiah pun menarik itu, pada masa tu.
6: Itu saya rasanya Kak Eli antara sponsor dan juga hadiah yang
5: paling besar sponsor. Paling besar. Kita pernah dapat yang paling besar sekali untuk Mutiara FM ni. Salah satunya bagi tahun 2022. Betul 2022 ke 2024 ni? 2024 pun ada juga kan. 2022 paling besar sponsor dekat-dekat 100,000. Dan juga kita juga pernah ada sponsor sebelum-sebelum ni. Umrah. Mutiara FM satu-satunya stesen radio yang ada hantar pendengar kita untuk ke umrah. Hadiah-hadiah berupa pakej umrah. Yang tu masa tahun 2014-2015. Setahun lah. Tapi program tu memang boleh dikatakan disponsor salah sebuah syarikat ataupun orang kata apa, travel lah.
6: Travel
5: and tours lah. Syarikat ni lah pelancongan ni kan. Jadi kita Mutiara FM ni antara negeri yang alhamdulillah, dan apa yang kita dapat pada program Jogja Boria 2022 memang paling besar sekali lah. Masa tu setiap stesen negeri pun ada juga buat ikut dia pun nak mengangkat seni negeri masing-masing. Tapi kita paling besar sekali, dan juga kita biasa ada pakej umrah. Itulah Mutiara FM tu ada individu-individu yang berusaha untuk mendapatkannya.
6: Calling in untuk semua top sponsor, top sponsor di luar sana.
8: Jadi sebenarnya kita ni bila sebagai media medium ataupun penyiaran di Pulau Pinang yang utama lah kan, antara yang terutama kan. Jadi sudah tentunya kita lah yang mengangkat seni ni.
4: Betul.
8: Kita yang nak menghubungkan kepada rakyat-rakyat Pulau Pinang ni, bahawa ni generasi muda ni ni ni. Padahal pada masa itu kita bawa, kita buat suku air separuh air ni kisah Jago Boreal. Separuh suku air separuh
4: ada
8: air.
4: Ada lagi surat apa ni pas masuk kenderaan Jago Boreal pun ada lagi kat meja.
8: Jadi perkara tu yang kita amat teruja apabila setiap pusingan tu suku air separuh air sebaik dan akhir tu akhir tu kita siaran langsung di TV kan. Itu 2022 penuh dengan remaja generasi muda
4: penonton-penonton
8: yang meminati Boreal ya. Sehingga kan kita pun orang bercerita lah, orang bercerita benda tu kan. Dan juga pada masa tu pun disupport juga oleh orang-orang lama Boreal. Support juga oleh orang kata apa, JKKN kan. Tak lupa semua, banyaklah yang membantu ketika tu sebenarnya kan. Jadi satu penghargaan kepada kita semua sebenarnya, bukan untuk saya dan tapi untuk kita semua.
7: Adakah Jago Boreal tu antara kenangan paling manis Abang Farouk kat sini
4: untuk handle program yang sebesar tu?
8: Ya
4: rasanya itu antara yang besar Abang, kalau ikutkan lagi
8: di
4: ada
8: Pulau Pinang. Untuk tak tahulah Abang,
4: untuk
8: Abang, untuk Abang yang tu Jago Boreal paling besar lah. Sebab kita melibatkan ramai
4: ramai orang, tetamu,
8: jemputan dan semua kan, selalu sampai ke penuh ya. Juara tu pun menang 30,000 Jago
4: itu yang saya, tu kan. Antara saya tengok dengan harga yang itu yang saya kata weh, ini paling tinggi saya pernah nampak, 30,000 untuk juara. Dan satu orang kata apa, keterujaan yang saya nampak, sebab mesej utamanya adalah untuk kita nak sebarkan seni untuk anak-anak muda. Tak sangka bahawa anak-anak muda yang adik-adik kita ni sangat berpengalaman.
7: Betul.
4: Orang katakan Boreal ni kan dia ada dia punya skema
8: seni
4: jawapan.
8: Seni dia, menari dia.
4: Menari dia. Step dia. Orang kata apa, sketsa ataupun
8: kesukaran. Kesukaran dia, seller tu kan. Dia sambil menari, sambil nak menyanyi. Tukang karang nak kena hafal lirik yang cukup panjang. Jadi macam mana budak-budak ni boleh buat jadi kan satu saya boleh, saya respect sebenarnya pemain-pemain Boreal ni sebenarnya kan. Jadi kita memang tunggal lagang kan, kalau kita kan
4: dah tunggal lagang nanti muka pun mesti nampak punya dia lupa lirik,
8: sebab semuanya beragam kan, semuanya seragam kan, pakaian yang sama, step menari yang sama, nyanyi yang sama kan. Jadi itu kemeriahan sebenarnya. Salah satu seni Boreal yang best, yang best sebenarnya di Malaysia ni.
4: Ni kiranya nanti kan Abang Farouk nanti akan bertukar khidmat kerja di RTM Kedah.
8: Ya.
4: Hari kau mungkin ada nak buat joint venture ke apa ke?
8: Boleh. Kalau ada masa dah, insyaAllah sudah tentu.
7: Ada juga peminat Abang Farouk ni, WhatsApp kita daripada Azmi Senggora Pulai. Katanya nak ucapkan terima kasih kerana selalu tunaikan permintaan lagu saya.
4: Okay. Banyak sebenarnya kalau lagu-lagu. Even Abang Farouk sendiri pun ada kompos satu lagu.
7: Itu antara kenangan juga untuk saya, sebab saya tak pernah menyanyi kat mana-mana. Demi Abang Farouk.
4: Dia lah kompos, dia juga penyanyi.
8: Lagu raya.
4: Nak main tak boleh sebab lagu raya. Nanti buat lagu yang general bang.
8: Boleh. Nanti kita boleh.
4: Banyak lagi kita nak sembang-sembang dengan Abang Farouk selepas ini. Untuk anda yang mana mungkin nak sembang-sembang juga, boleh hantarkan dengan WhatsApp di 010-508-0959.
7: Okay, nak hantarkan kiriman anda kepada Abang Farouk, kami boleh bacakan. Hantarkan sekarang, okay? Terus layan
4: Petang Crew.

0: dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Mutiara FM, segalanya untuk.
4: Petang Kru masih lagi bersama Ami dan Fazrina. Kita masih lagi bersama dengan
5: Abang Farouk.
6: Masih lagi. Ya Allah.
4: Masih. Abang Farouk ni kami antara orang yang saya selalu look up tu lah. Sebab orang yang berpengalaman kan. Orang kata daripada TV, radio. 360 punya pengalaman dah ada.
5: Goyang kongsi ni.
6: Weh, ni puji sangat ni. Jangan.
5: Ni puji-puji tak apa. Kat luar nanti kita ada mana-mana kedai. Ini sebenarnya kita sebenarnya special ruang untuk Abang Farouk. Baik. Sebenarnya semalam Abang Farouk dah buat close dah. Close day untuk on air kan. Di Mutiara FM secara rasminya. Tapi untuk hari ni, hari yang terakhir Abang Farouk berada di Mutiara FM sebelum nak melapor diri di RTM Kedah. Dia tak dia tak buat Ahad tau.
6: Dia tak buat. Dia buat hari Senin.
5: Ahad cuti ya. Kan. Jadi itulah orang kata orang kadang-kadang kan macam abang katalah, ilmu ni satu benda yang jangan kita simpan. Jangan kita rasa kedekut. Jangan kita rasa ini ilmu ni kita punya. Dan ilmu ni pula dia berkembang. Walaupun orang kata di ilmu di TV, ilmu di radio, hanya dua section ni saja yang kita nak, hanya untuk ini saja. Padahal kalau kita pandai olah ilmu tu,
4: boleh mana, bawa ke mana-mana.
5: Mana-mana saja kita nak buat program dekat luar ke, even dekat rumah kita nak buat majlis hari jadi ke
6: event.
5: Okay, jadi kadang-kadang apa tips memang kalau kita nak handle ataupun run satu-satu program tu.
4: Untuk macam saya dengan Amin yang baru lagi.
5: Keluar buku.
6: Amin dengan Fas orang lama kot. Yang penting yang utamanya adalah kita kena tahu apa yang kita nak bagi kat orang. Kan? Perkhidmatan lah. Kita ni macam umpama perkhidmatan. Kita nak jual perkhidmatan. Apa yang orang nak? Kita nak jual barang. Contohnya, kita jual barang. Apa yang orang nak beli tu? Yang tu yang kita kena bagi. Itu satu. Nombor dua, sudah tentunya apa jua kita buat, bukan bukan dalam bidang ni juga, bidang lain pun. Research lah.
5: Research ya?
6: Bila kita research, sudah tentu dia akan masuk dalam kepala kita. Dan sudah tentu kita akan cepat hafal. Kita akan tahu plot penceritaan apa yang kita nak buat. Sudah tentu yang apa program yang kita buat, benda tu yang dalam kepala otak kita ni, dalam penerbit ni, kepala penerbit ni. Itu yang nak jadi pun. Bila ada problem, plan B kita dah ada. Plan C kita dah ada. Apa yang kita nak aturkan kepada bahagian ni, bahagian ni, dan pelbagai bahagian lah di bawah penerbit tu. Itu tips lah. Sudah tentu yang penting kita banyakkan bertanya lah. Banyakkan bertanya.
5: Tak rugi bang tanya.
6: Tak rugi nak yang bertanya ni kan.
4: Nak kata malu
6: tu
4: jalan.
6: Malu tu bukan dia adab lah. Adab kan. Dia sebenarnya bertanya ni adab. Kan, kita bertanya kan. Nak tanya sikit macam ni. Kalau
5: tanya apa ada kaedah dah malam.
6: Tanya ni nak tanya ni bukan macam tu kan. Yang tu tanya semang kawan-kawan boleh lah kan. Tapi nak tanya, nak minta ilmu ni, kita nak beradab ni, kita nak mengaji untuk guru takkan macam tu kan. Mesti ada adab kan. Macam tu juga kita berilmu dengan apa jua pun sekalipun. Sudah tentunya kita banyakkan bertanya, banyakkan mengulang kaji tu kan, apa, dan kita ketahulah apa objektif kita yang nak buat,
5: tujuan kita tu,
6: tujuan. Kalau kita buat program ni, apa objektif dia yang untuk kita nak sampaikan kepada semua.
5: So kalau kalau untuk kita nak ambil majlis yang kita ambil skop yang kecil lah dalam keluarga. Kita nak buat family day. So sebenarnya untuk apa family day tu? Macam tu lah.
6: Silaturahim. Kan? Objektif dia. Nak baik-baikkan adik-beradik. Kan? Mesti kena ada satu game yang buatkan semua gembira. Buat satu benda yang boleh semua adik-beradik untuk sampaikan sayang tu kepada ibu yang sedia ada. Yang ada kan.
4: Yang memerlukan research nak buat game yang macam mana.
5: Jangan orang lama tiba-tiba buat game lompat-lompat getah pula kan.
4: Jadi dalam guni.
5: Jadi kadang-kadang apa kan, orang kata setiap daripada kita tu kadang apa yang kita plan kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi kan. Jadi career abang selama hampir kalau di di Kuala Lumpur, RTM di HQ sana 11 ke 12 tahun. Hmm, di sini ke 6 tahun.
4: Hampir 2 dekad dah lah.
5: Ha, hampir 2 dekad lah kan. Jatuh bangun tu kata benda biasa abang.
6: Jatuh bangun semua tempat, semua kita pernah merasai. Kan? Semua kita, jangan kita yang ada kita yang terpilih ya. Sebenarnya semua pernah merasai. So, sama ada dia budak sekalipun di sekolah menengah atau sekolah rendah, dia pernah merasai jatuh dan bangun. Kadang-kadang exam dia redah tahun depan nak tahu exam dia tinggi kan. Ada jatuh bangun di mana tempat yang kita ada. Itulah manusia kan. Yang penting sebenarnya kita punya komit lah. Komit kita kan. Kita punya setia kita pada kerja tu. Weh, kita ni nak cerita pasal setia pula kan. Tapi komitmen kita lah. Komitmen kita pada kerja. Sayangnya kita pada kerja tu perlu ada lah.
5: Tempat kerja kalau Mama Faruk dah cerita kat KL tu, tempat kerja tu dikira rumah pertama, rumah kedua baru betul.
4: Betul.
5: Ha. Kedah ha. Ha kan. Duduk lagi lama
4: duduk
5: di tempat kerja.
4: Duduk lagi lama pada duduk rumah kan.
6: Ha, lama.
5: Demi untuk siaran terbaik untuk anda semua kan. Jadi itulah antara bentuk-bentuk pengorbanan untuk anda semua. Jadi untuk hari ni, hari terakhir, Kak Masnah pun kata juga sama juga Mama Faruk, dia meraihkan rakan-rakan kita yang nak kongsikan lagu. Terima kasih kata Faruk. Kenangan yang Kak tak boleh lupa bila Kak hantar lagu pun walaupun lambat mesti ada juga dia tak kena kan.
6: Susun. Kadang-kadang kita nak susun kan, kerana ada yang minta lagu macam ni, macam ni.
5: Kadang-kadang redundant yang ni pun minta lagu ni.
6: Yang sama kan. Penyanyi yang sama. Kita nak bagi peluang kepada dia. Tapi terima kasih jugalah kepada semua pendengar yang sentiasa sokong Mutiara FM. Bukan sokong penyampai, tapi sokong pada siaran frekuensi Mutiara FM tu yang penting sebenarnya. Kalau tanpa para pendengar ni, Mutiara FM ni macam tak ada apa lah sebenarnya. Bagi saya dia kena, wajib ada pendengar baru Mutiara FM tu, orang kata, bagi saya berjaya.
5: Kan? So Mutiara FM ni umpama bumbung, tak ada tiang, mana kata
6: tiang pendengar.
5: Tiang tu pendengar
6: kan? Yang buka frekuensi ni depa lah kan? Termasuk abang lah lepas ni. Lagi nak buka frekuensi
5: Nanti jangan lupa frekuensi kita, jangan lupa bang.
6: 95
5: Kita punya Kedah ni dia lari sikit lah.
6: Terbalik
5: kita, Kedah 97.5 kan. Itu 95.7. Jadi bang, insyaAllah bang, di hujung-hujung kita dah ni, daripada 2020 sampai 2026 career abang di Mutiara FM, sebelum nak berangkat ke RTM Kedah, mungkin ada sedikit kata-kata abang untuk pendengar, untuk kami semua, insyaAllah.
6: Baik, dengan ini kata saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak, semua para pendengar, dan kerana di sinilah saya bermula sebagai penyampai di Mutiara FM. Sebenarnya saya pun baru lagi dalam bidang penyampaian ni. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih, soal orang kata apa, manis, soal pengalaman, soal orang kata kehidupan, bangkitnya kita sebagai seseorang ni dalam setiap kejayaan kita ni, tu semua orang kata memberi kita kematangan. Kematangan. Dan saya berharap, saya berdoa kepada semua yang pernah bekerja dengan saya, yang pernah membantu saya, semoga dimurahkan rezeki.
5: Amin.
6: Dan dimurahkan rezeki, dan sudah tentunya akan berjaya pada setiap masa hadapan.
4: Amin. Amin. Kami juga doakan Abang Faruk semoga terus sukses di tempat baru. Jangan lupa pada kami di sini.
6: Baik.
5: Buat banyak program untuk joint venture sekali.
6: Okey.
5: Dan insya-Allah gulak Abang Faruk, insya-Allah kita berjumpa lagi walaupun yalah pindah RTM sebelah saja
4: kan, RTM Kedah
5: kan. Insya-Allah memang kita akan berjumpa.
6: Insya-Allah. Zon utara
5: kan. Mesti akan ada punya kerjasama itu. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi Abang Faruk.
6: Baik.
4: Bye Abang Faruk.
6: Assalamualaikum Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV2 Dunia Ria.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Kru dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor, ha. Obor kulit hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Kru eksklusif di Mutiara FM. Petang Kru masih lagi bersama Amin dan Fazrina.
4: Hello, terima kasih untuk apa semua yang masih lagi maintain stay bersama-sama kami. Tadi kita sembang-sembang sikit lah dengan Farouk kan.
1: Yeah.
4: Last day hari ni.
1: Last day dah Farouk kan. Saya akan merindui sebab apa Farouk tiap kali main jumpa saya. Fas okey Fas. Itu.
4: Akan tanya update kita lah. Kan? Orang lama dalam penyiaran ni. Betul. Banyak benda juga. Sebab itulah kadang-kadang kita ni pergi ke mana-mana sahaja. Kita jumpa dengan siapa-siapa sahaja. Kan bertanyalah apa saja bentuk nasihat. Sudahkah
1: ilmu.
4: Ilmu kan. Kadang-kadang ada yang ilmu yang dia tahu kita tak tahu.
1: Betul. Dan setengah orang ilmu mungkin ilmu yang sama tapi skill depa
4: berbeza.
1: Skill yang depa nak ajak kita tu berbeza-beza kan.
4: Jadi so, jadi jangan lokek lah. Saya pernah quote kata-kata dia kata apa? Jadilah kita serakah ilmu dan manfaatkan ilmu itu.
1: Dan kita menyambung pula menyampaikan ilmu tu kepada orang lain.
4: Masya Allah. Itu kira tu tu kata apa tiga amalan yang
1: betul.
4: Tidak akan terputus walaupun kita sudah pun pergi meninggalkan dunia ini.
1: Iaitu, kan tiga perkara kan? Doa yang soleh, ilmu yang bermanfaat
4: dan juga sedekah jariah.
1: Betul.
4: Ilmu bermanfaat tu.
1: Ya.
4: InsyaAllah.
1: Petang Kru.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar.

0: Tanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Petang-petang mengantuk. Sekarang tak lagi.
2: Okay.
1: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
3: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
4: itu
3: dapat, orang, nanti anak dapat nanti.
4: Itu dah benda menyelok perkasa bila sampai ke pakaian.
5: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
1: Petang Kru 3 hingga 8.

0: Mami, mami, tolonglah Syani nak pakai tali pinggang keledak ni.
1: Alah, awak tu kecil lagi, tak payah pakai lah. Biar ayah je yang pakai ni. Pemakaian tali keledar dapat mengurangkan risiko kecederaan sebanyak 50% apabila penumpang belakang tidak memakai tali keledar dan berlaku pelanggaran. Penumpang belakang akan terhumban ke hadapan dengan kekuatan 40 kali daripada berat penumpang tersebut dan boleh menjadi punca kecederaan parah atau kematian pemandu atau penumpang di hadapan.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untuk.
3: Tiada yang baru, dua generasi dengan nafas berbeza.

0: kami ada lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
2: Ya, petang grup masih dengan Mi dan juga Fazrina. Dah masuk jam yang keempat dah pun.
3: Ya, banyak lagu-lagu yang best kita nak payung untuk anda.
2: Minda. Oh, lagu ni.
3: Lagu masa saya dah jenau.
2: Cerita buku-buku Najwa Latif juga kita ada.
3: Juga kita ada Terima Kasih Nyanyian Awi.
2: Sama-sama. Lepas ni kita ada Beat Michael Jackson terbaik untuk anda pastinya.
3: Petang Crew
4: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan secara langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Orang ramai dijemput hadir memeriahkan Festival Citra Mutiara 2026 anjuran JKKN Pulau Pinang pada 11 hingga 13 September 2026 dari 10 pagi hingga 11 malam di Lebo Armenian Georgetown Pulau Pinang. Pelbagai persembahan kesenian, pertandingan, pameran, perarakan budaya dan aktiviti interaktif yang menarik untuk seisi keluarga. Masuk adalah percuma.
2: Yang berhormat, Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
3: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita. Daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air, kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaruh selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seperangkerai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Selamat segalanya untukmu. Masih lagi dalam Petang Crew bersama Ami dan Fazrina.
3: Ya, selamat petang untuk apa semua di jam yang ke-4 dah ni. Juga untuk anda semua yang mungkin masih lagi dalam pemanduan, hati-hati dalam pemanduan. Dah sampai dah ke?
2: Mungkin belum lagi, Amin. Sebab hari ni hari Jumaat. Biasalah kesesakan yang luar biasa. Usually hari Jumaat ni kan. Kalau kita tengok map Malaysia sekarang ni pun, Amin.
3: Kalau kita tengok dari Lebuh Lady Chong Yu pun, kita tengok merah sahaja.
2: Betul.
3: Okay, sampailah ke atas Jabatan Pulau Pinang juga dijangkakan kelewatan kalau kita tengok ni hingga ke Tol Juru dan juga menghala ke Tol Sungai 2. Juga kenderaan dijangkakan kelewatan. Begitu juga untuk rakan-rakan kita yang nak menghala dari seberang, nak menghala ke pulau juga kenderaan dijangkakan sesak. Dan juga untuk rakan kita dari Batu Maung, Bayar Lepas, nak menghala ke Lebuh Reli Chong Yu ke Jabatan Pulau Pinang Pertama juga dijangkakan kelewatan. Rakan-rakan kita dari Sungai Bakap nak menghala ke Sungai Jawi, Utara nak menghala ke Selatan, juga kenderaan semakin banyak. Jadi untuk anda semua, hati-hati dalam pemanduan, okey?
2: Dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan selepas ini, kita ada
3: Teka Tiara Nyanyi. Selepas inilah, okey?
2: Petang Crew.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, petang kru Amin dan juga Fazrina.
2: Ya, terima kasih kedengarkan kami 18 jam tanpa henti di frekuensi kami maupun di RTM Klik, juga di portal radio RTM.
1: Ya, dan macam biasa jugalah untuk jam ini.

0: lah. Kadang boleh, kadang tak boleh.
1: Kadang susah, kadang payah. Tapi tak tahulah payah kesusahan sebab Tiara kali ni dia kata lagu ni dia punya konsep dia tu macam mana?
0: Islamik. Mari sempat dengan hari Jumaat. Jadi okay. Tiara bawa lagu yang macam nasyid sikit. Lah. Itu antara hint yang kita boleh bagi.
1: Okey, okey, okey. Dan dulu-dulu kan penyanyi kumpulan dulu tak banyak.
0: Betul.
1: Kan? Ada rasa macam kurang yang kalau popular lah. Tak sampai 20. Tak sampai 15 rasanya. Tapi yang so, core-nya adalah dalam bawah 10 okay. kan.
0: Ini hint yang kedua. Kumpulan okay. yang lama.
1: Kumpulan yang lama. Tak apalah kita pakai Tiara sekali lagi lah Tiara.
0: Bring it on.
2: Kau tahu ku merinduimu. Ku tahu kau mintaiku. Oh kasih, bersabarlah sayang. Saat indah kan menjema jua. Kita akan disatukan.
1: Kita.
0: Saya rasa saya dah tahu.
1: Memanglah awak tahu. Tiara dah bagi jawapan kat awak kat sebelah. Hamba rasa lagu apa? Boleh hantarkan dengan WhatsApp di 010-5080-957.
0: Terus layan Petang Crew.

0: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
4: Tengok betul-betul, percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada.
5: Yes, up, Batang Crew. Masih ada kami berdua, Ami dan juga Fazrina. Apa pun untuk anda semua petang-petang ni. Hujan-hujan ni kan, hujan kan sekarang?
4: Hujan lagi. Apa kena, mi segera, panas-panas.
5: Mi segera. Terus malam kan. Tapi kalau perkenal dengan telinga menanah, Dik Tiara menyanyi ni pun boleh juga.

0: boleh ke?
1: Tak tahulah. Kadang boleh.
2: Kadang tak boleh. Ah, tak apalah. Sebab lagu yang Tiara kata ni, lagu ni sangat-sangat powerful. Sebab dia mengisahkan tentang lagu kita bercinta pada masa yang sama. Kita jangan lupa juga ilahi. Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Betul. Dan ramai juga yang dah hantarkan kiriman kepada kita. Ada yang dapat meneka dengan betul. Ada yang rasa macam saya 50-50 lah Fazrina. Amin kan.
2: Kalau sempat kita kongsikan ni. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
1: Waalaikumsalam.
2: Petang kru, new petang kru katanya.
1: Yes.
2: Terima kasih. New ke?
1: Wajah new. Baru ke?
2: New lah juga. Ini dari Abang Razi katanya. Alah senang. Lagu ni bukan lagu baru tapi kalau dengar terus teringat zaman nasyid-nasyid romantik dulu. Lagu intim, tajuk lupa. Lagu intim tajuk lupa.
1: Okay, okay. Almost there.
2: Okay. Ada lagi hantarkan ni. Assalamualaikum daripada Badrul. Penyanyi lagu ni merupakan antara kumpulan nasyid yang cukup dikenali di Malaysia. Lagu ni pula berkisah tentang kasih sayang dan cinta. Saya rasa ini lagu intim, kasih ke kasih.
1: Teringat saya terlepas kan, kan viral trend intim. Lagu kasih ke kasih.
2: Kan? Jadi fenomena kan?
1: Fenomena. Amin pun ada buat kan trend tu.
2: Syawana tadi tu tak kahwin lagi. Ada lagi hantar ni?
1: Ya, daripada Azlina. Katanya saya rasa Azlina. Lagu ni daripada Manbai, Kau Ilhamku.
2: Kau Ilhamku. Okey, Manbai.
1: Ada juga yang cakap lagu ni saya rasa macam lagu untukmu selamanya. UNIC.
2: UNIC. Sama juga macam apa nama yang teka ni, Shifarini. Kalau hampa
1: Shifarini
2: peminat UNIC, peminat Hijaz intim, lagu-lagu nasyid era 2000 mesti pernah dengar lagu ni. So saya rasa ni lagu UNIC, Demi Cinta Suci. Sebab lagu ni lagu kasih, lagu cinta kan.
1: Ada juga yang kata saya rasa ni lagu Faizal Tahir, Sampai Syurga.
2: Sampai Syurga. Lagu tu baru ke lagu lama?
1: Cuba Amin nyanyi sikit.
2: Tak apa lah, nanti kita Tiara je lah nyanyi. Tiara, macam mana Tiara lagu yang kawan-kawan kita teka ni, lagu-lagu nasyid ni betul ke tak? Rabani pun ada juga yang hujung-hujung duduk teka ni pun. Daripada Abang Man kita. Lagu Rabani kot, Pergi Tak Kembali. Lagu cinta ke kalau macam tu? Okey lah tu. Tak apalah. Tak, kita bagi Tiara je lah Tiara.
1: Macam come on, mana? Come on Tiara.
2: Siapakah yang mengungguli? Mengungguli sih. Kasih ke kasih lah.
1: Ini yang menjadi fenomena tu lepas Amin.
2: Aku tahu kau merinduimu.

0: Music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak bintang kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran bintang kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, petang kru, masih lagi Amin dan juga Fazrina di jam yang terakhir.
4: Ya, dah terakhir dah pun dah pukul 7 lebih sekarang ni, Amin.
3: Alhamdulillah untuk anda semua yang tadi mungkin gerak daripada ofis cerah lagi, law pun dah nak gelap dah. Jadi begitulah setiap pertemuan kita, pasti ada pengakhirannya. Yang mana cerah, pasti yang gelap. Yang mana gelap, pasti ada yang cerahnya.
4: Ya, kita juga doakan Amin. Semoga semua pergerakan. Pendengar-pendengar kita dipermudahkan.
3: Amin, insyaAllah.
4: Urusan mereka semua.
3: Amin. Dan apapun untuk anda semua, ini pergerakan yang baik. Kita nak share untuk anda semua untuk esok. Dua-dua masjid yang orang kata sangat dekat dengan kita.
4: Betul.
3: Iaitu antaranya di Masjid Habib.
4: Ya, Amin, kita ada ceramah oleh Ustaz Azlan Shah Nabis Han. Oh, favorite saya juga ni, Amin.
3: Ini TikTok, Ustaz Azlan Shah banyak. Betul-betul. Dekat, dia short clip-short clip.
4: Betul.
3: Dia.
4: Dan cara penyampaian dia sangatlah tenang, kan?
3: Betul.
4: Dengan tajuknya, Keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
3: Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Sabtu, no?
4: Ya, selepas hari, Maghrib.
3: Selepas Maghrib. Hari Sabtu juga, sama juga, selepas Maghrib juga, di Masjid Raudatul Nahrain, Taman Sungai Dua Utama. Ada ceramah perdana sama-sama Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kashim pun banyak juga bersama-sama. Betul. Dengan Prof, perkongsian dia pun sangat dekat, sangat santai.
4: Betul. Jadi kepada anda yang berkelapangan, bolehlah kita pergi untuk majlis ilmu, nambah lagi ilmu kita, kan, Amin, kan?
3: Betul, mengimarahkan masjid-masjid yang ada. Dan insyaAllah selepas ini untuk anda berkumandangnya azan, maksudnya waktu solat fardu di negeri Pulau Pinang, fardu maghrib, tepat jam 7:21 malam.
4: Selayan
3: petang kru.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutarFM Prihatin.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, sekalinya untukmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3:15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda. Kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3:15 petang hanya di Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, sekalanya untuk...
2: Ya, petang kru Ami dan juga Fazrina.
1: Ya, dah menghampiri pukul 8 dah pun Amina. Kita pun dah sampai ke penghujung tugasan untuk hari ini.
2: Betul, hampa pun mungkin yang dah sampai ke rumah masing-masing. InsyaAllah, kami doakan semoga anda semua dipermudahkan.
1: Betul.
2: Dan diharapkan juga diberikan ketenangan dan juga kegembiraan. Sebab kita tengok sekarang ni kes ramai orang mood macam tu lah, mood macam ni lah, murung dan sebagainya kan.
1: Betul. Dan juga ramai yang tak sihat Amin, influenza lah,
2: Allahuakbar,
1: macam-macam kan. Didoakan semoga lekas sihat.
2: Amin, insyaAllah. Sentiasa.
1: Ya, amin. Dan esok dah hujung minggu. Nikmatilah waktu terindah bersama keluarga anda kan.
2: Dan apapun, nikmati juga hari bersama kami di Mutiara FM 18 jam setiap hari. Esok, esok pula dah, sekarang Good Morning bersama-sama Jai. Kita jumpa lagi. Saya Amin Yusof.
1: Saya Fazrina Sadiq.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, fiat tama. Bye-bye.
3: Sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: pun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
2: Mutiara FM, segalanya untuk

FM. Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Untuk pertemuan kita pada hari ini, malam hari Jumaat 11 September 2026, alhamdulillah saya Jalani akan menemani anda insya Allah sampai jam 12:30 malam nanti.

Dan untuk panduan muslimin juga muslimat, masuknya untuk solat fardu isyak di seluruh negeri Pulau Pinang malam ini adalah pada pukul 8.31 minit malam. Sudah. Itu waktu penting untuk kita muslimin juga muslimat.

0: Kempiar FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Ya, terima kasih untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu dan kepada muslimin juga muslimat. Tepat jam 8.31 minit malam tadi telah pun berkumandang azan, menekan telah pun tadi masuknya waktu solat isyak. Kepada muslimin juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu isyak untuk semuanya yang mana yang dah selesai, alhamdulillah. Dan macam biasa, kita ada 9 minit lagi untuk menghampiri ke pukul 9 malam. Macam biasa, kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti utama malam. Dan selepas itu, hari ini dalam sejarah, dan kembali semula bersama dengan Jalani, dan saya juga akan bersama-sama mengendalikan ruangan Cafe Music pada malam ini, ya. Jadi apapun, kita nak tunggu 9 malam, kita nak dengar berita terkini apa yang berlaku di Malaysia menerusi utama 9 malam di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan.

0: dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: 95.7, 93.9, 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, terbaik semua

FM. 95 perpuluhan 7, 93 perpuluhan 9, 90 perpuluhan 9. Mutiara FM, segalanya untuk

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum Pulau Pinang, Assalamualaikum Malaysia. Okey, bersama lagi kita dalam ruangan Cafe Music pada malam ini. Saya Jailani akan menemani anda untuk edisi malam ini. Pertemuan di malam hari Jumaat 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijri. Di mana juga anda berada, terima kasih mendengarkan kami.

Semoga malam ini kita tidak dirumitkan dengan perkara-perkara yang remeh-temeh. Perkara-perkara yang kecil yang dibesar-besarkan. Semua tu hanyalah duri-duri kecil yang cuba menyakitkan kita supaya kita tidak boleh melangkah dengan lebih jauh lagi. Rakan-rakan pemandu e-hailing kita malam ini, selamat malam. Pilot-pilot darat kita, anggota-anggota keselamatan kita, khususnya peronda-peronda kita, selamat malam cikgu.

Okey, 9.24 ini malam. Kita dah pun berada dalam ruangan Cafe Music kita. Dan selamat malam untuk sahabat dia Syafiq. Hadir malam ni. Abang Fuad kita. Kita juga ada Safwan Yazid. Kalau tengok Safwan Yazid ni di profile pic WhatsApp dia ni, cukup handsome, cukup kemas. Kita juga ada Kak Hatijah. Kita juga Pak Loman hadir juga malam ni, Pak Loman ya. Dan selamat malam untuk saudari Natasha di Bandar Kasia. Selamat malam orang Bandar Kasia ya. Muhammad Alif, selamat malam, terima kasih.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi anda bertemankan saya Jalani di udara, di ruang udara Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk semua yang mendengarkan kami. Tak kiralah melalui jangkauan frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz, juga 90.9 MHz. Dan terima kasih untuk rakan teman kita yang walaupun berada jauh dari negeri Pulau Pinang, namun masih lagi memilih kami sebagai santapan haluan telinga anda untuk edisi malam hari ini. Dan sekali lagi pertemuan kita pada malam hari ini, malam hari Jumaat 11 September 2026 bersamaan 29 Rabiul Awal 1448 Hijri. Okay, terima kasih untuk rakan peluncur dari unit MCR yang turut sama bersama dengan saya, insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti. Itu waktu kerja kami ya. Jadi kepada yang anda yang pada waktu dan ketika ini sedang mendengarkan Mutiara FM, yang mana yang tengah bersantai di rumah tu, selamat bersantai di rumah. Dan juga kepada rakan teman kita yang pada saat dan ketika ini yang sedang bertugas shift malam, selamat menjalankan tugas anda. Dan semoga malam ini malam yang indah untuk sama-sama kita hadapi. Malam yang menceriakan kita. Malam yang kita kira sebagai satu malam yang bahagia untuk kita. Tak kira lah kita bersama dengan rakan teman. Kita bersama dengan rakan sekerja. Jadi suasana bahagia itu kita kena wujudkan. Kita kena wujudkan. Barulah kita rasa seronok dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kata kita dalam keadaan yang sarat dengan perkara-perkara yang menjadikan, perkara-perkara yang boleh membuatkan kita berduka cita, kita rasa down, apa kita buat pun dia tak jadi seronok. Macam tu lebih kurang. Dan dalam kehidupan ini, tidak pernah dijanjikan akan hanya ada kegembiraan daripada mula sampai habis. Dia ada susah, dia ada senang. Apapun, kita bersyukur kerana kita masih lagi diberi peluang untuk memperbaiki diri kita hari demi hari. Okey, selamat malam untuk sahabat kita, Zamri Bidin. Nak dengar lagu nyanyian kumpulan Khalifah dengan lagunya Cikgu Ayu. Markah nama Ayu kot.

Okey, Zamri Bidin kata bukan takat markah, lebih pada markah katanya. Isteri saya katanya, Nur Hidayah Hussein. Minta maaf.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 9.49 minit malam, di mana jua anda berada di saat dan ketika ini. Saya doakan semoga semuanya lancar, segala apa yang anda rancangkan nak lakukan pada malam ini, di waktu ini. Semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah SWT. Terima kasih untuk sahabat kita dari Jelutong, Pulau Pinang. Saudara Azhar Mustafa katanya dia nak buat ucapan selamat hari lahir lah untuk semua yang menyambut sambutan hari ulang tahun kelahiran hari ini, termasuklah yang duk cakap. Terima kasih banyak ya. Dan katanya semoga Allah beri kesihatan yang baik untuk meneruskan kerja dan urusan seharian. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang didoakan oleh rakan-rakan kita yang mengirimkan dedikasi juga ucapan ke WhatsApp kami di Mutiara FM ini, ucapan yang baik-baik itu akan berbalik kepada anda. Amin ya rabbal alamin. Dan katanya juga saya pula hari ketuaan lusa katanya. Itulah, jadi saya ucap siap-siap selamat hari lahir juga. Selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran juga untuk sahabat kita saudara Azhar Mustafa yang berada di Jelutong, Pulau Pinang. Dan tambah beliau lagi dah 40 lebih ni tak mau apa pun, nak jaga diri, jaga family. Semoga Allah beri kesihatan, rahmat dan terima amalan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila usia berganjak ke angka 40 ataupun 40 ke atas, mana yang saudara Azhar bilang, saudara Azhar Mustafa kita kata tadi, ada sama banyaklah. Sekadar inginkan kebahagiaan dan juga segala apa yang dilakukan ni diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam usia begini, usia yang kita kata sebagai usia mencari kestabilan. Kestabilan dalam institusi kekeluargaan, kestabilan dalam kita membuat keputusan yang tepat, dan juga pada usia-usia beginilah usia untuk kita mengubah kita punya attitude ke arah yang lebih baik sesuai dengan kematangan usia yang kita berada sekarang ni. Jadi apa pun, selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran untuk semua rakan-rakan teman yang menyambutnya pada hari ini, 11 September 2026. Dan tahukah anda 11 September merupakan satu tarikh yang saya kira satu dunia boleh mengingatinya ya. Cari-carilah di Google tu. Apa pun, terima kasih untuk sahabat kita yang lain, Kak Aminah kita yang berada di Teluk Air Tawar. Okey, Kak Aminah kita tadi dia nak dengar lagu apa? Lagu Pain My Love. Telahpun saya kudarakan tadi, semoga terhibur naknya. Dan sebelum lagu itu, Laguku Untukmu. Okey, lagu nyanyian Hasnul itu pula merupakan lagu yang dipilih oleh saudara Razi kita yang katanya sibuk tengah duk berniaga. Lokasi-lokasi abang, boleh kita war-warkan sekali, mana tahu rakan teman kita dia lalu dekat jalan tu, dia bolehlah singgah ke premis ataupun ke warung restoran sahabat kita ya. Baik, untuk lagu yang berikut nyanyi pula, saya nak kudarkan lagu yang dipilih oleh sahabat kita. Ini kosong ke O? Dia mudah saja. Dia bubuh kosong ataupun O lah. Saya kira kosong atau O. Dia nak dengar lagu nyanyian I Am Nita dengan lagunya Depresi. Dan katanya lagu ini nak ditujukan untuk semua rakan-rakan teman yang pada waktu ini bersama di line. Line mana ni? Harap-harap semua line clear. Bolehlah dengar lagu pilihan sahabat kita, kosong ataupun O. Baik, saya tak pasti. Nah, ada sadakah ianya abjad ataupun number. Baik, kita dengar lagu nyanyian I Am Nita dengan lagunya Depresi. Dan harap-harap jugalah pada waktu ini tidak ada yang tertekan, depres, stres dengan apa saja tekanannya. Ini kerana tekanan kadang-kadang boleh membuatkan yang lembut jadi kasar. Yang normal jadi tak normal ya.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali new.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi buat turun RTM Klik, buat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Okey, tak nak ranjau. RTM Klik memang betul-betul percuma. Dia tidak seperti aplikasi-aplikasi lain yang katanya free bila kita download. Tengok dalam tu dia kena ada pembelian pula kalau nak tengok benda yang lebih baik.

Mujur FM segalanya untuk pun masih lagi anda berdepankan saya Jalani dan demikianlah sudah berakhir ruangan Cafe Music kita pada malam ini dan semoga terhibur tidaknya rakan teman kita yang telah lagu-lagu mereka saya kudarakan. Lagu yang mana menjadi pilihan Izzah Bertam, Lake Home, Kepala Batas juga telah pun saya kudarakan tadi ya. Lagu pilihan beliau Biarlah Bulan Bicara daripada Bori Mantikal. Dan sebelum lagu itu telah pun terlebih dahulu saya mainkan lagu daripada Kumpulan Spring dengan lagunya Cempaka di Dalam Bulan, lagu pilihan Haziq. Daripada Wayarham Sudirman Haji Arsyad dengan lagunya Abang Jangan Cuba. Itu merupakan lagu yang dipilih oleh Paloman Gida. Lulabi, lagu yang dipilih oleh Nisa. Itu antara lagu-lagu yang telah pun saya keudarakan. Tertinggal satu, lagu nyanyian Fin Jamal dengan lagunya Terbang Tunduk. Lagu yang menjadi pilihan sahabat kita yang tidak bernama, tapi dia hanya membubuh, dia letakkan emot, apa tu dah, macam lambang lah, emoticon dia saja. Tak banyak yang pilih lagu pada malam ini dan alhamdulillah semuanya dapat saya keudarakan ya. Jadi di mana juga anda berada pada saat dan ketika ini, saya mendoakan semoga semua urusan yang sedang anda lakukan sentiasa dipermudahkan juga dilancarkan ya, tanpa ada sebarang masalah. Dan selamat malam juga untuk saudara Sukiman Harun, Abang Sukiman Harun kita. Dan di kesempatan ini juga saya nak buat ucapan terima kasih kepada mereka yang sudi untuk mengirimkan kata-kata mutiara, dedikasi juga doa-doa. Semoga ucapan yang baik-baik yang anda kirimkan akan berbalik kepada anda. Dan begitulah hendaknya dalam kita berurusan sesama kita di sepanjang kehidupan kita ni, kita bercakap menggunakan bahasa yang baik, kita menyantuni orang lain dengan sebaik mungkin, dan kita sayangi ikatan silaturahim yang terbina antara kita dengan yang lain.

Dan lagu nyanyian Izwan Pirus dengan lagunya Kembali Senyum. Indahnya suasana, indahnya keadaan apabila kita boleh kembali senyum dengan kedamaian dan juga kebahagiaan yang kita kecapi.

Terima kasih untuk pemilik warung dan juga restoran yang sudi untuk memperluas dengarkan Mutiara FM di premis perniagaan anda. Malam ini terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semoga melimpah ruah rezeki anda pada malam ini. Dan semuanya baik-baik sahaja, insyaAllah. Itu yang sama-sama kita mahu, ya. Kita mahu perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang membahagiakan.

0: Kita perlu menjaga perilaku kita.
1: Jaga-jaga, tak sanggup takana, cukuplah kali
0: tak. Dengan masyarakat lah. Itu amat penting. Ni bila kita buat sombong dengan orang, dia buat act dengan orang,
1: yang ku impikan kelak,
0: orang pun tak mau nak buat baik dengan kita.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih sekali lagi untuk Abang Sukiman Harun kita. Katanya kita tak perlu muda pada usia, tapi kita perlu muda dalam melakukan kebaikan dalam tempoh usia itu. Kerana setiap kebaikan, Tuhan akan balas baik. Benar. Tujuh.

Ya, berlalu tadi lagu nyanyian Datuk Sheikh dengan lagunya Anugerah dari Kegagalan. Semalam fail, semalam gagal. Malam ni jangan gagal lagi ya. InsyaAllah.

lagu nyanyian Syed Loso dengan lagunya Jai Sang Ma. Patri Sawat, Pidin Seri, Sakon. Rakan-rakan kita yang berbangsa Siam, malam ni, selamat malam.

Jai Sang Mah. Lagu nyanyian Sek Loso. Betul kan kalau saya silap eh? Maksudnya seperti mengikut kata hatilah. Hati yang menyuruhku datang. Apapun, terima kasih untuk sahabat saya Jack dari Jelutong yang baru-baru ini membantu saya ketika kereta saya breakdown tepat jam 2:30 pagi.

Okey, 11.07 minit malam. Sekali lagi terima kasih untuk rakan Pelonjo Troy yang bertugas pada malam ini bersama dengan saya. Yang memastikan kejelasan audio Mutiara FM sampai ke telinga anda dengan baik.

Ya, belum lagu layan Anwar Zain dengan lagunya Tak Lelah. Yang mana di jam ini insyaAllah akan saya gunakan lagu-lagu yang saya kira dapat membelai malam anda. Lagu-lagu melankolik Elias belayan jiwa malam ini. Dan diharapkan agar anda terus setia bersama dengan Mutiara FM sampailah jam 12.30 malam nanti insyaAllah.

Okey, 11.58 minit malam. Diam aku menjeri. Dan saya hampir menamatkan tugas saya sebentar lagi. Terima kasih rakan penolong jutera dari unit MCR. Saya kira Puan Norma bersama dengan saudara Zaki. Dan terima kasih untuk orang yang bantu saya pada hari ini, Zura Anita dan ramai lagi lah pendengar-pendengar Mutiara FM yang terus menyokong kami di Mutiara FM sehinggalah ke saat ini, ke waktu ini. Terima kasih ucapan yang saya jalani. Selamat malam, semoga anda sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai berjumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Terus berbuat baik dalam hidup ya. Kita buat kebaikan walaupun orang tak nampak, tapi jangan risaulah. Walaupun orang tak tahu, jangan risau. Tak apa, biarkan. Allah tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruslah berbuat baik. Jangan kita mengharapkan balasan dari orang yang pernah kita berbuat baik . Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain Allah hantar kepada kita untuk membalas segala kebaikan yang kita pernah lakukan. Jadi terus buat baik ya, geng-geng berhantu. Jangan buat jahat. Buat jahat jangan sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Ada yang bertanya dengan saya, betul ke kos Haji Muasasa bagi tahun depan dikekalkan? Betul. Yelah, kita faham kos barangan, kos perkhidmatan terus meningkat. Bukan saja di Malaysia, malah di Arab Saudi juga kan. Jadi pengekalan kos Haji Muasasa bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian tabung haji, meskipun kos barangan dan juga perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli memaklumkan dekat sini pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah. Selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan, penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan, termasuklah tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan tabung haji. Dan ada 25 syur ataupun cadangan daripada RCI sebenarnya, dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini juga yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada akta tabung haji saja kan. Jadi kos haji untuk tahun depan, meskipun barangan meningkat, perkhidmatan meningkat, bukan saja di Malaysia, di Arab Saudi, di mana-mana saja, namun ianya masih lagi dikekalkan untuk kos haji muasasah bagi tahun depan. Tahun depan bila tu? 1448 Hijrah 2027. Okey, semua okey. Geng-geng buruhantu, Azlan Abdul Wahid melaporkan diri bersama dengan saya, Nobita Alan Burger Geni Drive Blok Pinang. Kita ada anak Anton, Karamel Latif, Faisal JB, Roslan dari Pasir Gudang, Cik Lan, okey Cik Lan ya. Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Aizan Zek, ada Maisara, Junaida Ilyas, Afiqis 92, Izan, Lady Hedang, Wati 77, Tiger Aini, Puteri Lilin, Noraini, Norjiz, Nurul Aini 86, Ita Chot, Diamond 85, Ita Iris, Jaja 83, Mawar Putih, Mawar Jingga, Nurlia Ramli, Dihana, Sobihi, Mohd Rusli Seli, Wan Baling, Nur Azila. Ramai lagi lah yang ada tu lah. Rohani katanya dalam perjalanan Ipoh ke Kuantan. Ada juga B katanya, Aid Zamani dari Bagan Lalang. Safa Marwah Selangor hadir. Mantap semua yang hadir menerusi live. Kita tolong tepi-tepi live, kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih turbo lah. Ujung-ujung minggu ni dia kasih banyak sikit tepi live tu. Jimmy Black Ants juga turut bersama-sama. Wowo Neil Sungai Hadil.

Wapnil Sungai. Okey, hujung-hujung minggu ni saya percaya hari ini hari Sabtu, ramai yang menjadikan hari ini sebagai hari yang sangat-sangat penting dalam hidup mereka, yang mana bujang bertemu dengan jodohnya. Jadi saya mewakili keluarga Nasional FM dan juga rakyat Malaysia mengucapkan selamat pengantin baru kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga ikatan perkahwinan ini kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Tahniah di atas ikatan suci ini. Moga cinta anda berdua sentiasa mekar. Jadi selamat menempuh hidup yang baru. Semoga bahagia dan ceria selalu. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga mengumpulkan anda berdua dalam sebuah kebaikan. Okey, bintang 98D. Ada juga yang baru selepas malam berinai katanya. Oh, cantik inai itu kan. Senyum-senyum je malam berinai. Jadi tahniah untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia, sudah diinai-inaikan. Lagu untuk pengantin-pengantin kita raikan sama-sama. Moga mereka terus kekal bahagia ketika cinta telah pun bersemi.

paduan suara Asia Bosley dan juga Abijit. Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga Anan Baski, Zarasa Jumlun, membawa kita ke 1.25 minit pagi waktu ini. Dengar lagu Hindustan semua bergolek-golek ya. Terbayang menari dekat Kashmir dengan pasangan masing-masing. Ya, terbayang tak salah, berangan tak salah. Kadang-kadang bayangan itulah yang membuatkan kita gembira kan. Walaupun dikala hati kita tengah sedih, tiba-tiba kita boleh membayangkan perkara seumpama itu, hati kita pun jadi sejuk, je relax, tenang kan. Alhamdulillah, ramai yang terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, insyaAllah. Saya percaya geng keburuhan tu takkan tidur. Takkan tidur punya. Percayalah, yang tidur pun sekejap lagi akan bangkit, akan bangun apabila mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, teman berteman hari Sabtu, hujung minggu yang berbahagia. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Lembaga Tabung Haji terutamanya bagi memperkenalkan pelan persediaan haji seruan istitoah ataupun berkemampuan bagi membantu rakyat Malaysia membuat persediaan menunaikan ibadah haji secara lebih sistematik, mudah dan juga lancar. Dan inisiatif itu sebenarnya memberi fokus kepada apa? Kepada usaha menggalakkan pendeposit, memulakan persediaan lebih awal, menyimpan secara konsisten serta membuat persediaan rapi supaya dapat menunaikan haji dalam tempoh yang lebih munasabah. Dan pelan berkenaan menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran haji sedia ada dengan pendekatan lebih sistematik dan juga dinamik tanpa menjejaskan prinsip first come first serve. Jadi mulai 1 Januari 2029 giliran haji disusun semula secara sistematik dan juga automatik berdasarkan tarikh pendaftaran serta pencapaian baki simpanan minimum. Jadi pendeposit layak secara automatik dalam giliran haji apabila baki simpanan mencapai minimum RM15,000. Kalau dulu kita nak tunggu giliran kita, kita daftar hari ini, tunggu tengok-tengok giliran kita 20, 50, 20, 60, entah hidup lagi entah tidak kan. Mudah-mudahan kita semua panjang usia kan, mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng buruhan tu semua okey. Abdul Razak Ramli, Zulkifli Jamaluddin, Awi Baling, Nizam Great Pulau Pinang, Wang Spawi, Razak Black melaporkan diri bersama dengan saya, Su My Heart, Nur Pinang, ada Ina Uda La, Uda Apis, Mr. I, Zarina Ina, Suhailan Nizam, Ketupat Palas, SK Mor, Fadilah Ahmad, Meng juga bersama-sama, Nazri Yahya, Ahmad Nurul Amdi, Cik Dah, Awana, Si Omel, ada Joe, lagi siapa lagi, lagi siapa lagi, Haji Lepas 189, Musliana Mustafa, Azaz Noor, Kasim Ahmad Yahya, lagi, lagi, lagi, lagi. Saya suka keudarakan nama-nama anda sebagai tanda penghargaan saya kepada semua pendengar. Tapi mana yang terlepas pandang tu, jangan salahkan saya ya. Minta maaf lah. Azrina Ahmad juga katanya hadir. Juhaimi, dari Manjung Juhaimi. Juhaimi dan juga adiknya Mizi. Izan Muah hadir. Orang Muah, okey orang Muah. Asam pedas Muah macam mana? Habain Burger 7E Baling Kedah. Lagi, lagi, lagi, lagi. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan kepada anda dari jam 12 malam tadi kan. Dan kini tibalah masanya, ramai yang katanya tak sabar-sabar lagi bang, saya nak menangis tepi buju katil ni. Biar betul nak menangis tepi buju katil. Yalah, yalah, yalah, saya berikan, saya berikan. Kini tiba masanya kita layan pula lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang memberikan kata orang tu banyak kenangan dalam hidup kita. Kenangan manis pahit yang mendewasakan kita, yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kenangan manis sebagai pengubat rasa sakit, kenangan manis sebagai pengubat diri kita di kala kita sedih, kita tersenyum manja. Dan kenangan pahit juga jangan terlalu dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allah Allahyarham Makcik Spin dan juga Siti Nordiana, menerusi lagunya Resepi Berkasih.
nak masak pun ada, nak berkasih pun ada resepi tau. Jangan kata nak masak, nak berkasih pun kena ada resepi dia. Kena ada adunannya.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone Lagu-Lagu 80-an dan

sebuah lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega. Dengan lagunya Suara Cinta membawa kita ke 1:55 minit pagi. Kita nak ucap syabas dan tahniah kepada peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda keselamatan negara, abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda pada waktu ini, MPV-MPV se-Malaysia, mereka yang jaga sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak ya. Saya mewakili rakyat Malaysia tau. Ucap terima kasih. Dan ketika anda meronda tu, bukan saja nak ronda keselamatan, keselamatan diri anda juga diutamakan. Ingat bahawa anda meronda dekat keluarga, dekat rumah sedang menanti anda dengan penuh debaran. Bila mahu anda pergi kerja selamat, meronda dalam keadaan selamat, pulang pun dalam keadaan selamat. Terima kasih banyak-banyak. Ya, di lautan juga kita ada peronda tau. Siapa kata dekat laut tak ada peronda? Selain daripada dekat darat yang jaga sempadan-sempadan negara, yang mengawal keselamatan negara, di samudera negara kita, sebab negara kita ni adalah negara yang sebuah negara maritim. Kita ada laut yang luas, lebih 650 km persegi, 650,000 km persegi tau. Kita ada Laut China Selatan, kita ada Selat Melaka, Laut Sulu. Semuanya bergantung kepada rondaan-rondaan demi mengekang jenayah di lautan ya. Dan syabas juga agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM yang telah pun menjalankan kira-kira 720,000 pemeriksaan, 161,000 penggeledahan dan juga menahan 4,401 individu sejak 2023 hinggalah pada saat ini dalam usaha sebenarnya membenteras pelbagai jenayah rentas sempadan di perairan negara. Nah, perkara itu dinyatakan oleh Ketua Penolong Pengarah Cawangan Keselamatan Persempadanan dan juga Pendataan Bahagian Keselamatan dan juga Pengawasan Maritim APMM, Komander Muhammad Khairul Azhar Ishak, yang menyatakan ancaman utama yang ditangani agensi itu ialah penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga kemasukan pendatang tanpa izin. Dan berdasarkan rekod sepanjang 21 tahun kewujudan APMM, ancaman utamanya adalah penangkapan ikan secara haram oleh sama ada nelayan tempatan yang tiada lesen dan juga tidak memahami peraturan serta nelayan asing. Itu antara tugas-tugas Maritim Malaysia. Selain daripada penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga pelbagai jenayah lagi yang ditangani oleh Maritim Malaysia. Dan kalau kita lihat kan, sebelum penubuhan Maritim Malaysia, jenayah di lautan agak tinggi juga, 48%. Dan sejak penubuhan Maritim Malaysia sehingga kini, jenayah di lautan kurang daripada 3%. Betapa berkesannya penubuhan agensi penguasaan Maritim Malaysia pada tahun pada 15 Februari 2005. Okey, geng-geng buruhan tu, Azhar Jaafar saya nampak melaporkan diri bersama dengan saya dari Kuala Terengganu ya. Ada Usop Sungai Petani juga, Karim Hamid, Manda Izzat, Yus YMC masih lagi pegang sepana. Yus, biar betul Yus, waktu-waktu begini. Okey, siapkanlah kerja tu eh. Abis Shah dan juga SM Iskandar yang sedang meronda pada waktu ini, selamat meronda. Lavender Girl, Mikael, kita ada Siti, Zahara, Ayub, Murni, Saad, Shamira, Emma, Erina katanya hari ini birthday dia. Dia suruh saya nyanyikan lagu birthday. Saya kalau nyanyi kan, nanti takut apa tahu. Takut hujan lebat bertambah lebat. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, Cik Nini, Nur Jijan, Nur Elin, Ati Azuriati, Encik Azmi, Siti Fatimah, Bunga April, Virginia Vanessa. Kita ada Restoran Syafiq, Zamzawawi, ada Wan, ada Muhammad Taufik, Abang Lori sedang luncur pada waktu ini, melayan jam katanya. Biar jam dekat luar, jangan jam dalam hati kita. Karim Anwar, Puteri Delisha, Nur Ati, kita ada Syamsul Virgo, Siti Saleha, Junaida Kamarin, Puteri Nora Kaliza juga, Nadira, Nista Leo, nak buat nasi lemak, Mizi 85, Zaila Rose, Manai FC, Mohd Fairuz, Matahari, ada Minah juga, Minah RR, Minah.
Lina RR. Zul the Red Warrior QC Pro 2 turut hadir. Kisah dalam geng, geng-geng Pro 2 semua. But SB Abang Lori masuk pom-pom-pom. Abang Zai pendengar dari Brunei, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom terus layan lagi dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone.

lagu jutaan Eddie Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata. Tiada lagi lagu rindu. Kita sebut pasal rindu ni kan. Rindu ni satu perkataan yang nampak macam ringan je kan. Betul, nampak macam ringan bila diungkapkan. Tapi percayalah, tapi hakikatnya ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggung rindu. Ucap senang je, saya rindu. Tapi berat di hati, berat di jiwa bila kita menanggung rindu. 2.25 minit pagi waktu ini. Apa beza Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia? Kita kena ingat lagi 4 hari lagi kita nak menyambut Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Hari Merdeka kita sambut pada 31 Ogos 1957. Memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British. Tetapi Hari Malaysia juga hari yang sangat penting untuk negara kita. 16 September 1963 memperingati pembentukan Malaysia melalui penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada ketika itu. Namun malangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Jadi dua tarikh, dua sejarah, satu Malaysia. Semoga kita terus menghargai sejarah kita, memperkukuhkan perpaduan dan juga menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam jiwa kita. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Jangan disimpan jalur gemilang tu, kibarkan terus kalau boleh sepanjang tahun. Di mana? Di rumah kita. Di mana lagi? Di premis perniagaan, di kereta, di lori, bas. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi? Belum lagi. Ramai yang belum sampai destinasi. Memandu berjam-jam. Berehatlah. Carilah, kata orang tu, kalau tak mengantuk pun carilah kopi O. Carilah apa dekat kawasan rehat dan rawat kan. Tapi kalau mengantuk, tidur. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Okay, Paman Ujang juga turut bersama-sama dengan saya. Mantap Paman Ujang. Duh Cahaya dari Perlis, Mai Syita, Hairul Nizam, ada Ita, ada Pian 94, Budak Felda, Sang Ruminan Empire. Kita ada Zaketin juga baru bangun tidur katanya. Semah Meon, Suhana Anga, Jun JR, Rukiah 65. Siapa lagi? Kita ada Syah, Siti Khalijah, Zam 67, Yong Izzah, Farif Hakimi, Azri Ida, Aina Wanzai, Wagina, Zuleika, Ashifah, Fizah 81, Norma Dayana, Lina Adam, Bunga Kebangsaan, Zima Paris. Mantap semua. Terima kasihlah yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih padu, kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi. Farid Abdullah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita layan pula lagu ini, lagu daripada komposernya Sari Amri, Haida dengan Hajat. Ini lagu tahun bila? Tahun 1994. Ami Ojisan juga melaporkan diri. Hadir di... Dah habis kerja. Okey, selamat pulang.

saja. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

lagu ini cukup syahdu. Ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Oh, sangat-sangat perik bila berpisah, dipaksa berpisah. Berpisah dikhianati, berpisah kerana kerana dilukai sakit. Tapi berpisah kerana terpaksa berpisah itu lebih menyakitkan. Jadi kita lepaskanlah 1,000 dendam, 1,000 cinta demi jutaan ketenangan, kata orang tu kan. Walaupun sakit, walaupun sukar, kita maafkanlah. Bukan kerana apa, bukan kerana untuk dia ataupun mereka, tetapi untuk meraih ketenangan dan juga meraih sebuah kebahagiaan. 2:55 pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang selalu melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Banyak lagi lagu-lagu, berbagi kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi tau. Jadi jangan tidur dulu, kita teman berteman. Siapa tidur kena denda. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Belanjawan 2027 yang dijangka akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan di Parlimen pada Oktober nanti. Dan ramai lagi mengharapkan satu belanjawan yang memberikan sesuatu yang terbaiklah untuk rakyat. Tapi sebenarnya siapa pun, baik pemimpin, baik siapa pun, baik kita, kita tak mampu nak puaskan hati semua orang. Kadang-kadang bila kita bagi sesuatu tu, ada saja yang tak kena kan. Begitu juga dengan pemimpin. Pemimpin pun pening kepala tau. Berikan anda yang terbaik, ada je komplainnya, ada je kurangnya kan. Tapi percayalah, sesuatu yang difikirkan oleh kerajaan telah pun diambil kira dari segi ataupun pelbagai sudut pertimbangan yang terbaik. Dan belanjawan 2027 perlu memberikan pada saya lah, perlu memberikan penekanan kepada usaha meningkatkan pendapatan dan juga kuasa beli golongan miskin bandar, di samping meneruskan bantuan bersasar sebagai jaringan keselamatan sosial jangka pendek. Dan tekanan yang dihadapi golongan miskin bandar terutamanya perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Kerana apa? Kerana keperluan setiap individu dan keluarga berbeza lah, termasuklah dari segi kos sara hidup. Lagi apa dia, akses kepada perkhidmatan, perkhidmatan asas terutamanya, dan juga peluang meningkatkan taraf hidup. Okey, semua okey. Mantap, semua okey. Semua tak tidur lagi, alhamdulillah. Ada yang baru bangun tidur, ada yang tengah makan waktu ini, tengah menjamu selera. Selamat makan, selamat menjamu selera. Yang tengah berniaga, selamat berniaga tau. Selamat berniaga. Toke-toke warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Geng-geng burger saya, mana geng-geng burger saya se-Malaysia? Semua okey, geng-geng burger. Ucup, terima kasih Ucup dari Pro 2 Tinted. Sarima Ros memberikan salam. Ada, kita ada pemburu, kita ada Kamariah Yulan, Mat Yusri, Chef Zack dari Nilai, Zainuddin, Zimo Paris, Alangsu, Normala Abdul Hamid. Ada siapa lagi? Entahlah. Hanya yang satu, Abang Seringgit 2, Intan Abdul Kadir, Ishal Naznin. Ada Zenu juga, Mus Hayati Ahmad, Mus Firah. Kita ada Rezeki Allah, Mat Fadli On, Azlina Mansur, Abil Farhan, Lir 1182, Mizan Tol Bentong. Katanya dekat Tol Bentong tu ada 6 lorong bang, semuanya layan GBH. Oh mantap, sampai pukul 6 pagi. Abang Long Awang dari Bintulu, Azu, Ina Ina, Wawani. Kita ada Noliana, Asmira juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi, siapa lagi? Zalina Tasib, Noli Halim, salam hadir dari Besut, Besut Terengganu. Saya suka pergi Besut tau. Sebab apa? Dekat Besut ada pantai penarik. Saya suka duduk dekat pantai penarik tu. Selain daripada memandang laut, saya layan ikan celup tepung. Apple Tin, dia kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi berhibur. Ini dia Datuk Zianazin ataupun Datuk G kita panggil. Dulu kita panggil Kak G kan, Datuk G lah sekarang. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Zianazin dengan Putus Terpaksa. Ini pun lagu putus terpaksa tu. Dah putus terpaksa lagi. Okay, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Ringo Ero dengan lagunya Haruskah Kita Berpisah. Tidak harus. Sebab saya dengan anda akan berpisah pukul 6 pagi saja. Ya, boleh ya. Tapi itulah, dalam hidup ini kita kena terima. Banyak perkara kita kena terima. Ada perkara yang tidak mahu ianya berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Betul. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah. Kita memang tak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Jadi siapa kita untuk menentang takdirnya? Siapakah kita? Dan kalau kita terpaksa melalui perkara itu, sekurang-kurangnya ia dapat melatih kita, melatih dan juga mengajar kita tentang redha. Jadi maka kita lalui je lah, walaupun ianya terpaksa. 3.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang baru bangun. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ada yang mengatakan begitu. Tapi percayalah, bunga yang kita dapat tu pun tak sama dengan bunga yang sebelum ini kan. Tak sama. Kumbang pun tak sama. Ada yang kata negeri Melaka dilanda hujan pada waktu ini. Ya betul, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan antara negeri-negeri lain yang diramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang, iaitu di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Pokok Sena, Pendang, Kubang Pasu, Yan, Kota Star dan juga Kuala Muda, seluruh negeri Pulau Pinang, Pahang, di Bera, Rompin, Kuantan, Pekan dan juga Maran, Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, seluruh negeri Sembilan, negeri Melaka juga tadi saya dah sebut, Johor, Tangkat dan juga Muar, Sarawak, di Kapit, Miri, Beluru, Marudi dan juga Sebes, termasuklah di Sabah, di Kudat, Pitas dan Kota Marudu, Sandakan, Paitan, Telupit, Labuk dan Sugut, Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud, Tuaran dan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nasnat katanya Melaka hujan lebat. Ya, Junaidah Kamarin katanya, betul bang, hujan dah turun ni. Sejuk kan, berkat bandel. Baru hadir GBH, mantap luncur. Kita juga ada Aizat, Pengemis Cinta, Juwita Nurdin, Sisalin, Remy 78, Zai Wangi, siapa lagi, Mama Mira, RG dari Muka Sarawak, Mala Acid, Balasid Miri, Aini 67, Ina 1075, Kasut Dah Buruk, Abang Lori kita, Jamila Ahmad, Kembuja Putih, Fuzia Ahmad, Nur Aina, Norina Ina, Iris Chome, Shahnan, Shahnun Abdul Rashid, Azifika. Terima kasih banyak-banyaklah yang sanggup bersengkang mata bersama-sama dengan saya. Ada yang bersengkang mata sebab terpaksa kan, kena kerja, kena bertugas. Tapi ada juga yang tak bekerja, tak bertugas, duduk kat rumah pun tak boleh nak tidur ni. Ina 92, antaranya yang tak boleh nak tidur. Ada yang tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi untuk mencari rezeki. Carilah rezeki itu. Saya doakan semoga rezeki yang dapat adalah rezeki yang berkat. Keberkatan itu yang kita mahukan. Kita mahukan rezeki yang berkat supaya ianya membawa kedamaian dalam diri kita dan juga keluarga kita. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil, boleh ya? Sebab kita berikan laluan seketika untuk koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Semuanya lagu kenangan anda, percayalah. Anda dengar dia, oh teringat, teringat waktu kecil dulu, teringat waktu remaja, teringat waktu anak dara, waktu tengah bujang, tengah solo, tengah jatuh cinta, cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam cinta lagi. Teringat main tepi sawah, teringat panjat pokok, teringat terjun parit, terjun sungai dengan kawan-kawan. Apapun, selamat pagi untuk anda. Jadi terus layan, terus luncur, bertemankan Nasional Geburuan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Gia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan secara langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

komposernya adalah Manan Ngan. Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Kau Yang Tersendiri. Tapi saya percaya game berhantu dan juga saya tidak menyendiri. Sebab apa? Sebab kita terus teman berteman, insyaAllah terus sampai pukul 6 pagi nanti ya. Walau apa pun yang kita hadapi ketika ini, kenalah sabar. Ada yang dah menangis tepi bucu katil dah tu. Sabar, timbul kenangan kan. Tapi kalau sabar pun, kerana sabar juga boleh membuatkan kita kita terluka tau. Kadang-kadang kita sering terluka kerana setia. Kita sering kecewa juga kerana rindu kan. Kita sering menangis kerana sayang. Kita terpaksa lepaskan kerana melepaskan adalah jalan yang terbaik demi sebuah kebahagiaan mudah-mudahan. Kadang-kadang perpisahan juga membawa kebahagiaan. Mungkin kita tak rasa, tak rasa pada hari itu, tapi di masa akan datang kita akan rasa kebahagiaan itu. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima untuk pertemuan hari Sabtu hari ini 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang baru bangun tu, selamat pagi untuk anda. Bangun terus cari National FM. Oh mantap, itu yang saya nak tu. Terus cari geng buruh hantu. Tapi rupa-rupanya dia jadi geng buruh merpati. Baik, kita berhati-hatilah dengan sindiket pekerjaan di atas talian tau. Ramai yang tertipu, ramai yang diperdagangkan kan. Sindiket penipuan tawaran pekerjaan dalam talian tidak wujud. Juga dipercayai menyasarkan warga China tumpas susulan penahanan tiga lelaki warga negara itu dalam sebuah di dua premis berasingan di kawasan Melaka Raya Rabu lepas. Timbalan Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Superintendent Azrul Muhammad menyatakan ketiga-tiga lelaki berusia antara 29 hingga 37 tahun itu ditahan dalam sebuah serbuan pada 12 tengah hari oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Ibu Pejabat Polis Kontingen IBK Melaka bersama-sama dengan bahagian Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Melaka Tengah. Banyak lagi lah penipuan atas talian. Banyak, menjanjikan gaji yang besar, macam-macam lagi yang dijanjikan. Semuanya janji bulan dengan bintang. Tapi akhirnya rupanya kita diperdagangkan untuk melaksanakan, dipaksa bekerja. Dipaksa bekerja menjadi scammer, dipaksa bekerja macam-macam lagi. Kerja-kerja yang menyalahi undang-undang. Bukan saja undang-undang negara kita, tetapi undang-undang dunia. Betul, jadi hati-hatilah eh. Kalau ada orang yang tawarkan pekerjaan tu, kena selidik betul-betul. Dia kata tak payahlah kerja jauh-jauh, kerja je dekat rumah je senang kan, dekat-dekat kawasan rumah. Tapi ramai yang memilih kerja sekarang ni. Ramai yang memilih kerja. Semuanya nak kerja gaji besar ha. Itu yang masalah je tu kan. Fisabilillah, selamat bertugas untuk anda. Ada Ana Musab, Andi 83, Cik Ayu Comel, Jun JR yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azhar, Farhana, Dia, kita ada Ikhwan, Sis Erna, Adrian Amin, Sutera Tai, Azizan Ashraf, Yati 5075. Kita juga ada Azizan Ashraf, Ajis Ajib 77, Manja, Fiza Riza, Masna Abdullah, Abang Latif, Azliza Baha, Dia Wawa, Zila Dawud, alias Sweet. Siapa lagi? Emma Chomel, Azman Cik Hassan, Rino Hara, Mariana, Rukijah. Kita ada juga Masura, Amak Ii dari Ampang, Ejen White Gluta Horse, Syaz Muhammad Badrul juga hadir menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Termasuklah Ibi Hashim. Beribu lagi kita sambung. Tadi kita dah layan koleksi 80-an, kita sambung kembali Menangis Tepi Bucu Katil dengan lagu ini. Sebelum itu, seperti biasalah, waktu begini saya terbawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu daripada persembahan Rob Kumar Raton, Tujuh Men Rap Dick Tahir. Ramai, saya tahu ramai yang minatkan lagu ini, ramai yang berhati Bollywood. Terus layan Game Buruh Hantu tu.

PR Bumi Putera Rokas menerusi lagunya dari Sinar Mata, membawa kita ke 4.33 minit pagi waktu ini. Kita sebagai rakyat Malaysia kena peka muat turun kandungan dekat media sosial. Bukan saja media sosial, bukan saja kita, tetapi kita mengharapkan juga penerbit-penerbit drama, penerbit-penerbit filem kan, dia sensitiviti terhadap aspek agama, terutamanya melibatkan agama Islam, aspek agama, akhlak dan juga sensitiviti masyarakat Islam kita. Dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga menyeru semua pihak yang terlibat dalam penghasilan karya filem dan juga televisyen supaya merujuk garis panduan penapisan kandungan bahan-bahan penyiaran berunsur Islam, khususnya bagi kandungan yang menyentuh perkara berkaitan agama dan juga nilai Islam. Ketua Pengarah JAKIM Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi katanya dekat sini, jabatan itu mengambil serius kandungan media yang mempunyai pengaruh besar dalam menyampaikan mesej serta membentuk nilai dalam masyarakat, khususnya yang melibatkan aspek agama, akhlak dan juga sensitiviti masyarakat Islam. Dengan sehubungan dengan itu, pihak JAKIM telah pun mengadakan pertemuan dengan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, bagi membincangkan usaha, inisiatif dan juga pendekatan yang boleh dilaksanakan memastikan kandungan yang dihasilkan mengambil kira nilai agama, akidah, syariah, akhlak serta sensitiviti masyarakat di Malaysia. Betul, masyarakat di Malaysia kena peka lah, terutamanya kita juga, bukan saja penerbit-penerbit filem, drama dan sebagainya, tapi kita juga kena peka terhadap perkara itu. Sekarang zaman media sosial tau, zaman media sosial ni ramai yang muat turun perkara-perkara yang boleh menyentuh soal agama kita, akhlak, apa lagi yang boleh menyentuh lah sensitiviti bagi masyarakat Islam terutamanya. Jadi kena berhati-hati selalu. Surina memberikan salam. Waalaikumsalam. Ain dari Dungun, terima kasih yang terus bersama-sama dengan saya. Ada Ziu, ada Ain, ada Acu Niza, Zulaika Azurin hadir dengan kerang, sambal kerang bang. Okey. Ibu Ayah Arah 77, ada Hai, ada Murni Muhammad Said, Isa, ada Pio Sungai Pandan, Tok Mami 74, Meli Bidadari Hati, kita ada Yara Boys, driver lori TPC. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Oh, kasih luncur lagi, kasih laju lagi tapping line-nya, boleh tahan dekat live TikTok waktu ini. Rohalizam Yam memberikan salam. Waalaikumsalam. Semua okey lagi, alhamdulillah. Ada yang dah siap kuih pun katanya. Dah siap bang, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Tapi siap kuih tu, ada tak air mata tu jatuh ke dalam tepung? Jangan sampai air mata terkenangkan kenangan, tiba-tiba meleleh, air mata jatuh ke tepung kuih tu, rasa lain je hari ini. Rasa masin je. Pak Yus memberikan salam. Kelang Pinang dah sampai. Alhamdulillah dah sampai ke destinasi. Terima kasih banyak-banyak kepada pemandu-pemandu Malaysia yang ikut peraturan. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Anda memang orang yang hebat. Siapa yang ikut peraturan itu adalah orang yang hebat. Siapa yang langgar peraturan, orang itu pada saya ianya bukan satu bukan insan yang hebat lah. Siapa yang ikut peraturan itu adalah insan yang hebat. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Baiduri, persembahan daripada Macro Hayu. Ditakdir kita bersama. Kita sememangnya ditakdir untuk bersama, bersama-sama dengan Nasruddin Burhan tu, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

0: 11 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

Spring dengan Cempaka di Rembulan. Lagu yang sangat syahdu sebenarnya. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kepada rindu yang tidak berpenghujung. Dan bila orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini, pada awalnya kita akan menangis sepuas-puasnya. Tangisan kita itu akan digantikan dengan rasa sedih selepas itu. Dan bila perasaan sedih itu berlalu, apa yang tinggal akan hadirlah rasa rindu. Dan pada waktu itulah sebenarnya baru kita kenal erti menanggung rindu yang tidak berpenghujung. Sakit tau. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM walau di mana jua anda berada. Pagi ini kita susun langkah kita kerana setiap langkah kita ada tujuan dia. Setiap nafas yang kita hirup itu ada kehidupannya. Setiap harapan di pagi ini ada kepastiannya. Dan setiap doa itu pasti ada jawapannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Jadi kita selesaikan satu persatu perkara itu. Selesaikan dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di jalur takdir kita sendiri. Ha? Semua okey, geng-geng buruh hantu. Ramai yang masih lagi okey. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, ramai yang teman saya. Geng-geng buruh hantu ini sangat-sangat sporting. Baiklah, sebagai bantuan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.51. Kuantan Pahang 5.53. Kota Baru Kelantan 5.54. Manakala di selatan tanah air, di Johor Bahru, Johor 5.50, Bandarin Melaka 5.56, Seremban Negeri 9.57, Shah Alam Selangor 5.58. Kita tinjau di sebelah utara pula, di Ipoh, Perak, tepat jam 6 pagi nanti. Manakala Johor, Pulau Pinang, Alustar Kedah, Kangar, Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, di awal pagi ini kita doa sama-sama. Sebelum subuh ni kita doa sama-sama segala kebaikan yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 5.15 minit pagi seperti biasa, jangan lupa kita dengarkan raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Ria Husolihin, Session 17 Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikannya oleh yang berbagi Ustaz Cik Wan Mansur, Riwayat Teladan bahagian yang kedua tajuknya ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Mantap semua. Semua okey? Nak berhibur lagi tentunya di jam yang terakhir. Tapi sebelum itu, terima kasih Herman MBU melaporkan diri. Ada Ikin, ada Lin, ada Mizi Idris. Ini pilot darat ni, Mizi Idris ni. Kasih horn satu kali. Pom-pom-pom. Mrs. Vario juga selamat bertugas. Ha? Selamat bertugas Vario. Siti Khalijah juga masih okey lagi. Alhamdulillah. Cik Mas katanya okey je baru bangun tidur. Oh Cik Mas, mimpi apa Cik Mas? Ada yang baru bangun tidur mimpi indah, alhamdulillah syukur. Ada juga yang mimpi ngeri tau. Ah, itulah sebab suruh tidur tak cuci kaki. Lain kali cuci kaki, orang tua-tua dulu dah pesan dah. Tidur cuci kaki. Tidur mengigau dan sebagainya. Yang baru bangun pagi tu kita ucap syukur sebenarnya. Ucap syukur masih lagi diberi nafas di muka bumi Allah untuk kita lakukan kebaikan tau. Diberi nafas bukan untuk lakukan kejahatan, kebaikan. Kita lakukan kebaikan, kita lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud mendalam dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan saya mengharapkan lagu-lagu itu juga dapat menghiburkan anda di jam yang terakhir. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan yang memberikan ketenangan. Mungkin ada di sepanjang malam, ada yang resah je jiwa dia, ada yang resah, tak tenang je hatinya. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam terakhir ni dapat sedikit mengubat keresahan itu. Dan lagu-lagu yang di jam yang terakhir tentunya banyak lagu.

yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam. Seperti lagu ini, lagu daripada Syed Amran, ciptaan Syed Amran, lirik oleh Azida NS. Persembahan Iklim dengan Mardigai Seribu Mimpi. Terus dengar Nasional Keburuhan tu sampai pukul 6 pagi. Masa lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus.

0: Nabi Ibrahim alaihissalam bagi tahu apa tadi, wa annaha qi'an, dalam syurga ni Allah sengaja biarkan kawasan-kawasan tertentu yang memang qi'an, tanahnya dibiarkan kosong, dan kitalah yang akan kena tanam di dalam syurga dengan zikir. Sebab itu Nabi SAW tak pernah tinggal zikir. Bila kita baca hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW selepas pada min dubur salat, selepas pada salat, Nabi buat apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Nabi without fail, tak pernah tinggal. Melainkan mesti Nabi SAW zikir dengan zikir ni. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita apa dia? Ajar kita melalui hadis ni bahawa sesungguhnya betapa hebatnya zikir yang kita sebutkan, yang kita lafazkan di atas dunia ni, Allah gantikan dengan apa? Tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ingat ke tak ingat? Sampai kat mana dah? Saya tanya tuan-tuan macam biasalah. Saya tanya, saya jawab. Nah, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu kita telah sampai kepada cerita Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh satu watak. Nah, apabila Nabi Musa diperangi oleh Firaun, setelah mana Nabi Musa menang dengan ahli sihir itu, nah, maka tekanan, pressure kepada Fir'aun ni sangat-sangat hebat. Fir'aun memulakan dengan apa? Memulakan dengan membunuh ahli sihir itu sendiri. Ahli sihir yang kita maksudkan itu siapa? Influencer kepada Fir'aun. Sebab mereka ada banyak follower, mereka ada pengaruh. Kalau mereka yang terpengaruh ni, mereka yang beriman kepada Nabi Musa, sekiranya dibiarkan oleh Fir'aun, mereka akan bawa follower-follower mereka sekali akan beriman dengan Nabi Musa AS. Maka tindakan cepat diambil oleh Fir'aun. Buat apa? Bunuh mereka. Semua sekali ahli sihir, ajma'in. Semuanya dibunuh oleh Fir'aun. Nak tunjukkan kepada kita, ahli sihir tak kuat mana pun. Dan sihir yang dimaksudkan bukan sihir yang boleh santau orang pi hantar daripada jauh tu, boleh mati tu orang tu, bukan sihir tu. Sihir yang dimaksudkan adalah magician. Itu zaman Nabi Musa AS. Walaupun tuan-tuan duduk kata, tapi dekat piramid kalau pergi sekarang, di antara sihir yang terkuat orang duk buang jin apa semua tu dekat mana? Dekat piramid lah, kan? Dan itu riwayat yang kita boleh pakai. Sebab kalau tuan-tuan tengok, kebanyakan memang mereka buang area-area tu. Sebab tu kalau pergi ke sana, bahaya bawa kanak-kanak. Nah, kena ada pendinding. Tapi yang kita nak cerita, yang ni bukan cerita zaman zaman sekarang, ni cerita zaman Fir'aun. Nah, zaman Fir'aun, mereka yang memiliki ramai follower, ramai pengikut mereka pada waktu tu adalah ahli sihir. Maka tindakan diambil oleh Fir'aun. Maka lepas itu Fir'aun buat apa? Fir'aun tekan lagi Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana mereka menekan Bani Israel sehingga Nabi Musa yang bersama dengan Bani Israel itu, dan Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa pun rasa tak berapa nak suka sangat, tak berapa nak selesa. Dan orang yang paling tak selesa sekali adalah orang tua. Sebab apa kata mereka? Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sebelum engkau datang kami dah kena seksa lama dah dengan Firaun. Lepas engkau datang kami pun kena seksa juga. Sama aja. Baik, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita golongan yang paling tak puas hati dengan Nabi Musa di kalangan Bani Israel yang cuba menyelamat, di kalangan Bani Israel yang cuba diselamatkan oleh Nabi Musa AS adalah orang-orang tua, senior. Senior kata apa? Sebelum hang hidup, sebelum hang datang kat sini, kami dah kena seksa. Dan engkau datang memberikan harapan. Harapan ialah apa? sebelum-sebelum berjumpa Fir'aun, sal Bani Israel, bebaskan Bani Israel. Tetapi apa yang jadi sekarang? Ba'da an ta'tiyana, lepas pada engkau datang kepada kami pun, sama aja. Kami tak ada terima apa-apa perubahan. Dulu pun kami kena seksa. Sekarang ni pun kami kena seksa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita betapa Allah memberikan ujian kepada Ali Fir'aun. Tuan-tuan, kalau kita baca ayat Quran, kalau tuan-tuan tengok surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ni antara surah yang terbanyak yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel dan Fir'aun. Dan sebelum mana yang kita nyatakan sebelum ni, Nabi Musa diutuskan kepada berapa kaum, tuan-tuan? Kepada berapa kaum? Kepada dua kaum. Saya tanya, lupa dah ni. Minum semut kah? Yang pertama kepada kaum Bani Israel. Yang kedua kepada kaum Fir'aun. Maka Nabi Musa, kelebihan ataupun kelainan Nabi Musa ni, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa, loading kerja Nabi Musa ni lebih. Sebab itu Nabi Musa di kalangan Nabi yang diletakkan di bawah Ulul Azmi. Bila kerja lebih, ujian lebih. Sebab ujian yang pertama dia hadap Fir'aun dan orang-orang Fir'aun. Ujian yang kedua nanti adalah selamat pada Fir'aun, dia tak selamat pula pada Bani Israel yang dia nak selamatkan Bani Israel. Di antara mission utama Nabi Musa AS nak selamatkan Bani Israel, rupanya Nabi Musa yang tak selamat dengan Bani Israel. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka apabila Nabi Musa berada bersama dengan Bani Israel di Mesir dan penentangan dilakukan secara terang-terangan oleh Fir'aun terhadap Nabi Musa, tapi satu benda yang Fir'aun tak buat kepada Nabi Musa, bunuh Nabi Musa, tak. Sebab apa? Kita dah cerita itu, seorang pemuda min ali Fir'aun, di kalangan ahli keluarga Fir'aun, orang terdekat Fir'aun, mempertikaikan Fir'aun, takkan engkau nak bunuh mamat ni Musa ni, semata-mata dia sembah Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyatakan dia tembah Tuhan yang satu. Adakah kerana semata-mata dia menyatakan dia sembah Tuhan yang satu, engkau nak bunuh dia wahai Fir'aun? Apa barang? Maksud dia reason yang tak reasonable, yang tak masuk akal. Maka Fir'aun membiarkan Nabi Musa AS. Sebab tu kita nyatakan Fir'aun membiarkan Nabi Musa ni berapa lama? 40 tahun. Nah, 40 tahun. Dan Fir'aun yang sama bukanlah Fir'aun yang kejar Nabi Musa nanti. Sebab itu dalam tempoh 40 tahun ni, Fir'aun yang keluarkan arahan bunuh semua anak lelaki, dibiarkan semua anak perempuan hidup ni, mati. Siapa Fir'aun yang pertama? Ramses II. Akan naik tahta yang menggantikan dia adalah anak dia. Siapa? Menabteh. So nanti yang kejar Nabi Musa ni bukan Fir'aun yang tua bapa ni, sebab dia dah tua sangat-sangat lah. Yang kerja ni adalah yang sama batch dengan Nabi Musa AS, yang paling kenal Nabi Musa sebab pernah tidur sebantal, sebab pernah main sekali, sebab pernah membesar sekali. Maka Menabteh ni adalah putera kepada Fir'aun, Ramses ni, Ramses tu ni, yang membesar sekali dengan Nabi Musa AS. Kirakan mereka satu batch, mereka umur lebih kurang, maka penentangan dan perseteruan tu lebih dahsyat lagi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, Allah memberikan ujian sedikit demi sedikit kepada kepada Fir'aun dan orang-orangnya. Allah Ta'ala bagi tahu di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Allah Ta'ala cerita kepada kita, Allah telah menimpakan Fir'aun dan kaumnya. Ali Fir'aun kat sini bukan sekadar ahli keluarga Fir'aun, tetapi kaum Fir'aun, iaitu kaum asal, kaum Qibti. Dengan apa? Dengan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan. Kemarau satu hal, air tak ada, Bila air tak ada, untuk kemudahan pertanian pun susah, untuk penternakan pun susah. Yang kedua, Allah Subhanahu Taala uji apa? Uji dengan kekurangan buah-buahan. Hasil pertanian buah-buahan menjadi sangat kurang, yang sangat banyak pada kemarau, pada masa Nabi Musa alaihi salam, selepas daripada tekanan yang diberikan kepada Nabi Musa.
1: Allahumma

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Izo Ekspedisi. Ekspedisi dengan Titi yang perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian, ya. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Banyak kawasan di awal pagi ini dijangka dilanda hujan sehingga jam 7 pagi nanti. Antaranya ialah Negeri Perlis, di Kedah, di Kulim, Bandar Baru, Kubang Basu, Ian, Kota Star, Kuala Muda, Langkawi, Pendang, Pokok Senar dan juga Padang Terak. Di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Larut, Matang, Selama dan juga Manjung, Pahang di Rompin dan juga Bera, Negeri Sembilan di Kuala Pilah, Tampin, Jempol dan juga Jelebu, seluruh negeri Melaka di Johor, Tangkap, Muar, Segamat, Batu Pahat, Pontian, Johor Baru, Kulai dan juga Keluang. Di Sarawak pula, di Mukah, Kuching, Surian, Samarahan, Asah Jaya, Miri dan juga Subis, dijangka sehingga jam 7 pagi nanti. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Berbaki kurang lebih 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan pukul 6 pagi nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM bersama dengan Nazri Fahmi untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga terima kasih buat geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Sam DZ terutamanya, terima kasih. Dia selalu yang kalau hadir dekat live TikTok ni dengan kereta api dia. Mantap. Apapun yang nak ke tempat kerja, ramai yang bercuti katanya off kerja kan, tapi ramai juga yang bertugas yang bekerja tau. Ha, jangan fikir dunia sekarang ni 24 jam orang bekerja zaman sekarang. Jadi yang nak ke tempat kerja tu berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Untuk mencari rezeki pagi ini, kita niatkan sama-sama kita cari rezeki yang berkat untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kita niatkan sama-sama. Yang penting anda galas tugasan yang diberikan kepada anda, kerja yang diberikan kepada anda dengan penuh rasa tanggungjawab, integriti dan penuh rasa amanah. InsyaAllah rezeki itu akan berkat untuk kita. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Pukul 6 pagi juga seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Seperti rakan saya di Perak FM, ada DJ Faizal yang akan menemani anda pagi nanti bersama dengan staff teknikal Fazil dan juga Nurul Amin. Jadi sama bertugas ya, buat rakan-rakan saya di seluruh negara. Jadi itu anda kena dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. Mana-mana je ada RTM. Setiap negeri, setiap hampir setiap daerah di Sarawak, Sabah ada RTM. 34 stesen radio semuanya. Itu yang bestnya dekat RTM ni. Bukan saja maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tetapi lagu-lagu yang terbaik itu akan bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita masih ada lagi sambutan yang sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Tunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita, ya. Semangat-semangat terus. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Harta yang paling berharga apa dia? Sebenarnya kalau kita sedar ataupun tidak, harta yang paling berharga yang dimiliki seseorang itu adalah pengalaman hidupnya. Walaupun dihadapkan padanya dengan kesedihan, kegagalan, kekecewaan, dia tetap terus bersemangat. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

sepatutnya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jadi mekanisme serta perincian yang perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya, negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Mengulas mengenai bayaran interim untuk Sabah, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan telah bersetuju menaikkan bayaran interim kepada RM1.5 bilion mulai tahun ini. Sementara rundingan mengenai perkara berkenaan diteruskan. Jumlah itu dijangka dapat disalurkan pada akhir Oktober atau awal November. Pembayaran interim itu berkemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching.
1: Pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Бъдете с дружня. Radio Television Malaysia sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab, Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Tambahnya, panduan itu penting bagi memastikan penggunaannya selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Ke perkembangan luar negara. Wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam satu majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Supagio Mardani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau. Namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober depan. Serangan Zionis ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Julai Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang diduduki. Kukinya. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT terus mengukuhkan cengkaman Liga selepas menewaskan Negeri Sembilan FC NSFC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Gol-gol JDT dijaringkan menerusi Syahab Syahid Tabar, Bergson De Silva dan Marcus Guilherme. JDT kini mengekalkan rekod kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dengan 15 mata, manakala NSFC menghuni tangga ketujuh dengan 4 mata selepas 4 perlawanan. Hoki Piala TMB Tunam Razak 2026 Wanita Kuala Lumpur menewaskan Pahang 4-3 menerusi penalti sudden death bagi mengesahkan kemarahan ke pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Telepon 7.17 mengambil 7.18 minit pagi pada kita dan saat ini jam yang kedua tugasan saya edisi yang ini Sabtu 12 September 2026 bersama 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Santai Sabtu bermula 6 pagi tadi sehingga jam 12 tengah hari nanti, insyaAllah masih lagi bertemankan saya Saiful Izam bin Nur Shimi. Macam biasalah, ayam berkokok di atas batang. Ini dia Comi telah pun datang. Yang masih lagi dalam pemanduan, berhati-hati memandu di jalan raya. Selamat menjamu selera. Selamat pagi. Selamat menjamu selera dan senang bertugas sama dengan saya. Selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Terima kasih di atas kesetiaan dan keceriaan anda yang tidak berbelah bagi bersama dengan kami 18 jam setiap hari pukul 6 pagi sehingga jam 12 tengah malam di 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang mendengarkan kami di RTM Klik, terima kasih. Dan kehadiran anda yang menemani saya di ruangan TikTok Live, Combi Maria, terima kasih. CHOMBIMARIA, Combi Maria. Baik, ada yang bercuti hari ini, alhamdulillah. Cuti panjang katanya hari ini, hari Isnin baru kerja. Jadi apapun kemana saya destinasi yang kita nak tuju, kita harus ada perancangan. Apapun yang kita lakukan, kita kena ada perancangan. Dan saya nak kongsi lah kan, perancangan-perancangan juga. Kalau tambah kita nak mengadakan aktiviti luak lah, luak rumah lah kan. Saya nak kongsikan info cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Hari ini hari Sabtu, pagi ini dijangkakan ribut petir menyulur di kawasan pendalaman. Petang ribut petir di tempat-tempat di kawasan pendalaman. Dan malam tiada hujan. Suhu minimum adalah 24 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 33 darjah Celsius. Yang boleh saya kongsikan di Jalan Burma juga pagi tadi, alhamdulillah hujan rahmat. Dan kalau saya nak kongsikan mengenai laporan kesesakan lalu lintas pagi ini, alhamdulillah yang namanya Pulau Pinang pagi ini lancar. Baru 7.18, jadi lancar. Tak nampak merah, tak nampak kuning lagi ni. Cuma macam biasalah di persekitaran bayar lepas ya, iaitu di Kampung Jawa dan juga Sungai Tiram serta Jalan Tengah, ini menjadi kawasan tumpuan lah sebab mereka akan bertugas di sektor perindustrian ya, akan menggunakan jalan tersebut. Dan banyak lancungan-lancungan yang telah pun, jalan-jalan yang telah pun dilencongkan untuk pembinaan LRT Laluan Mutiara, insyaAllah rancang perjalanan ke mana saja destinasi anda. Dan saya nak kongsikan juga IPU, Indeks Pencemaran Udara di Pulau Pinang khususnya. Alhamdulillah, Indeks Pencemaran Udara yang boleh saya kongsikan pagi ini, kalau di kawasan Barat Daya adalah sebanyak 23, di Timur Laut 30, di Seberang Perai Selatan 41, Seberang Perai Tengah 45 dan juga Seberang Perai Utara 46. Ini menunjukkan orang kata apa, terbaik lah, dalam keadaan baik insyaAllah. Dan masih lagi ada di antara rakan-rakan kita yang terkesan khususnya di Sarawak eh, di mana Sarawak paling tinggi untuk IPU, Indeks Pencemaran Udara adalah 258, iaitu dengan kadar tidak sihat ya. Di Kuching 193, di Seri Aman 196, dan itulah yang paling tinggi di Serian ya, 258. Kita doakan kepada rakan-rakan sahabat juga keluarga kita, dipermudahkan segala urusan insyaAllah, alhamdulillah. Baik, pagi ini, hari ini hari Sabtu, yang berniaga, selamat berniaga. Yang tak berniaga tu, sedang bersantai tu, bercuti almaklum, dah ada dah pencen. Baru pencen Combi, pagi ni nak jogging, nak kekalkan kesihatan yang baik, alhamdulillah. Jadi saya nak tanya anda lah, kita nak bukakan topik 2107389 ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami 0105080957. Kita nak santai-santai, almaklumlah Isnin sampai Jumaat kita dah perah otak, mengeluarkan daya pemikiran dan juga daya saing untuk berkongsikan topik yang telah pun kita senantiasa berikan. Jadi hari ni hari Sabtu, seperti segmennya santai, kita juga nak bersantai. Saya nak tahu kemana destinasi anda hari ini, kemana hari ini, dan apa yang ingin anda lakukan hari ini. 2107389 atau bolehkan ruangan WhatsApp kami, telan 0105080957. Sambil-sambil anda bertugas. Sambil-sambil anda berniaga. Sambil-sambil anda menjamu selera. Sambil menantikan untuk menghubungi saya. Sambil-sambil itu anda akan disajikan dengan haluan dengan terbaik. Di ruang udara Radio Malaysia Metro FM. Segalanya untukmu.
1: Asyik cik mau dengar sudah.
0: Terbaik semua tang sini.

Itu dia exist nota di lautan sepi. Moga kita ke pukul 7.33 mengambil 7.34 minit pagi pada ketika dalam sana ni. Masih lagi di ruang udara Radio Malaysia Amdra FM, segalanya untukmu. Nak menghubungi 2107389. Kita nak sembang-sembang santai lah kan. Hari ni hari Sabtu. Mana hari ni? Mana destinasi anda hari ni? Ataupun sarapan apa hari ni? Perancangan apa hari ni? Tak ada masalah. 2107389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami, talian 010 508 0957.

0: Kita nak panggil di hujung talian pada ketika dalam saat ni. Kita cuba terima panggil pertama di hujung talian. Hello, assalamualaikum. Jangan sampai cumi telefon balik lah. Terima kasih dong Keladi. Banyak kredit jangan main telefon lagi. Kemana destinasi anda hari ni? Apa perancangan anda hari ni? Apa yang ingin anda lakukan? Yang sedang bekerja pun tidak masalah. Mungkin nak hubungi cumi sambil kita nak sembang kan. Cumi, saya tengah kerja ni. Tapi alhamdulillah sempatlah telefon cumi nak sembang-sembang pagi kan. Santai Sabtu. InsyaAllah alhamdulillah tidak masalah. Di hujung talian pada ketika dalam saat ni. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Hello.
0: Apa dia ni putih-putih ni? Siapa dia pula ni? Hello, assalamualaikum. Hello. Ya Allah, putih-putih. Siapa yang telefon tak saat ni? Saya abang tu terang memang saya tak dengar di sini. Sebab terputih-putih. Kalau boleh letak, cari orang apa, kawasan yang daily putih talian telefon lah. Again. 2107-389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami talian 0105080957. Ada yang baru sampai ke Pulau Pinang ni daripada negeri-negeri lain, katanya memang perancangan menjadikan Pulau Pinang sebagai destinasi tumpuan untuk mengunjungi tempat-tempat menarik. Bukan saja Pulau Pinang, di seluruh Malaysia kita boleh pergilah untuk mengunjungi tempat-tempat menarik dan mencari, mengetahui dan mempelajari sejarah-sejarah apa yang berlaku di kawasan setempat tu, insyaAllah. 2107-389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami talian 0105080957. Dan sebelum kita nak terus memanggil-manggil untuk kita bahaskan, untuk kita bicarakan apa yang nak kata topik yang menarik, memang menarik lah kan, kemana destinasi anda, itu topiknya pagi ni. Apa yang ingin anda kongsikan bersama dengan saya pagi ni pun tak ada masalah. Kita nak berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia, Metro FM, segalanya untukmu.

0: Apa daripada tadi chef, oi, tak habis-habis lagi.
1: Ni aku dah pusing sana pusing sini, tak jumpa-jumpa lagi ni.
0: Macam apa?
1: Siaran radio.
0: Cik.
1: Ha?
0: Oh cik.
1: Oi.
0: Buat cerita
1: saja. Senang saja, Mutiara FM 957-939-99. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ha, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, tak kata.

0: bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Wah, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buat apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Buat nak buat apa?
0: Ni aku nak bagi tahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh.
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Oh,
0: nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah, cari tempat bekas hayap takung tu. Kalau ada hayap, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu peti air.
1: Ni macam ni, aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni nak abang bagi bang, kadang-kadang kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duduk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey. Ambil duduk jauh, kena buat jauh 10 minit
0: 10 minit lah.
1: Aku main bilik.
0: Ingat lah. Okey. Yora FM.

0: Itu dia Datin Aziza Muhammad, syurga idaman. Tunggu kita ke pukul 7.49, bukan beri 7.50 minit pagi ini. 2107389. Ke mana hari ini? Apa destinasi hari ini? Dan apa perancangan anda hari ini? Pemanggil John Talian pada ketika dan saat ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Saiful Izham bin Hashimi.
0: Ya, bapa? Saya Abang Amir. Alhamdulillah, boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Saya bercakap dengan Izham pagi-pagi ni. Zul Alif, Tanjung Musang.
0: Zul Alif, cuaca di Tanjung Musang macam mana Zul Alif?
1: Cuaca hujan ni, Izham.
0: Ha?
1: Hujan?
0: Takkan hujan?
1: Ha, hujan.
0: Agak-agak lah.
1: Betul.
0: Saya baru tengok dalam periuk tadi, nampak ayam lah.
1: Ha, memang. Dalam periuk memang ada ayam.
0: Ha, ha. Kira ayam hujan tu?
1: Itu mungkin ayat yang kita jerang tu.
0: Ah, okey, clear. Zul Alif, kata laluan.
1: Kata laluan, combi.
0: Combi
1: sangat.
0: Baik. Asyik cik mau dengar mana?
1: Asyik cik mau dengar sudah.
0: Zul Alif betul dah duk buat lupa ni, apa masalah ni?
1: Masih apa cakap dengan Izham tahun lepas tau.
0: Oh, tu dia tahun lepas ni baru nak cakap balik.
1: Ni baru nak cakap balik.
0: Hilang pergi mana?
1: Ada dengar Izham hari, tapi tu dah lah kita dapat.
0: Sibuk.
1: Kadang-kadang tak dapat talian.
0: Alhamdulillah. Okey, Zul Alif.
1: Ya.
0: Hari ni hari Sabtu.
1: Ya.
0: Apa perancangan Zul Alif?
1: Hari ni hari Sabtu. Apa perancangan saya? Jadi pasal pagi hari ni hujan. Jadi takat lah ni saya tak dengar lagi lepas abang nak pergi mana. Jadi kita ikut orang saja.
0: Okey.
1: Mana saja lepas buat, kita pergi.
0: Kalau tak hujan tu apa perancangan?
1: Kalau tak hujan,
0: rasa-rasa lah.
1: Mungkin tak tahu lah, mungkin ada lah kot. Kenuri apa kot.
0: Ada hari ni ada kenuri? Ada jemputan kenuri lah hari ni?
1: Takkan lah duk dengar, tak ada lagi.
0: Tak ada lagi lah. Okey, sekiranya mereka pula kata, okey Zul Alif, hari ni kami tak tahu nak pergi mana. Zul Alif pula fikir nak pergi mana, beritahu. Ha.
1: Kalau saya
0: kacau kita ni.
1: Kalau saya ni, saya nak fikir pergi mana. Kalau hari ni,
0: ha,
1: hari ni saja kalau saya ni, saya duduk ke mana tak apa Izham.
0: Dah lah mereka tanya lah, mereka kata mereka bagi peluang. Lalu kami duduk bawa hari ni tak apa, hari ni Zul Alif bagi tahu pergi mana, kami bawa Zul Alif. Ha.
1: Ini saya pusing-pusing kuat lost start.
0: Pusing kuat lost start lah.
1: Kalau pergi jauh lagi, mereka kata kalau jauh sangat, kalau tak payah-payah sangat, kalau tak ada, saya tak ada perancangan, pusing pergi penyempa Izham.
0: Oi, tak boleh jauh sangat. Dia kata dalam kawasan Kedah lah.
1: Kawasan Kedah. Kalau kawasan Kedah, tapi pusing kau Alor Stark, kau Sungai Petani.
0: Okey, apa?
1: Lepas tu patah balik.
0: Takkan pusing-pusing ya, tapi makan tak apa?
1: Mestilah.
0: Okey, kalau nak makan ni, apa makanan yang favourite nak jadi pilihan nak kali?
1: Kalau saya memang saya suka nasi ayam.
0: Nasi ayam? Sama macam Jumbi.
1: Memang sedap nasi ayam ni kalau kita memang pandai masak, memang sedap.
0: Nasi ayam ni dia punya kick dia tak mana. Apa nak buatkan sedapnya nasi ayam tu?
1: Dia punya sedap ni, dia punya kuah dia tu.
0: Dia punya kuah yang mana satu? Kuah gulai? Sama itu meh?
1: Tak.
0: Bukan?
1: Nasi ayam dia. Dia tak ada kuah gulai.
0: Habis tu dah kata kuah.
1: Cabai dia tu.
0: Cabai dia tu yang penting tu, yang buat bagi nafsu naik tu nak makan kan. Jangan macam-macam kan. Yang ni kalau orang kata bang, makan kena dia punya gu ke, memang betul orang kata berkenan di hati keramat mentua lalu belakang membuat tak hati tu kan.
1: Betul. Ni DJ Izham dah menyerok ke belum ni?
0: Alhamdulillah belum lagi. Duk cadang tu rencana je nak makan apa nama nasi ayam lah. Tapi nasi ayam yang besi kampung saya lah.
1: Elok.
0: Dia kau mankai.
1: Tapi dulu saya ingat lah masa Izham tugas malam beberapa tahun yang dulu kan. Ujung-ujung pukul 11 tu mesti ada apa, cik mua dengar. Saya cik mua dengar tu.
0: Ya betul. Ada sampai kelas sudah ada.
1: Ada.
0: Awak rindu nak dengar ke?
1: Rindu lah.
0: Kalau rindu nak dengar cuba duduk diam Zat.
1: Duduk diam ni?
0: Diam.
2: Saya cik mua dengar sudah.
0: Tu dia. Tu ada. Jangan kata tak ada pula.
1: Ada.
0: Clear. Apa pun, terima kasih Zul Alif.
1: Sama Izham, sama juga Izham.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Zul Alif. 2107389 atau melayangkan ruangan WhatsApp kami 0105080957. Ada yang mengkongsikan dengan saya, katanya Kampung Jawa hujan, Jomi. Kampung Jawa ada dua, satu dalam pulau, satu di seberang. Kampung Jawa yang mana satu, dia buat Kampung Jawa dalam pulau. Alhamdulillah. 2107-3839 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami di talian 0105080957. Betul lah kan? Ada orang suka makan nasi ayam, tapi kan kalau combi kan, yalah saya memang hantu nasi ayam lah. Tapi kalau dapat, sampai kelah ni tak dapat lagi besi, orang kata apa, besi kampung saya. Kampung saya tak panggil nasi ayam, tak panggil nasi ayam, dia panggil apa cumi? Kau man kai. Apa dia cumi? Kau man kai. Tak pernah dengar pun. Ada, dia punya sambal tu special sikit. Dia panggil apa cumi? Kau man kai. Oh kan, kau man kai no. Kampung tang mana? Saya baru nak cari Google. Kita berhibur dahulu. Lagu kampung ni. Di luar udara Radio Malaysia, Amdra FM, segalanya untukmu.
2: Asyik cik mau dengar sudah.
0: Terbaik semua tang sini.

setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian.